0: 8.5 minit pagi. Selamat pagi Sarawak.
1: Ya, terabai lagu hari What Rock pagi tu ba. Trio pagi Y pagi hari 4 ni men.
2: Ya, selamat pagi dengan semua bala kita bergulai dengan kami yang tinggi kot triplet.
0: Pagi tadi tu mu akan ngecek akan baik tu cak.
1: Kebelahan mana dia cukur sepet tu cak.
2: Oh, nama spot check dulu
0: ah. Nama tergigak di kebenarnya.
1: Nama tujuh dekat spot check kandai kami laki pagi tu.
2: Lama kan nemu nama tu selalu baik laki dalam biak ni.
0: Ya aku biasa dalam kandai aku kunci dah. Ha. Bisa terbuka.
1: Nanti aku dalam kandai aku kunci udahnya power bank ti mai power bank. Dua aja nanti kau tambah saja apa pernah dipesan ti ku mai kandai. Nanti bakal dia cak. Kunci tu ngecek ya cak. Aku melatih ketau dalam tu. Yang pernah aku ke bujung saya riset pernah aku punya.
0: Tunggu pagi udah shopping men. Riset namanya men.
2: Riset segala hotel dibeli.
1: Aku nanti kemungkal tu saya ku cak. Tahun 2020 periset saya ku bisa dalam biaya cak. Pap mayo tertenda kalau ada kemas dalam.
0: Lagu pun era no Rindo tu selalu sudah ya Rindo ngumpul riset.
1: Aman ah.
0: Dalam tak dalam biaya Rindo. Kira lah kandi tau ke handbag sudah ya. Sikit riset dalamnya.
2: Bukan namanya bahan bukti.
0: Oh. Bukan bahan bukti ke? Kutai namanya kena klaim ne.
2: Kena klaim. Kena klaim kita bahan bukti ke kena gek kumpai orang negeri kita itu ruak berbelanja.
1: Oh, jadi kira itu tadi utai di tu play safe ne tadi men. Kalau mana di nyimpan risetnya kena takut kena audit pia.
2: Ah, kena audit kita negeri deh. Nama tu beli tu tadi. Ah, jadi risetnya simpan tunjuk enggak ya.
1: Oh. Nanti dah tunjuk nama ke mana kenyimpan ne. Lama kadang saya berarti kita tu cak.
0: Kena klaim. Aku nama kena klaim.
1: Klaim dah awak. Kita kan kata ya udah klaim cak. Tahun 2019 klaim. Udahnya tahun 2022 apa kak klaim ya baru riset lama. Nyap sih salah audit ya. Tiba kena jodoh kalian klaim. Oke, jadi semua pengawal kunya tadi cerita kita ke pagi tu bah SSL semua lah salah lagi ya kita klaim. Untuk tu ngenang ke bah pengawal kita ke bah belanja.
0: Ya, siapa ya ke balat lagi nak belanja lelaki tak kini.
1: Oh, jadi ya utai kena sebut kita bah konteks kita satu lebih agak belanja utai kena perlu. Arti tadi utai ke nanti dikira belanja ke beli berau beli lawak semua utai nya nak boleh dikelari kita lah punya utai ke nak tu nak beli deh mar beli memberau semua kerja kau ada tent nak tu nak tapi ya kena kira kita begitu nya utai kena berperlu ambil ke contoh apakah laki beli ke nama tu sebeli kita laki ni aku dah semua
0: ya laki tu kebenar ya ia ke suah ki guna belanja besar itu ya beli utai ke di kerinduk ya
2: game
0: semua ni teh ke pengerinduk lah hobi ya nak dia rinduk ke motosikal beli barang motosikal beli barang kereta selalu ya namanya ya, belanja belanja orang lelaki tu ya one off ni men
1: ya okay beli tu rincir dah okay. Asal itu beli tu saya tu nak lelaki tu tadi nanti beli dia beli sekali megang
0: beli sekali
1: kita induk dah ya ketika nanti dia mana mengagak muka di mahluk berkenang ke utai ke berapa perengkah kena beli kita okay benar utai ke diguna tu kaku tadi
2: okay utai bakal utai dempak
1: utai berat utai berat kaku tadi
2: aku nanya suai dek dua dari nak mendak bini baji ya?
1: Hah? Aku.

0: tadi sama dah induk tadi alung lililiang.
1: Nah, wow. Aku berjalan ingo.
2: Tak tunjuk, aku tunjuk kukut.
1: Aku berjalan ingo bini ku men. Asal bisa induk banji amansa anak. Nyungkur ke diri ku ke tanah men.
2: Ngambil kena medak. Lah aku nanya Ines.
0: Dia kalau muda tinggal mengkeluang. Aku kalau muda sebab bini berjalan sama.
1: Oh.
0: Sama itu banji aku mangga wai masa. Mau keluang ke tinggal yang ya.
1: Nah, saksi bisa.
0: Saksi bisa.
2: Nah, harap. Lama kumpai dia mayanya.
0: Okay, jadi topik kita ke pagi tu. Oh, jadi tahu anjung agak ya Facebook kami bah www.facebook.com tentang siapa luar lagi berbelanja. Tahu tadi kita ngambil perspektif utai kena tu perlu tak utai kena tu berat juga dalam
1: Family. Okay, utai kena beli kita besar besar lah. Maka utai kena guna
2: dalam rumah. Beras kita beli.
0: Ya sejak mati kami tu nak ngaur kita ngalu. Kalau lapar kita nak kita beli barangnya nangguang dah.
1: Lagu hari What Meat. Oh my, induk banget.
0: Bah, 2, 3 pagi.

0: berkaitan ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
1: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: sihat, semangat pagi itu ujung ke jam kita 8.21 minit pagi.
1: Ya, harap kena ada yang macam-macam pagi itu dah liar semangat ya.
0: Ah,
1: boleh tidak baru.
2: Tengau kena batu ilau.
1: Tau. Jadi cerita kita yang lagi kenal ke siapa ruak lagi laki tahu ke Indo. Okay men, mungkang ngode dulu. Berpuen kami tahu.
2: Okay, selamat pagi ngebala peninggal kita ke pagi tu John Banyang kuya tapi pagi ngagai kita tiga DJ kuya tumu mata panas perinciang bak negeri Serikai kuya ne bak penemu aku kuya Sigi Ahmad orindo roa agi belanja berbeli ke perengka kena ngantak tau pedak bak sebelah media ramo kemayu agi barang kena orindo di ayan ke tau ke di promo
1: amai kuranca ngaga marketing tu paling nyamai ngagai sedek kindo terdembal ke di gambar nyambal ke di produk gambarnya mesti bajia.
0: Ya.
1: Kumpul sah meleca.
0: Ni pun susah-susah dia katanya. Nama ni ke idea.
2: Oh. Tak paling mayo view dia. Ianya sidak ke lelaki. Ya.
1: Kami.
0: Mestilah.
1: View kamu bertanya. Okey, kamu kaya view kami kamai tadi. View kami tapi berarti kenapa ipak nak kini. Kami ngabih ke duit dengan bini. Kami buat regal tanya. Betul tak?
0: Ya, yang benar, mana nak produknya.
1: Oh. Yang benar ini. Efek yang kayak kulit bini ketemu magangnya. Ya. Okay, kami kena modelnya anak kai.
2: Ya, alasan ke nomor 10-ahnya saya ko. Serah ke nomor 10-ah.
1: Lagi sebab pagi muka gagai mami res ke pagi tu. Jadi itu bayam pu. Sigi ya ke ruak berbelanja ianya sah-sah sigi. Ya, yang tadi Indo laban ngelama tu amat pedih apa mah muka utai ba onai kelebih lagi ba ke Shopee tu kenya dan nanti bebeli nah ngilanya beli ke ungkup diri atau ke beli ke ungkup anak gunanya kira dudi entang anak nak beli
0: amat betul. Mary pun sebenarnya megah madah ke Indo segi ke ruak gitu ya. Bukai sebina berbeli ke perengkangan tak tang beli pemakai barang dapur. Tang pelabak kota itu nak salah. Lebannya keguna Robi liat nak
2: marah makai ni boh kira
1: aku kan dia beli kali beli capak deh. Nah patut dia makainya buna ke daun pisang tapi
0: ya kan nyedik ya tak nak kena beli capak belum mah tiap bulan beli capak nyain lah
1: tiap bulan dengan awak cah dia tahu nanti aku tiap bulan cah pagi malam cah pagi klik link malam klik link
0: sekali mendapat puas penuh aja capak tinggal mangku
1: gimana cah lagi logik tidak puas kadang-kadang tamak bila cina muka je mari tahu bisik ke capak cah
0: ya gue lagi kari
1: dia kebelah udah bukal.
2: Kalau mulak kedua dia tau nah.
0: Imagine. Nombor ngiga garik nah. Muka dia anu nya jemari. Kemudian capek alamnya. Capek lagi komo.
1: Lagi buku tekutak dia sampai dia buka.
0: Ya.
1: Lagi bisi di balut plus tiap tanya lagi. Hari kuria lagi. Bedau ambosing.
2: Meneng pun suai dia.
1: Ada gak berkenan ke pemakai megak deh. Baru kami laki pan kadang-kadang bisi gak ruak berbeli ke. Tapi pemakai kena perlu. Pemakai kena perlu tu. Okay lawak kaya saya. Bakal beli roti. Roti jajan ku ya kurang dia tahu
2: kan. Ya ayo ukai kerek-kereknya ya.
1: Hanyanya ni bo.
2: Pupuk-pupuknya. Nyaru ah menya nah. Nyana perlu menya kebenar ya Ahmad.
1: Perlunya. Ya kena kita ngapit ke kawal pangan di betul nah. Nah, dia benda nama kebuah dia tahu kita ke budaya bujiran tu tadi. Kita ke sepia. Nama kebuah nak berandau. Ngopangan dari kunya di men.
2: Oh, laban kurang cas ke?
1: Ah, laban dah tunggak aku tekenya. Uji tunggak aku tekenya. Uleh bini narit pulai ke rumah.
2: Baku deh, kita ke beranau ngurang. Ibu beli tekenya, kangau je. Uleh agak beranau.
0: Ya. Yeah.
1: Nanti mana tekenya? Selalu ya, beranau renap tunggak tekenya. Renau tu nantu ikhlas, baku.
2: Nah, ikhlas gian tidak pangkuang tiennya.
1: Oh, ya ikhlas. Pas sore tiba kan?
0: Selalu ya, kebenaran pansuat ah. Nanti udah namanya nunggak tai banyak.
1: Namanya Itu ni masalah untuk kebenaran. Ke Papa Zola.
2: Nanti kita ada orang Indo terbeli ke pengantar. Dan yang kita lelaki berbeli ke Ginte, Ezos. Ezos pula nama mentayang.
1: Ezos.
0: Ezos.
1: Kan dia Cina kalau murid Ezos.
2: Ya, beli magawanya. Rem kereta. Bak aku tanya sama ruak kebenar ya. Malaban kereta tu nanti kita beli. Ya, sikit dah bisa tayar yang pun. Tangan nak ngemadas ke lagi. Jadi anda nganu orang Indo ke beli pengantar. Laban pengantar atau kebenar ya. Kena bini kita tadi ngantar ke kita. Nah, dari semua pengantarnya mama ke anda. Ya, ini tajam nama ke ya.
1: Ya, kami tu kamanya nak tu kira kita beli ke pengantar tentang kami tu enggak ya hari-hari di tagih kita kena nyebut tu tadi link tadi cara no maya pengantar kita tiba ke laki ukai ke mana laki tu tadi nak ruak beli kerim beli ke ginte ginte ke hobi entang tu nya nanti beli sekali beli. Ya, okay, bukan kita itu. Kita Indo kan sekali beli pun aku. Pagi beli, malam beli. Pada link baru produk, baru beli, baru.
2: Okay, nama laban baka pengantar tu. Yang nama spayet. Jadi rem tu lama no eh spayet.
1: Oi, kenapa dia nama cak?
2: Eh, nama.
1: Siapa mana rem tu nama spayet? Rem tu nama
2: spayet. Bisa spayet tu yang bertahun-tahun. Anak kak ngakak aku dah tayar pun bisa spayet.
1: Tidak kalah lah tu. Tertulang aku cak.
2: Bisa Indo nama muka tayar. Aku
1: nemu ko bisa ini muka taya.
0: Dia nemu ke men?
2: Nemu.
0: Muka taya. Kalau lah bisa pernah lebak muka taya lah. Pengalaman.
2: Labannya tadi kita kita lebak ke diri.
0: Oh, sudah.
1: Okey. Aku nanya dia tu nguji tu cak. Nguji. Oh, dia mana dari muka tayanya di berapa PSI taya?
2: Ya nak nemu ke ya.
1: Nama guna muka ni cak.
0: Oh.
1: Tu mesti rindu-rindu hati muka. Angin tayar.
0: Tips sebenarnya bin lebih di nukang ke pintu kereta pada di batisi pintu.
2: Ya, sikit badia.
1: Tu tu tanda ya ya elet ngok kereta catang anang anok sida cat sireno. Tu sempat tak boleh elet.
0: Habis tu lagi beda main anunya lagi. Tunggu gua tisi kereta.
1: Kerunya
0: gambarnya ngigap biasa.
1: Gambar alus screenshot aja simpan. Okey, sebelum kita macam lagi komen ke sekali tu haram terus ngeregas ke mata peningan kita ya, pagi hari
0: 4
1: 4
0: dan lepas lagi kita bisa lagu Ari Betty Begetil
1: tang sebenarnya terima kasih lagu ke

0: lagu-lagu bangsa kita. Dini di Sinur Bukai, tentu ya bawa FM.
1: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi ku tentang siwet masa belakang ku lalu berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
4: Aku memayah keteriba kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
5: Kes culia tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai peneka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Cerita kita buat SSL pagi tu. Siapa ke ruang lagi?
1: Lelaki.
0: Kita lelaki.
2: Dalam kurungan, in bracket, kerja korang putih, bahas tentang utai kena perlu.
0: Ya.
1: Maya utai kena perlu ke benda. Garek bajunya pun kita nyu tiap hari kita itu beli online pun kira ruak menya. Anang etu cat hari etu catnya menya.
0: Sokat semua.
1: Tepuk babakunya.
0: Etu cat.
2: Hari ada enggak ada cat. Nya ngakuan orang ya kata jadi.
0: Oh, macam biasa. Aku biasa.
2: Orang pro bertanya nemu.
1: Lepas aku suai di sigi bisa membekanya uji pedak gak. Tanya dua ada dia tupi so ada cupi-cupinya.
2: Nanti bakal dirinya aku main ya. Aku ngaku bisi ko etu cat nyentang ya. Et aja meh. Bye-bye nya lunak penau-penau. Ya
1: nya mia sama aga orino pembisik ke bukannya lelaki pembisik anang ge bautai ke di kerindok kak de beli kitai. Nyentuak ke racun cietnya pun kita beli online. Bisik.
0: Mayum-mayum barang nama misal mesti ke racun ciet. Jadi contoh.
1: Racun ciet, racun nyamuknya pun kita beli online.
2: Alamak tadi Siti utai ke bukan menahnya nak bergunaan dan tanya jarang di guna.
1: Jarang di guna.
2: Okey, selamat pagi ngagai peningat kita ke pagi tu kita bisi Juni band gaya hari demiri panas sari Tokyo ngaku derimpu ruak ngena belanja laban barang itu Niki magang ya meh nyau ruak maya saya ya ya okey tinggal Niki na Niki perlu nak perlu aja. Guna nak guna aja laban bisnis kena otai tu tadi ya diguna ya nak diguna entah dibeli ke ngambil aku contoh aku ngasih ke kumpul cah aku kalah terbeli ke Siti Utai yang tadi itu tiba umur aku tu nak tu guna otai nyagi cah entah ketika kerindu dibeli dia nyadi kayaan di pegawai naga tu merengkah di dini yang jadi dia menemukan tanya men
0: dan apa tuang nak
2: iya figura
1: figura
2: figure korang yang tadi deh aku laban ke segi hidup mati Liverpool eh. Beli ku figure Steve Gerrard. Sebab cak satu teguh kali cak. Entahnya mai anak tu kadang-kadang meh yang dengar tai ko di 2 3 hari dia tu Gerrard tubuh ja pala nak mu ditundur pala.
0: Okey, Richard Uno pagi tu hari semunjan. Yang badah ke laki ngindok tu sama aja aku ya. Tang saja pan pi. Tegi rupas ke ruak meh ngau belanja tang. Ti udah bisi tanggungan kurang ke di belanjanya nemu berubah ke laki ngindo tu aku ya.
1: Ya, nemu mansi belanja.
0: Oh, berpanggai kering kita
2: mana? Komitmen.
0: Komitmen ya.
2: Lalu pihak pengganti beka ang ten kiat tu aku ya tadi. Laki tu selalu yang sah yagi kurang berbelanja ngambil ku contoh bakal yang pun dicak nanti abah beli ke garik deh beli garik ya ke cukup lu nanti contoh je nanti beli tancut tadi tancut semina nutup pemalu aja
0: eh mana kena daun je kena daun buan je nak
2: ya jebat bajet pun hal tancut panjang segi marah
0: uji ni mandi ya tu dia ini sebenarnya ya dia ini
2: ada penulisan dia cak
0: oh penulisan enggak dalam kampung puang ya. Tidak kena nutupnya jago kun.
2: Nah arti tadi tadi pernah kira agak-agak tay ke uleh ti perlu ditutup aja ya. Ketinggal ke buah berjimat ke bajet.
0: Ini ke laki.
2: Laki tu ja.
0: Dan tu mandiang ente laki. Ini oke na. Seksi. Laki kena cuma nak.
2: Kata, aku nyebut ya cak. Aku irang ke gara ini cak. Majak pandai, majak marah. Kita laki banyak-banyak macam mudah nak.
0: Oh, ni apa jadi hitam nak tanya. Min, bisa.
1: Amat.
0: Sawut gini, Min.
1: Aku nak minum dulu. Aku palit hati dia tau. Pergi amat kang igak garek. Lebih lagi buat umur kami tau. Nanti kang igak garek. Dia saya kedua dek. Kang igak tancu jian dia tau nak. Semua kepo-kepo magana. Lepas tu dua dek kang nak garek kerja nak. Udah gemar. Udah nak curun ke pisian nak.
2: Nanti bukan kami lah.
0: Dia nama ya, tren, Min.
2: Ya, kami lagi mana kena nanti beli tancu K-pop ngakuan melimar lah ban ini betulnya K-pop tu yang besar-besar riba ribab deh kita nemu kain mar kita hidup tu tadi munyi kaku majak pandak ge kayanya majak mar pandak ge mar ge kayanya patut ya jimat kayanya patut yang muda tu cah
0: ya
1: angka bangsa kayanya kini tun nitih ke kualitinya aku pun nanya drempu ke kadang nama tu mit na ke baju tang mau mat gerga ya
0: patut murah
1: ya nah pas tanjuk pun sama nyu cari-cari aja tang mage ga
2: pasti dia aman nah kita coba utai cariannya muda kita kena rigi tinggal ya. Bapanda dia tu ya kecil cari aja oh nyak kemar lagi udah kena udah cari aja tak tahu mar
1: amanya utai bekerja ke kadang asuk kita ruak me lama ya. Kita kan itu ke trennya si te
0: kan? Oh yalah. Ya lah menang kaban kita bisa kena nyak menang kurang bisa kau kita ni ya
1: nyak kebenar yang asuk ruak kena ngira lelaki atau kino kau bakal orang ke rindu ke figurnya tadi ketegal ya bisa fan club ya bakal dia rindu ke Liverpool nah nyok nyau pala manua ya nah.
0: Ya, dalam
2: manua ana je buat.
0: Jakok je tadi. Tiga sebuah dia tadi. Ya bisi maksud tersirat ya sebenarnya.
2: Ya, ya jakok nyanda layak jadi aku.
0: Glory, glory to men.
1: Ya, glory, glory. Ready.
2: Bro, start ke musim tu. Start, sabar. Okay, Johnny, bayang peringat kita ya. Pagi tu, hari menua setikai. Nanti, abang penemu ya. Sigi amat orang Indo, ruak agi belanja, beli ke perengkah. Ke kurang dikena ke contoh ya. Ngantai perengkah kena ngantak ya. Tahu apa dah kita abang belah media ramah. Mayuh agi barang orang Indo di ayan ke bab promo. Nanti di mana engkau barang tak dikenal lagi. Nama kebaya laban bab promo tu tidak nemu Indo tu kuasa membeli dah cukup besar. Mudah agi terpengaruh engkau iklan. Komen men?
1: Tu amat engkau tahu nak aku nyalam. Laban Rindo tu kelalu ke expose di rimpu. Kelalu ke kini kita kemana dah? Ia di peda orang sama bakal tidak orang ke baju-baju bakal artis ya Siti banyak nak bulaknya
2: induk tu ya rindu dengan pun bakal jadi magnet
1: jadi tarikan
2: semua time mada alun adet alun bukan maliak dia maga
1: kenyak meh kebenar ya bakal beli pengantar tu bisik ke sekedar yang nak pakai incinya bisik ke datang setahun nyo, supaya nak ingat debuai patut dia beli patut dia beli nyok ke ruak ke nya nyu dah tak expire kadang kadang nak
0: keperluan lah
1: keperluan ke nya nang ke kita nyu kelalu nak kena enselo
0: nampayak kedirek
1: kan nang kalau nampayak kedirek ga munyi ko tai kita beli tai nya nitiah ke kapak ke tempo me pula lupet tu pun ti kita kalau nitiah ke brand nitiah ke orang nya ke kebenar yang aso ruak ba sedek kino ga ku nak nyalam sedek no sigi amat ruak ba rasa pengantar.
2: Ya, mai. Aku tu tadi nyakannya si sifat semula jadi Indo. Calon aku nak nemu tu aku mana? Aku dah aku melatih kere. Lepas aku laki ya Indo. Aku nanti kalau ngajar ngantar, tanya kena insting kita Indo tu tadi deh.
0: Natural
2: deh. Natural saya kan ngantar. Di awak pun lama paman apa bilik aja. Hanya mau di mendat. Mau bisik terlekat dan muah ya.
1: Nyak mau rindu.
2: Lalu hinci ini ke patah-patah.
0: Oh, nasi dia mesti nyebut ini ya tadi. Nah, kamu dua hei. Mian baru kairan tadi dini boleh pergi pengantar takut apa ya tadi
2: umur hidup
0: dalam, aku dalam diam ngantak kawan di rumah
1: tahu ngigap tanya tu neken
0: menang nangkap semangatnya liar
2: semangat kau lagi dalam tubuh tu benar liar atau banyak
1: iyalah lah nanti kita yang bedak kita dibaca kita deh ngau penemu orang bukai bawa media ramah bisa ada induk tu ya bisa tujuh nafsu laki tu sitik nafsu nyak kebenar orang induk tu kelalu mayuh pengingin ngasih sidak itu ruak lebih lagi bawa makai tu nanti yang leweh hari utai kepatut dibeli kita contoh kita minat membeli ke berau beli lawak ke di rumah empat ngada sebilik hanya ukai ruak nanti kita nyo oh meda iklan tu nyamai banyak beli lagi ada nyamai betul beli lagi udah tengah hari tadi udah beli nak udah grab food banyak ada nyak pansut baru ga beli baru nyo dah lebih hari belanja ke patut ruak buah
2: aku disebut kawal ngau makai tu tadi men aku kai ngai kengai kenya aku pengaku aku segi bangsa orang kekuat makai bantang kadang-kadang ngasok ku lihat di bam aku nanti ku kak makai tu situ aja situ
1: itu aja
2: tapi dia kita induk salah kadang-kadang deh bisa tujuh itu stall ya pernah bukan namanya cak ambil seliput stol ni beli magamnya tadi.
1: Ya, beli magam.
2: Entang nanti jadi timbun. Kau jakok tadi diet. Tiada gumpulnya banyak hari empat kau.
1: Amat tuan. Sikit amat ni dia tu benung food festival. Nanti ke Siti kedai. Budak kat Siti benda kedai tu kak beli. Beli mimit. Jujur nak dempak. Nampuinya ke ruak ke benda
2: ya. Mestinya pesan ku ngegai kita main food festival. Ada salah. Entang jimat-jimat. Mesti nyo daging bayar.
0: Nanti ya kita ke guna belanja tu medak namanya gaya belanja kita ya, lah ekonomi kita yang pula
1: nanti dek bisik pada budget kalau beli kita dempak yang lowek atau yang patutnya segi ruak banyak ya baku meh
2: ya mai kadang-kadang mesti orang tu ya nak makan sayur tang tinggal ketengok benda gambar sayur beli
1: tanah dempak ni dia buainya ke ruak munyi kau syasya Amanda tu deh 100% ku ya segi orang lebih lagi berbelanja bak derempu nak gak berbeli ke barang pengantar tan tetap ngantar zaman now bakal bergagak ke kukut bulu mata buat bedau gak berbeli ke pemakai barang dapuan nanggit dia tu cukup mayon do shopping ku ya nak lebih pansut dari rumah ke shopping mall di rumah pun boleh shopping dia tu ke shopping bawa handphone ke shopping gak bawa shopping mall ni nak mayuh deh ku ya amat munyi ku syasya Amanda tu betul ya. Aku nak tanya gak aku tanya aku merek topik tu pagi tu amat
2: bapak sentang kukut tu tadi
1: entahnya nak perlu nemu ku dekat mana hanya nak perlu nama aku
2: juga perlu nanti bakal kita ngagak bulu keniang nak ngomong apa nak tampiak memata kita ke shadow muang ngadu sampai matang kukut tu jarang kami laki tu nanti lu malek kukut orang Indo ni cak tang nama aku buah kukut pun mesti kak dadu di kedai ke rumah nak boleh dadu di rumah jadi kukutnya
0: aku kan rekan
1: temen laban kukut aduh di kedai yang mana lagi lebih orang ngantak ke kita nanti kita yang pun ngantak ke nantu badas ya
2: bah aku tadi jarang aku melatih kukut nama curak nganya nah dia kita lagi Indo ni cak
0: aku mendak
2: ini mendak
0: mendak
2: oh lain kan ngerena
0: dulu aku mendak muam mendak kukut
2: oh, aku pernah kukut ya. Dia ketemu mesti tumbuh jambu, punya tumbuh apple berkukut ya. Macam telekatnya, semua mesti bulan mesti bintang. Pernah ada kaca?
0: Pernah.
2: Oh lain kan dia.
0: Selera nak sama.
1: Ya, aku pernah sikit nemu aku dua rekam adanya sikit ruak lah benar patut tanya. Maka nanti aku ngagak je deh. Jadi nak patut. Jadi tanya nak ruak belanja aku.
2: Amun dah lo namanya terpercangnya lain mai bukan percang agak dari bu.
1: Sikit nadai.
0: Okey, dah lagi. Abdul pasal lagi nyambung baru cerita kukuat. Aku kan bapak kukuat tu kebenaran.
2: Aku nyoda digigit kukuat tu saja.
0: Lagu hari menua Renjan.
2: Ya, 2 pagi, 3 pagi.

0: Pagi tu kami kat Madah ke Bugang ya, kita ya ke Ngelama tu. Sebenarnya tu kita ada by Stron ya.
1: Ya, mak.
0: Itu dah bisi baru.
2: Ya, bisi baru. Temu baru by Stron.
1: 4 bulan kenyak saya ko.
0: Tu lebih lah.
1: Kita dah belelak belega dulu ngai Stron. Jadi teman mending kami ba Stron 871 nak ngira dini alain dor kita diau ke pagi tu. Asal bil Stron bayar tiap si munyi.
0: Ya, dan bayar bil. Dan munyi dia.
2: Ya, nak merasa nih nyo kap pukul 9 ada tang lagi macam komen peninggal kita itu Kenton. Bungai Cempaka. Sama pagi dengan kita tiga DJ ke sama berjalan ke pengawal enggai kita tiga DJ bak konti pagi tu. Kuya salah Aris Pita Limbang. Ya. Orang lelaki ruang agi kuya. Nguna nga belanja nikit pap malam hari. Ngirup nga bala kaban. Bak pap enjoy kuya. Nengga kita lelaki ya lu ngeris minta ampun kuya. Nga komen ya.
1: Tentu kumera auta aja. Tentu kumera tuduhan tidak melulu. Yang ayah ke terlalu melulu. Alaman kami tadi. Nanti kami lagi pap kemudah kita. Kami tu jarang keriri. Kami mesti main bini. Dunia dia tu mudah kita
2: mula kita terus bini siku-siku nak sebakar ya bisiknya rindu ke diri aja adanya melanya bala kabannya bertuang lumpit dia bertunga lumpit bisik-bisik orang bekerja nak semua ngai aku mai semua
1: aku dah ni masalah kategorinya lepas aku tamak pergi aku ke bertuang lumpit aku nuang lumpit orang.
0: Ya tadi pakai lifestyle sikok
2: kan. Ya betul. Enjoy tau tang anang nyu berabih duit.
1: Sama banyak mana
2: dalam anang kalau ruak.
1: Ba pengawal kita ke ba belanja ngau pangan diri tu. Ya pengira laki, pengira indo
2: ya namanya. Ya betul.
1: Ruak tu nanya data yang dari limpu. Katipan semua aku pengantar katipan indo ya nanti nemu ngena duit ya.
2: Betul.
1: Pas tang antak tau di pada kau kai kategori ruak. Banyak laki tu tidak bukan kategori bekaku tu mendah deh. Katipan sama gay bilik bisnis mepatnya nanti dah masuk sesian pan ya tahu dah pada kenal ruak dia cak
0: ya tapi sebenarnya apa pengawalnya lah gantak gau ke nemah ni kip up ya
1: bisnis mepat
0: ya tapi bukai
2: ya bukai ya
1: lepas kan kena bisnis itu maksud kasil ambil ke contoh laki ke gila nginti angler kita tu cak apa boleh ke nginti road beribu-ribu sekali temu boleh ke salmon siapa untung
0: salmon ini nak nginti ya bap waterfront boleh salmon. Tapi bisik kawan gua siko ah, ngau orang pikir ngintip pelama tu boleh berapa ribu
1: ke? 20,000 cak.
0: 20,000. Ya, kat klaim bayar dah tu lah.
1: Amat, aku dengan lama tu mucau-mucau bini yang boleh ngintip cak. Saya tu cuma saya mai bini yang mukia cak.
2: Ya, nya kira ke bisik bisik upah ya mai. Ukai ruaknya, ukai ruak.
1: Bisik utai ke mulai ke untung baru bayar.
2: Tapi ikan yang pak kena.
0: Hah? Ikan salmon.
1: Ikan salmon.
0: Empat lah.
2: Baik ya pulai.
0: Boleh ngintik ke waterfront ikan salmon.
1: Ikan salmon.
2: Aku irau aku tu tak buka.
1: Okey, jangan neka kita mulai bahas semua salah laki SL ke sekali tau bertemu baru kita minggu nyelan ni men. Jadi men sedia ke topik yang cukup mencabar gitu. Karena kalau merepuan ke kami dua.
2: Awak tu kena kita win-win situation.
1: Win-win
2: situation. Kita ngambil induk kula laki tu hidup segulai sejalai. Ana belaya, ana nganuk sikok ruak, anuk sikok ruak kebenar ya. Ba belanja tu kita bersaup kebenar. Baik sama kerja tu kena.
1: Ya. Duduk sama tinggi, berdiri sama baruahnya ya, induk ya dekat kita.
0: Betul. Okey, buah kami tiga ke pagi tu.
1: Baru kita bye bye.

0: Pengendali platform media sosial diberi tempoh untuk memperkemaskan mekanisme dalaman bagi membolehkan kandungan berisiko seperti penipuan dan judi dalam talian dilaksanakan secara automatik. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu penting agar penguatkuasaan bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA dapat dilaksanakan dengan berkesan.
1: Aktiviti judi dalam talian dan scam di pihak platform dilihat tidak ada tindakan serius untuk mereka sendiri mengekang. Dan ada implikasi kos kepada pihak MCMC bila mereka memohon jumlah yang begitu banyak. Setiap satu kandungan memerlukan lebih kurang 30 minit tugasan daripada petugas MCMC. Maka jumlah masa yang diperlukan untuk memohon jumlah yang begitu banyak sudah pasti mengakibatkan petugas MCMC membazir banyak masa.
0: Tambah beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menerbitkan kod perlindungan kanak-kanak dan kod mitigasi risiko sebagai garis panduan pematuhan kepada pengendali platform. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerjasama lebih rapat dengan platform media sosial perlu diperkasa bagi memendung penyebaran kandungan sensitif termasuk berkaitan bunuh diri yang berisiko mencetuskan tingkah laku meniru dalam kalangan masyarakat. Perkara itu diberi perhatian serius menerusi mesyuarat Jemaah Menteri yang mengambil maklum hasil sidang meja bulat Anjuran Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF dengan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan NCEM.
1: Jemaah Menteri juga mengambil maklum bahawa pihak NCEM bawah KKM serta CMCF perlu mengadakan libat urus yang lebih rapi dan mendalam bersama platform-platform media sosial yang mungkin menjadi tempat tersebarnya video ataupun kandungan yang mungkin akan disalah tafsir ataupun mengakibatkan copycat tingkah laku bunuh diri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Agenda pendidikan negara terus diangkat dimartabatkan dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menjelaskan, komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035.
2: Kita tak boleh lihat sekolah ini secara terpisah-pisah. Apa saja agenda pendidikan, itulah dia komitmen kerajaan padani dan kita mesti mengangkat setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita mempunyai potensi yang berbakat. Reformasi sekolah ini antara lain juga menumpukan kepada mengangkat martabat sekolah, melihat kepada keupayaan sekolah, pentadbiran sekolah dan sistem sokongan sekolah.
0: Fadlina Siddiq. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, keperluan kemudahan pendidikan terus diberi perhatian bagi menampung pertambahan murid baharu. Jelasnya, seramai 73,000 murid tahun 1 telah berdaftar bagi sesi persekolahan tahun depan. Antara langkah awal yang diambil termasuk penyediaan serta lantikan guru baharu, selain pembinaan bilik darjah tambahan menerusi sistem binaan perindustri. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 perlu ditambah baik dan mengambil kira perkembangan lanskap pelaburan semasa melibatkan pendigitalan dan hartanah. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Keuangan Malaysia Anwar Syuaib berpendapat pendekatan tersebut penting bagi memperkokoh pengurusan dana pendeposit secara lebih berkesan selari amalan tabir urus dan rangka kawal selia semasa agar ia kekal relevan dalam memenuhi keperluan terkini.
3: Peluang-peluang yang ada hari ini tak sama dengan peluang-peluang zaman dulu semasa akta diwujudkan berasalnya. Jadi sebab itulah kalau katakan penambahbaikan yang perlu kita adakan adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis pelaburan hari ini yang ada, yang bersesuaian. Kita kena lihat semula yang boleh digunapakai dan sebagainya, ataupun kaedah penganalisaan yang boleh digunapakai untuk setiap sesuatu pelaburan yang ada hari ini yang mana dulu tak wujud.
0: Polisi berkenaan perlu ditetapkan dengan matlamat yang jelas selaras dengan objektif penubuhan tabung haji bagi memastikan pengurusan dana dilaksana secara telus, berintegriti serta mampu melindungi kepentingan pendeposit dalam jangka panjang. Dasar Hari Pekerja Hibrid yang dilaksanakan kerajaan antara langkah progresif dalam memodenkan perkhidmatan awam dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam. Pensyarah Kanan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Melayu UM, Dr. Samsul Farid Samsudin memaklumkan, konsep tersebut tidak harus dilihat sebagai cuti tambahan atau bekerja secara santai. Sebaliknya, ia pendekatan kerja yang lebih fleksibel serta berorientasikan hasil. Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafiz Taha Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja. Keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kesejahteraan mental, membolehkan pekerja lebih fokus dan produktif sekaligus memberi manfaat kepada pekerja serta majikan.
4: Namun, pesanan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Nur Hafizah Abdul Latif. Berita seterusnya. Keselamatan dan pematuhan undang-undang perlu menjadi keutamaan dalam penganjuran himpunan permotoran berskala besar. Menurut pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali, pihak berkuasa bersama penganjur sedang meneliti mekanisme lebih tersusun bagi mengurangkan risiko kemalangan.
5: Daftarkan dengan kita berapa banyak motor. You nak bawa berapa ramai pun tak apa, motor. Tapi kita pandang dari sudut keselamatan jalan raya lah. Mungkin kita boleh buat face by face ke semua. Biar polis sendiri yang escort. Polis duduk depan, polis duduk di belakang. Polis sendiri yang akan bawa you pergi ke destinasi. Dan kita akan pastikan you selamat sampai ke destinasi dengan baik.
0: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkasa memaklumkan waris 3 peserta RISAC Members 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya layak menerima faedah. Semakan mendapati keempat-empat peserta termasuk seorang yang cedera merupakan pencarum aktif bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Waris kepada mangsa maut, Allahyarham Muhammad Fauzi Othman, Zulkanain Mat Said dan Muhammad Syahrul Muhammad Sabri akan menerima faedah pengurusan mayat serta pencen mengikut skim-skim yang berkenaan. Manakala peserta yang cedera, Durul Maisi Salamon layak menerima faedah hilang upaya dan bayaran ganti belanja rawatan. Perkembangan luar negara, seorang terbunuh dan 11 lagi cedera apabila tentera rejim Israel menyambung semula serangan di selatan Lebanon semalam. Media kerajaan Lebanon melaporkan serangan dilancarkan Israel sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah. Serangan berlaku ketika rundingan bagi menamatkan konflik masih berlangsung di Rom. Menteri-menteri luar negara Arab dan Islam bersetuju mewujudkan mekanisme tetap bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pelanggaran rejim Israel di Betul Maqdis serta tapak suci Islam dan Kristian di bandar itu. Pengisytiharan yang dikeluarkan selepas mesyuarat di Amman, Jordan itu mengecam dasar dan tindakan Israel yang bertujuan mengubah identiti Arab, Islam dan Kristian Betul Maqdis. Pihak berkuasa di wilayah Sulawesi Utara Indonesia bertungkus lumus memadam kebakaran hutan dan tanah di lereng Gunung Soputan selepas kebakaran itu memusnahkan lebih 700 hektar kawasan. Kebakaran bermula sejak Ahad di Minahasa Tenggara dan merebak dengan cepat disebabkan angin kuat serta tumbuhan kering. Ketua Perhutanan Tempatan Rainier Dondo Kambe berkata, walaupun sebahagian besar kebakaran berjaya dikawal, beberapa titik panas masih dikesan terbakar di kaki gunung itu berdasarkan pemantauan udara pada Rabu. Sukan. Arsenal dilaporkan mencapai persetujuan bernilai kira-kira $101 juta dengan Newcastle United bagi mendapatkan kapten pasukan berkenaan Bruno Guimarães. Pemain tengah Brazil berusia 28 tahun itu dijangka memperkuat skuad kendalian Mikel Arteta selepas muncul tengah utama The Max Pies sejak menyertai kelab berkenaan pada 2022. Guimarães menjaringkan 9 gol dan mencipta 8 bantuan jaringan musim lalu.

0: Y 19.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan dusun.
3: Aku orang Iban.
4: Nan norindu.
5: Akik ca kenya.
6: Kok lo melanau.
1: Oku nyaa bidayo.
2: Ambo orang Kelate.
5: Wo si Huaren.
7: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka berserakup mai pemujur
0: bersantuk ari YFM.

Okey, tungkat semangat Mawat baru dan merindang itu semua. Lalu jam kita ke dia tulisnya pukul 9:17 pagi. Okey, selamat pagi. Selamat kita bertemu baru dalam segmen Y9-12. Okey, kena sehari itu pagi hari 4/6/2026. Jadi ke pagi itu dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 9 pagi tadi hingga pukul 12. Tengah hari itu lagi bergulai gawaku Raja Smoking. Jadi lalu ke semua kita, tentunya di Kuching, bekas Lamau, lindungi ke kami, ngenak lumangin 101.3 MHz, pemegang kita kediau di Serian, serta Berandur ke semua, lindungi ke kami, ngenak lumangin, okay, frekuensi 106.9 MHz. Okay, Berandur ke Bukai, bekas di Seriaman, di Sibu, kita kediau, tungak ke Bintulu Din, di Miri, di Limbang, di Lawas, jam ke dia tu nak boleh dengar ke kami nak frekuensi radio FM. Laban dia tu siaran dalam Jaku Melayu atau ke stesen hari stesen kuasan. Okey. Tanda jawab ya, kita boleh dengar ke kami. Kita dengar ke kami nak secara online. Kita tahu ngelawak aplikasi RTM Click, website RTM Click. Okey, channel Astro 871, channel My TV. Pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey, selamat dengar ke kami dalam pengelamat 3 jam dalam segmen kita Y9-12 kena sehari itu 6/8/2026. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami ke sehari itu dan kiranya tadi kita ke Benung Gawa, kita ke Benung Terba Kereta, kita ke Benung Barumah Jam Kedia tu, kita ke nama ajak pengawal kita Jam Kedia tu. Selamat dengar ke kami YFM Segulai Sejalai.

0: Lagunya Misi Laguna.
1: Aku dilengkah genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram dunia lagu dangdut.

0: Rontak, Nali Hari, Tada Lemai, dan Merindang Malam.
1: Wai FM, Segulai Sejalan.
2: Okey, YFM segulai sejalai 24 jam merindang kita semua. Okey, berdengar, bawa ke sekolah itu, aku mari kita berhati ke info hari Kepala Polis Pelilih Benua Kuching. Madah ke sekedar jalan besar di Bandar Kuching, dekat ditutup berenggar-renggat kena hari 6 hingga hari Minggu tu. Alai meri awak ndur, orang yang tadi ngatur Sarawak Energy Marathon 2026. Jadi, bab penerang media, Kepala Polis Pelilih Menua Kuching, SCP Alexson Naga Cabu, yang madahkan jalannya dekat ditutup berengkah dari pukul 8, nyentuk ngagai pukul 10 pagi kenari 6, bak laman bangunan Sarawak Energy ngau jalan Itmes. Lalu kenari Minggu, jalan dekat ditutup berlabur pukul 12 tengah malam, nyentuk ke pukul 8 pagi, timungkur sekedar jalan bakal jalan Merikan Saleh, jalan Pending, Jalai Padungan, Gau Jalai Tun Abang Haji Openg. Jadi sama dekat ditutup, ianya Jalai Satu, Jalai Tun Abdurrahman Yaakob, Jalai Stadium, Jalai Kuang Li Bank, Gau Jalai Merbau. Okey. Jadi nyam tadi ngenang berkaul gau sekedar jalai besai di Bandarai Kuching dekat ditutup berengar-engar Nur orang ngatur Sarawak Energy Marathon 2026. Jadi ngenang berkaul ngau pelanda tu ke maraton tu bisi 4 itik kategori 42 km, udahnya 21 km, 10 km ngau 5 km. Ok ya, jadi mungkin terus segala sejalan dengan ke kami, harap kita berpindah ngau lagu ke sekali itu. Mari kita ingat ke lagu Ari Paulus Morris, ngau lagu pengujung ya. Udahnya mari kita dengarkan lagu Ari Heli, ngau lagu Badu Kiro. Okey, terus dengarkan kami Y9 12.

Okey, baru dah merindang tersemua. Gau lagu Ari Heli, lagu ke diberi nama Baduk Kiruah. Okey, jam kita ke dia tu 9.38 minit pagi. Okey, ya, jadi peningnya info ke sekali itu ngenang berkawal ngau pekit penglandia berjaku. Andur berbuat ke Piala Cabaran Premier Sarawak 2026. Kira-kira dia atur kena 13 ngagai 18 serbulan 8 tu ba Dewan Jubli University Teknologi Mara UITM Kota Semarahan. Okey. Jadi pekit tu diatur keterubah yang diatur dekat BC 18 bengkak tim Belaban. Sidak ngambil bagi ba pekit tu inya balan nembiak dari Palan Pelajar Tinggi Perintah hingga Palan Pelajar Tinggi Luar di menua kita di Sarawak. Jadi pengurus Communication Strategik Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak Muhammad Hasnal Hakim Junaidi mada ke pekit tu diatur kena ngangkat ke penglandia berpikir pemanah iri yang bala nembiak hingga penglandia bala nembiak berjaku mansut ke penemu sidak. Jadi mada ke pekit tu dan diatur dalam jaku English lalu tiap tim dekat diasuh ngembuan ambis nadaya tiga ikut kaban. Jadi Muhammad Hasnal Hakim mansut ke jaku tu ba RTM. Okey, Menteri Mayu mega di perangsang datai meda ringgit ke penudi dur pekit tu diatur kena 18.8 ba Dewan Jubli UITM Kota Semerahan. Ya, jadi inya benda ngenang berkawal ngau Piala Cabaran Premier Sarawak 2026 kedekat datur kena 13 ngagai 18.8 tu ba Dewan Jubli University Teknologi Mara UITM Kota Semerahan. Okey. Aram dengar kita dengar ke lagu ke sekali tu aku mai kita dengar ke lagu Ari Kristi Nyom ngau lagu Tebak Duri Sayat Lungga ngau Nicole lagu ke diberi nama Pemedis Aku. Okey. Terus saya gulas jalan dengan kami 24 jam WFM merindang kita. Dia tu kita bergulai dalam segmen Y9 12.

Okay, terima kasih hari ini ke kami YFM kita. Ini ke Galeri Y ke sekali tu. Kalau kita bisa semiran lagu bak Galeri Y kita untuk minggu tu. Okay, lagu kita ke terubah tu lagi Ari Arian. Lagu ke, dia beri nama aku dekat New Road. Lagu tu berkawal ngau. Ya ke dekat New Road bak penghidup. Yang dia penanyi tu, kalau boleh nombor bak pakai berlagu ke dia tu di Sarawak itu. Jadi tu siku penanyi nembiak kita ya. Nah, lagi nembiak ke penanyi itu. Okay, dia tu lagi kita dikandung hingga ke nyawa penanyi ke bernama Arian tu tadi yang nyatuk lagu ke terubah ya bak dunia pemerintang. Serta muka lagu kedua May Franklin datang dengan lagu kunci hati ke sekali tu. Lagu tu leka dengan tiun di tengkebang Anthony William. Ditangkan dengan Average Lajar tetap bakal selama serta Desen D. Oh, Y Solo. Okey, kita ingat keempat lagu tu dulu bak Galeri Y kita ke minggu tu.

kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengok panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Agaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, terima kasih lagi dengan ke YFM. Galera Y kita ke minggu tu. Kita bisa 9 lagu. 4 lagu dah dengar kita. Ke sekali tu kita dekat dengar ke Ngai Beruban. Lagu Arisan Even. Leka lagu tu di tengkebang Justin Jun Jr. Lalu lagu ya di tengkebang Dan Al. Lagu tu rentak rancak lagu tu lagi. Dan ya Javian Jack lagu ke debrik nama juga. Ngau penanyi tu bisi lagu Bisaya sebedau tu. Sebedau yang keluar ke lagu depan. Dan ya bisi Larry Silas. Ngau lagu ya ke debrik nama Gandeng. Dekat ngotian lagu tu di tengkebang penanyi tu ampuh. Okey, harap kita tinggal ke tiga lagu tu dulu. Bagi Larry White.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: tak kengemuan garik terlalu mayu baru rumah.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tik berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang,
1: kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya,
1: bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

Okey, kita tinggal ke YFM. Lagu kita ke sekali itu, lagu Lelengau Ku Sulu, Ari Jason Jelai. Tion Gau Leka di Tengkebang, penanyi tumpu. Kita boleh benda video klip lagu tu di YouTube, serta lagu ke Penudi, Darah Kampung Melaban, Ari penanyi ke bernama Bungkin Daya. Ya, kena ngujung ke gelir Y kita ke minggu tu.

Beri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Audio, Depa Masterpiece.

Okey, terima kasih dengan laban lagi terus segolai sejalai ninya ke kami dalam segmen Y912. Okey, berengkari pukul 9 pagi tadi, nyentuh lagi pukul 12 tengah hari itu lagi. Ya, ngerap kita sudah turinang ninya ke lagu Ari Regen Rosen yang lagu diberi nama Bungai Pinang. Jadi, ke sekali itu berinya aku mari kita berhati ke info. Okey, info berkawal ngau kapit dekatnya di Palandur nyatur pengerami ngintu hari kebangsaan Renggat Sarawak kena 30 ngau 31 hari bulan 8 tu ialah, okey. Jadi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang ke enam benua Datuk Seri Dr. Stephen Rundiu Tom ke jadi Menteri Kemagai tanggung pengawak ngatur pengerami itu madah ke tiga bengkah batang pengawak dekat diatur inya pengerami malam mantar hari kebangsaan Unity Walk ngau gempuru hari kebangsaan. Jadi bas bengkah penerang madah ke pengeraminya ialah dekat sama di Guluk Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar ngau bini ya, serta Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Jadi peninya pengerami itu jadi pelasar dikena ngegap ke semangat berserakup ngangkat ke patriotisme serta masa pemandap pengawak Bala Ketua IT dulu subak Bala Peninya. Jadi manusia mayu kel bagi peranak menua kapit tu ngau kita ke dia bakenandur ke semak tu sama di kelalu ke datai ngericah kaki pengerami tu lah, okay? Pengerami ngintu hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak kena 30 hinggau 31 hari bulan 8 tu lah. Kediatur di Kapit. Lalu Siti lagi info tu dengan ngenang berkawal ngau perintah Sarawak berniat dekat ngerembai ke konsep Anjong Kasih di Menua Tu kena nulung ruang bilik orang ti diperubat ke bak hospital di Menua Tu. Jadi Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bisi benar pengarap Anjong Kasih tu berguna benar ngagi bala aris pesakit ari menop sisir tibuna ke ndur atau ke tempat bermalam lebuh tibuan ke bala sidak ti berubat. Jadi ia maksud ke jakatu lebuh ya ke jadi Anjong Kasih Sepital Bintulu, okey. Jadi Anjong Kasih Sepital Bintulu ianya Anjong Kasih ti keempat dibuka di menua kita di Sarawak tingayan ke pengeranati perintah nyaga pengelantang rakyat ngena strategi pemansang sepengudah COVID-19-2030. Jadi nyam tadi info tak ke berita tersedia ke pengarang berita atau ke wartawan RTM. Okey, jadi berikan terus kita berpindah ke lagu ke sekali itu. Aram kita dengar ke lagu Ari Urai. Lagu ke diberi nama Dilah Tanah. Udahnya lagu Todi Bersumpah Masuk Neraka. Ngau Siti lagi lagu. Lagu Ari Winnie Albert. Okey, lagu ke diberi nama Bisik Nyanti Nuan. Lalu pukul 11 tengah pagi kita dengar ke program Aram Mansang. Okey, terus segulai sejalai. Ninya ke kami YFM. Segulai sejalai.

0: Selamat bertemu baru dengan aku balap tengah buat program Arah Mansang. Setiap program yang akan dikeluarkan hari Indo Pes bertanam Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita mulai dengan aku di Hendrik. Ke alai minggu itu, aku dekat mai kita ninga ke ranau aku dengan siko usahawan ke bisik berdagang ke produk madu Julia hari lepas lulut. Kena tambah ke penatai mesej. Ianya menjadikan anak kisam. Hari naga kesit, Luwanto, Seriaman. Kau tahu, aku ngelukkan Wan, Cedikat, yang girit. Geranda program Arah Mansang. Selamat datang, Cedikat.
1: Okay, terima kasih, Tuan.
0: Dan Wan pun sih ngobala peningat kita, buat program Arah Mansang. Makin ini, Wan tahu kepun, tahu kebisik terbuka. Runding dekat madu ke pengawal pedagang produk madu, Julia, hari lepas lulut, lalu dijadikan penatai misik.
1: Terbaik ya, aku nemu pasal potensi nupik kulut dari peminta Mesir Mayu Amayanya yang dalam tahun 2018. Industri kulut Mayanya benua angat jadi Mayanya menua bala aku bergerigat ke buang sikit dua orang bergerigat atau ke nguliah ke sarang kulut. Jadi hari ini aku berunding ke supply ke lok kulut agar orang tak nupik kulut Mayanya. Jadi akhirnya aku lalu belajar khusus kau ngagak lisin kena supply log, ngagak khusus penternakan, kau ngagak produk hiliran kulut tiap tahun ngagak mensia bak pelih Seriaman. Jadi aku ngagak lalu ngagak khusus serata menua, agak bakal ngagak kuci yang kapien pentulu gulai kau sidak hari matap koperasi Malaysia lamanya.
0: Ini tuan boleh penemu atau ke belajar ke kena ke ngadu ke ngasil ke madu kelulut tu tuan.
1: Aku belajarnya mayah tempat tu aku belajar sendau aku ngadu usahawan ke kedia tu lah. Aku terubah ya aku belajar ngau Captain Shed Agrofarm hanya Captain Agrofarm udah ngau tidak Aris Najuan dia ngau tidak Gold nama aku. Kalau tidak Golden, kalau tidak Senanjung ni, company harus Senanjung ni.
0: Jadi yang tadi yang cerikat, lihat nuan punsi yang ada, punsi yang bala peninggal kita, lain nuan ke dia tahu ngadu ke projek madu kelulut nuan tadi.
1: Ke dia tahu aku mesti nupi kelulut buat menua aku buat bakuang lingga dia. Dan yang buat rumah aku buat perumahan di Seriaman dia. Ngau kuartal sekolah aku itu bak ya tanya bak SK dengan kesiat. Jadi pemayuh sarang kulut aku minat satu lok aja lah, satu lok kena lah. Jadi tang aku lebih fokus ngagai produk hiliran lah. Produk hiliran kulut yang bakal punya angin, sabun pemaji, produk pengerai kebukai bakal kedia tau.
0: Ini kita akan ngira ke ukuran tadi. Nuan wadah tadi kena lok.
1: Ya, lok na arti sarang. Lok tu maksudnya sarang. Dalam sikit lok na arti pemanah ya. Dalam sikit lok na mesti ke dalam 10 kaki darah sikit lok. Berarti kita kawasan tidak besar. Tidak boleh mayuh sama kita. Kena arti ya tadi. Jadi kawasan ku tu tidak besar. Nak kebuah aku minat boleh nupik 100 lok aja ya. Laban kawasan aku tidak besar. Ya, ya. Hari madu, hari madu produk madu dalam 10 lok 100 lok yang tadi ya. Aku lihat natai ke dalam satu lok, dalam satu lok perata ya dalam 250 gram. Bidang perata lok ya. Di darap ngau 100 lok. Satu lok dalam 250 gram lebih kurang 25 kilo masuk jaya sebulan.
0: Boleh nuan rangka ngage bala peningah proses-proses atau cara pemprosesan madu kelulut ke dia ada nuan. Jadi kan?
1: Terubah ya aku nerangka produk asal kelulut tu. Produk asal kelulutnya kebenarannya okay minat madu aja lah. Produk hasil kelulutnya nak madu, roti kelulut, tinggal propolis. Utainya di karangku setiap 45 hari. Nya baru tanya dikira matang. Jadi tiap 45 hari baru aku ngarang ya. Bukan kita nak boleh ngarangnya nicah ke penegak. Kita lah laban karangan ini teh kematangan ya kedemui kurang. Udah 45 hari baru ya betul-betul matang, baru kita boleh ngarang ya.
0: Tadi tadi udah nuan tadi kira bakal ngambil udah 45 hari tadi ngulih ke madu kelulu yang tadinya takkan 45 hari kira nuan tadi be madu kelulu aja baru tadinya kenyak takkan kan?
1: Ya betul betul tadi bakal madunya nasi karang ke 45 hari jadi bakal madunya udah di karangku madunya dekat disimpan ku dalam cila tau kan kena mesin mesin pengering lah tujuh mesin tu tadi kena ngerangkai atau kemuai air dalam madunya deh. Nya kebuah apakah kami berjual ke madu dalam industri itu kami nuang nak pemerat ya jadi reti ya berat lagi madu reti ya tulen lagi madu dalam nggak tahu ke dikumbai ke teh tuai lagi tidak ya laban ada lagi air dalamnya
0: ya dari sekitaran dari 45 hari kita terlalu ngulih hasil madu dari tiga kak sudah ada lulus betul nah. So pemanya 45 harinya antara buka contoh tadi 45 harinya nama ke teh ke mata kita bak lok tadi tuan
1: kita mesti ke mata ke loknya kita ikat nge mata ke sarang lulutnya hari kacau induk utai kacau utai bukai lah perusak bakar ti cicak kacau cicak kacau ambelawa ngesta induk induk utai bukai ti ngacau sarang ya nya mesti ka dikawal nya ti na dikawal utai nya tau merusak sarang kelulut kita lalu mujuang ke kelulut kita tau lari
0: aku pasal lo nya tadi tuan tuan pun ngadau tadi
1: aku untuk aku pun ngadau laban aku usaha aku mengusahakan kelulut tenang sedikit hari pun ya nanti ya aku ngadu hari pun ya agak kumpu agak ke kumpu mudahnya aku pun upe mudahnya aku pun bisa berjual ke lok ngagai orang te minta minta bagilah ngagai seluruh menua sawak tu lah jadi dia tu aku okay, minat nupi aja aku bisa nyual lok nyual produk hasilan kelulut megak bisa nupi bisa nyual lok megak
0: lok tu tadi barang antri nama tadi tuan
1: lok kelulut tu diambil nak sikit ambil kami hari sarang kelulut di kampung dia pilih kami hari induk kelulut dia sudah lama bersarang dalamnya ya lalu digagak kami nama teh kumai kami kumai topping tu arti ya nur ya bermadu nur bermadu dia nur kami mulai ke madu ya dia bak topping aja dia no no ngulah ke madu aja bak topping jadi bila aku ngagak kurang dia bisa permintaan orang asuh aku apa bila utai udah utainya udah niki kata sudah bak topping udah bak madu baru nak dijual hanya RT tadi telok kosong tadi mudah digagak kami topping lok kosong kami ngangau kena nanti lok penuh maksudnya arti ya loknya udah bisik madu ke atas sudah sedia untuk dituai.
0: Berarti itu lok bisa bisik topping loknya usuang.
1: Ya lok topping nak orang temui nak sedia untuk temu ngarang aja arti ya. Temu nanti timpuh untuk ngarang nanti lok usuangnya siam pun agak kiri ya. Nah, ya aku pun bisik nyuanya tapi aku nak menggalakkan orang nyuanya laban aku beda di dalam proses aku laban ti orang ada basic nupi ya basic aku nak mengalak ke orang melelok kosong mana melelok ti udah di proses aku lah tu ya tadi atau hari pendek nak buka itu basic asas ngagak lok lah
0: topping tu tadi hari nama tadi pada dalam topping tu
1: toppingnya tu ya sarang 2000 madu atasnya tuan semua ni atas baruhnya tadi luar ya betelok baru loknya jadi bak atas topingnya luar ya ngagak madu nggak maksud nanti apabila meli lok yang siap ya, tadi ya tadi udah bisik madu atasnya nanti dalam 25 hari terus oleh karam jadi dan orang tu meli nang bisik warranty lah.
0: Arti tadi tu udah ya tadi punya ke beli lock habis topping ya. Ya tadi ngerti 45 hari ni kuat tu kan. Kalau lihat di apa sebenarnya lo lihat di lihat tadi.
1: Ya betul 45 hari.
0: 45 hari. Tanya udah ya ke apa tadi? Aku lihat kena baru topping.
1: Uliah ya nang segi 45 hari ya kan madu dalamnya matang. Ya si kebenar ya madu dalamnya segi sampai bisa matang ya benda matang. Kita yang berdaul data 45 hari. Dalam 45 hari baru madunya cukup ya, matang lah. Laban berdaul data 45 hari, madu diambil hari bunganya, minak yang ambil jadi hari nektar bunga ne. Hari nektar bunga. Jadi madunya tadi berdaul jadi madu penuh lah. Lagi kumai orang lagi air bungai. Air bungai lah berdaul. Berdaul kain di kangau katanya madu. Berdaul tu air. Jadi bila 45 hari utai nektar tadi jadi madu. Hanya kemai madu matang. Hanya kebuah tempoh 45 hari. Nanti sebedaunya ya minak jadi minak nektar bungai. Madu ya ukai di kangau kita madu namanya madu matang. Kena ya.
0: Teh bukanya lebih hari 45 hari itu nama agak berkira di berkualiti gitu.
1: Iya lebih manah ge. Tapi ya kurang ge kualiti. Kena ya mayu ge dalam ya mayu ge kandungan air ya.
0: Bapa orang pekerja kegawa ngon wan nak kerja tu?
1: Nak kerja tu nak aku nadai beda mesti ngaji orang lah. Minak kami sebilik aja lah. Lepas aku lebih fokus dengan produk hiliran. Produk hiliran ini aku tadi ngaji bakal punya angin, kau sabun pemaji, kau produk-produk dia bukai lah. Jadi produk madu tu kita mati pasaran ya tadi. Kak kurang mimit. Nadi perlu gak aku ngaji orang. Nadi market tu orang sikit bisik sampai bisik. Minak ya nadai perlu digaji orang lah. Laban utainya banyak dikerja aku nak mesin megang lah.
0: Nah, jadi kerja tuan wan tadi ngadu madu dulu tu lagi produk hiliran.
1: Datang? Ya betul. Berbagai produk hiliran aku.
0: Hiliran tu. Jadi tadi tuan tu tadi bisik buka pangkat, perkakas kan prosesnya tadi tuan.
1: Ya bisik aku bisik perkak kena proses yang pula. Aku enggak bisa belajar ke cara memprosesnya lah.
0: Udah hiliran kerja turun tadi sabun maji ya kemudian
1: sabun maji basem yang minyak urut udah banyak minyak hangat coba mayu ya boleh scrub mua lotion gula batu ari madu baka kita kembali kita lotion subak tanya permintaan tinggi lah. Nanti laban aku munyi aku tadi aku nak ngaji orang tapi nak terkabir aku lebih ngaji fokus yang tadi laku permintaan tinggi lah. Nanti setakat tu aku tadi permintaan tinggi buat produk aku kayaknya basem dengan minyak angin. Jadi aku fokus ngaji tiga produk basem, minyak angin dan sabun. Jadi kita bukai laban aku berdau oleh ngaji orang kan apa panggil kami sekali ya aku fokus dengan tiga itu aja. Tapi bukan terlengkap aku dulu lah.
0: Madu
1: dulu
0: kan
1: kejual orang nyala lah.
0: Nyala
1: lah. Madu bisik nyak nang sikit bisik. Laban nyak nanti perlu proses. Nanti nyak nyamai di laban oleh diambil kami kemainnya. Udah nyak masuk mesin beberapa hari oleh jual.
0: Berapa harga serta pemberat madu keluar ke dijual nuan bapak san? Jadi kan?
1: Dan bakal aku jual produk aku nya bergantung gaya pasaran. Nanti pasaran kami bak Sriaman. Nanti setakat dia tu baka madu. Nanti nasi gaya aku jual ya enak kilo punya aku tadi. Nanti kami enak kilo tu tadi. Ya berat gaya arti ya tulen gaya. Nanti dia bak arti ya tulen gaya baka nuan 1 liter. Aku nuan 1 liter. Nanti nuan tua sama nyawa 1 liter tang madu aku tu berat gi ari madu nuan reti ya tadi madu ku tuai gi ari madu nuan nya kebuah dijual 6 liter nanti nya dijual 6 kilo kilo 1 kilo ba pasar kami itu aku jual ya 1 kilo kena 130 ringgit jadi ente ya orang ka beli mimit aku jual 100 gram 30 1 gram 15 ringgit. Jadi produk bukai aku berpanggai banyak lah bakal mayuh lagi orang melir ya bakal ejen itu lah kira ke lain lagi aku nyawa merengguh harganya bakal ada sabun dalam nyangat itu orang melir nyawa aku siti-siti lain lagi harga ya kata yang ngangkat burung lain lagi kata ya dia tu selatan nuah kumsi nuah jadi ba leka bintulu, miri, kucing, serian, sampai limbang. Jadi bak sidaknya laban dah ngangkat waktu lain ke irga, jadi laban dah tolak kos pos yang dia kunyual kita murah ke. Jadi baka minyak hangat, minyak hangat kunyual gua hidak RM3, jadi bahasa RM5. Kenyak ni atas tuan harap beli. Ada ente mayu lagi order lain lagi aku merek sidak ya, laban sidak ejen aku lah sama bertolong pangan diri mungkin saya kenyak ni.
2: Sabun
1: cuci muka ni,
2: sabun
1: pemandian ni. Sabun pemandian aku jual ya RM5 untuk 300 gram. Kait 300 gram, 30 gram. 30 ringgit, untuk 30 gram. Tetapi
2: saya
1: tuan nuan
2: tu tadi jual produk kiriman yang ke hari diulian ni madu keluar tadi tuan nuan dirimpu gak bisa jual.
1: Aku bisa jual dirimpu tang. Laban aku tagih gawak tu orang lebih ngelala agi hari ejen aku hari aku mpu laban sidak tu etip gi gap jual aku bakal sidak batamu Sleman bakal sidak batamu Serian sidak ya etip gi jual hari aku jadi ketampak gi rita ya sidak ya meh laban bakal aku tu agi gawak jadi deh jadi aku tu tadi lebih ngagai ngagak aja. Nanti orang tu mengah beli ngagak aku, tapi ngalah aku aja. Nanti orang tu ya, mainkan peranan, main jual aku, nanti ijen aku. Bala orang tu dah ngalah aku lah.
2: Ada kelulut ke, ayo mana kelulut ke jual, kerinduan menjual di kediri pun ke, atau ke anjong ngegi ijen kan?
1: Ya, mana kelulut lebih ngagak kumpul. Lepas mana kelulut bisik sensitif mimet, leban tip melalui ijen orang Siti laban nyote dipakai orang kurang percaya nanti melihari orang muka dah maka kita mendak madu ba pasar deh kita kadang-kadang was kita beli madu ba pasar puri kena jadi maka bekerja enggak madu jadi apabila orang beli ngagai ejen amai kena tu arisanu amai kena tu ori bekerja arti tadi jadi madu tu lebih ngagai kumpul jual kumpul lah orang beli selalu hari aku di hari ejen kurang aban data dasarnya menurut aku tadi kurang kepercayaan agai agai ketulinan penyakit tadi
2: ini alai tuan jual
1: saya takat tu madu ku agai lokal bisi aku minta arif nanjuang mayuah aku minta tu sebab tapi aku nadi oleh supply laban di 100 lok nadi oleh supply agai untuk market besar jadi aku fokus yang kayak market tempatan aja lah maka belah kucing madu belah kucing Sereman kau Serian aja ya jadi produk hiliran aku dah tadi bak bintulu miri kau menua buka sibu artinya ya
2: lepasnya tadi ejen nyuan saya ya
1: ya ejen
0: Ulian nuan madah ngai bala peninggal kita strategi atau keatur kebisa dikenal nuan maya nuan berdagang ke produk madu kelulut tau
1: strategi
0: ngau produk hiliran nuan tadi
1: strategi salah satu strategi aku tadi aku nganjur ke khusus ya strategi aku nganjur selalu nganjur ku khusus cara nginang kelulut cara ngagak produk hilirannya aku berbagi penemu orangnya harinya aku nanam ke pemerti hati ngagai mensia mayuah erti ya pemaneh produk hari kelulut tu lebuh orang nemu erti pemaneh orang berani melihutai hari kita jadi apabila mayuah gi murid aku tadi erti ya mayuah gi orang merti ke erti ya pemaneh produk tu jadi sidak ya punya kurang secara tidak langsung nulang promosi ke produk kurti tadi hanya kebuah aku selalu nganjur khusus maka aku selalu nganjur khusus ngagai bintulu miri, kucing, kapit sebelum COVID sebab aku tiap bulan ngau mata koperasi Malaysia salah satu juga strategi aku tadi aku ngerembai ke bertemu erti nanam ke pemerti hati ngagai sidak tentang pemaneh produk keluar erti ya.
0: Selain daripada rajuk nganjur kursus saya bisa kolaborasi dengan agensi atau jabatan tempatan wan macam kan
1: sebab aku terbahaya aku ngau mata preparasi Malaysia mulai ngau dak kapten agrofarm udahnya dia tu aku dah pindah Jawa lepas tu itu aku mulai hidup upiah bertanam itu jadi upiah bertanam tu nasi gig ngambil aku jadi ke tenaga pengajar hidup untuk khusus berkait dengan kelulut lah dengan produk hilirannya jadi aku nasi gig berkempit dengan sidak tu lah aku ngajar orang di diau semak tu bagaimana cara nampak kelulut bagaimana cara ngagak produk dari hasil kelulut punya lah mbak menua tu sampai dengan sidak lah sidak nolong aku aku pun nolong sidak ya. Jadi kami tu nasi gig berkempit rapat lah sama bertolong ke pengandiri aku nolong kerana menua tu ngajar tidak pemerintah tapi pasal pemanah kulut ya tidak juga nolong aku dari segi bantu bantu sepatut diguna aku lah
0: sekumpulan dan udah nyadi usahawan dagang ke madu kulut ngau produk kelu madu kulut tu boleh nuan madah ke antara penanggul ke di tapian nuan maya berdagang ke madu kulut ngau produk hiliran madu kulut tu
1: penanggul ya penanggul bak industri itu ianya berkenai orang pemerhati hati mensia mayuah lah pasal pemanah produk kulot tu mayuh orang nak nak nemu pemanah produk tu lah nya kebuah menyik aku tadi strategi aku aku mesti kat bergerak ngagai nama serata nua melalui khusus penyadaran dengan cara khusus nerangka apa pemanah tu adanya kebuahnya salah sitik penanggul ya kurang-kurang pemerhati hati pasal pemanah produk tu nya tengah so orang was-was ya kak beli produk hari hasil kulut nya nya kita susah kak jual ya kak ngelaku ke bak market kita bak nua tu lah kedua lagi nadai platform ke Enggeman tak akan kukuh akan jual hasil produk tu yang bergantung dengan kita impu lah usaha dari impu orang tu ya tadi jadi dia tu sebenarnya berpanggai ini setiap kita dari impu aja merti ya tadi
0: dari segi cuaca semua ya tadi ingat bisa mempengaruhi katnya dari segi pengeluaran madu kelulut kan
1: betul bilang segi bisa bahkan musim penghujan kulut tu kurang etip ya daripada hujan itu ya susah kayak berjalan situ basah bunga pun kurang maya musim hujan jadi madu pun kurang maya musim hujan kami sikit nak ngambil madunya laban madu tu kira ke pemakai tidak bala anak keluar jadi kita nak tak ngacau ya jadi mayanya nadai ngambil madu kami masa hujan musim tu paling maya madu bakal musim rangkai maya panas dengan musim bunga mayanya ya madu ya benar maya maya hujan sikit tak boleh ya hanya ya hari pengaruh cuaca nak sikit bisik
0: dari segi kos bahan kang ado lok tu semua tu bisa mempengaruhi kan macam ni kan
1: bahan laban aku lebih bergantung agai bakal topping kau lok supply lok aku tu bakal hari orang mbak menua deden tak ke orang kampung arti deh aku boleh ke lok tu lok sarang kulut tu makin jauh luar sidak giga utai nya majak mar majak mar kebuah memar jauh luar nguliah ke amai mengis dak suba amai di rumah kita tang dia tu nyo jauh hari rumah nya pun nak mayu age utai nya nyo kurang jadi ya pun nyo mar hari ngaga kuping aku kena kayu ada yang kena kayu beli basumil ada kayu pun nikik mengharga ya kebuah lok pun nikik
0: nama antara bantau kekala di bulan Wan sepemanjai udah mengusahakan projek berdagang ke produk madu kelulut ngau produk hiliran madu kelulut
1: terubah ya aku hari apa aku sebab aku kala nemak bantu sarang kelulut sebudak aku mpu ngagak ya udahnya tadi aku mpu ngagak sarang aku mpu ngagak lop tadi aku mpu jual lop ya ada kedia tu sida ari upiah tanam mesti nulung aku market ke produk aku lah maksud nyual produk aku engau cara ngelaku ke produk aku lah Siti cara hari pertandingan tadi menjemput aku jadi tenaga pengajar untuk jabatan pertanian tu tadi. Harinya apabila aku beri kesedaran ke masyarakat mengenai koko tadi, ya aku artinya kimpian ya. Kimpian ke namanya produk aku.
0: Nah, nuat selalu beri ngajar bala-bala orang awam ke peserta ke bisa ngau khusus tadi tu.
1: Itu tahunan nanti hari jabatan pertanian sudah jemput aku apa institut latihan pertanian dengan kesir. Jadi nanti aku buat luar ngau tau ke NGO Bukai, aku Pak Sleman Pak Dewan Suara, aku selalu ngajur ngau tempat Bukai lah minta kejemputan. Tang aku lebih fokus ngau jemputan hari jabatan pertanian Pak Lubantu tu lah. Biarlah
0: ketik tadi sudah upias petan upias tanam Sarawak atau uli yang lalat wateri alun menyempuan wah sebagai tenaga pengajarnya tadi kan.
1: Arinya aku sebenarnya menyikap aku terubah tadi aku dijemput sudah hari Captain Agrofarm mulai tidak mata kooperasi arinya sudah ngalah aku
0: kemudian
1: tahun 2018 pak aku kami agak siri jelajah Sarawak kami agak kapit Bintulu Kuching. Udahnya kami kena COVID. Tidak-tidak ke plan, kami ngagai lawah limbang. Udahnya aku boleh dijemput sida Jabatan Pertanian Seri Rahman ngagak pameran bak pesta bahan bak Seri Rahman mayanya. Alinya sida lalu nanya aku, lalu berkelan aku, mujuang aku, lalu gulai aku sida lah. Dan lalu aku boleh dijemput sida sampai ke dia tu lah jadi tenaga pengajar jemputan tiap tahun lah mulai ngosidak tu
0: boleh non punsi serta madah ke ngakek bala pendengar buat program arah mansang latihan ke bisa dipelajar sekumpulan wan udah nyadi usahawan berdagang ke madu kelulut
1: kebah ya aku belajar pasal peternakan hanya asalnya mula ya Pak Kucing Pak Lundu. Udahnya aku lalu belajar nusidak ya pasal produk hiliran menyikap aku tadi lah produk hiliran mayuh tadi pelajar aku banyak mayuh lah pasal pakai minyak sabun minyak hangat scrub lotion lozen ngau teh bukai mayuh lah. Udahnya aku lanjut ke nusidak company Risna Jual swasta lah. Atas setiap ribu magangnya lapan hati mengajak minat.
0: Sebenarnya tu ada teh bau joran tau tua. Ulian non mereka jangko perancang, ngaji bala peninga kita kebisa jodoh hati dekat pepun jadi usahawan makan wan.
1: Jangko perancang aku ngaji bala usahawan dagang baru hanya anak mantul hati anak muda lejo. Serius ngejar pengawal. Okey, mereka aku tu tajak aku bisik ke Maman Bukai pun aku boleh mansuat ke Asia tu dalam menyikap aku tadi dalam Asia tu menyikap aku tadi dalam satu butuh nanti dipulai ke mata duit lebih kurang ngagai 800 ngagai 1000 tiap bulan. Ada banyak kebuah aku merasa ngagai orang baluar din bala peninga Bukai setiap pengawak di kerja kita mesti ka serius ana mantu lati ana mudah lejo aban tiap kerja kita te ngembuan ati ati gigih dekat maksud ka hasil te di dulu ati kita.
0: Jadi nanti buka bala peninga kita tadi ke bisa minat kembali produk di adun uang tadi ini begini cara tadi jadi kan.
1: Okey, aku bisa bak media sosial yang aktif aku minat bisa TikTok aku atas nama syarikat ianya Begadian Trigona ianya nama platform TikTok aku ada udahnya tadi WhatsApp jadi FB itu aku kurang aktif. Nah, jadi orang lebih ngelala aku hari TikTok, bak TikTok dia, ngau bak WhatsApp dia lah. Banyak ya, bak WhatsApp grup aku mengenal dalam grup usahawan, grup koperasi, sidak mengenal nama aku lah. Hari ini aku jual no orang se local to Basreman mayung lalaku. Ade waka orang bukai luar tenda tedika rundiang waku ka mele budak aku tau kontak nombor telefon aku lah. Budak tau kakak nanya siliak pasal produk aku nya sida tau kontak aku dengan nombor telefon aku hanya 019 85 77 449. Ini nama aku Kumulan Baru Digat.
0: Jadi siapa lagi balap peningan kita ke bisa minat ke kak beli produk dari produk madu kelulut ke produk hiliran madu kelulut dari jadi katre uliah menghubungi ataupun lagi platform media sosial bah TikTok
1: bah Tiga Dian
0: Triguna Tre ya. Jadi kan kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak merebesai. Terima kasih ya ngagi Nuan Cedikat lapan merek awak akan meluangkan masa punsi dan penemu ngobala peninga bak program Arah Mansang. Kita dekat Pulau Baru bak program Minggu Kebukai. Aku dekat main bala peninga ninga karandau yang kebukai kena kita berkunsi ke penemu yang mereka tahu muka kepada taif misik orang petanam bertupik dengan bumai. Terima kasih ya.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTMK YFM Segulai Sejalan.

0: Lintah hari radio kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Selamat tengah hari, bukan langgan aku Daniel Stephen, bak berita tengah hari YFM. Sarawak BC mansud ke langgur penemu tinggal suah kuasa Spectrum Communication ditumbuh ke Bugulanggau Perintah Besai kena nyawup nangkup pemansing teknologi telecommunication ke Jemaah Ila. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke langgur penemunya diatuk agi benun di Serenih Attorney General Sarawak sebedau ti di keranau ke ngau Perintah Besai. Ngambil ke atur ke senipak uliah di perundian ke. Donangkan ke teknologi telecommunication ke mayar itu kemajak berpanggai bak pengawak guna ruang spektrum. Nanti dibanding ke ngau aset mendam bakal fiber optik kelimpah hari tinentu ke ruang spektrum uliah dijaga setipak ngau guna teknologi ke dudi hari ila. Ia maksud ke jakutu di Kuching bak pengerami makan lemai berserimai ngau orang tahun ke 25 Sakofa. Opis Kerja Raya Sarawak keras dekat nentu ke projek ngadu ke jalai diplomatik di Kuching oleh tembok dalam tempoh sebulan. Direktur Opis Kerja Raya Sarawak, Datuk Dr. Cassidy Morris, mandah ke projek tu yang kaum pengawak tinggadu kendur ke ditimbuk ngau jalai ke tekerap. Dia kena niaga pengerikun ngau pengelancar pejalai orang. Yang maksud ke Jakutu lebuah ke nemuai ngabas tebing ke tusur bandurnya di Kuching. Berbangunnya yang menggak bisi udang ngasuh kontraktor ngangkat ke atur pengelikun bak tabak projek tu. Yang kau menyedia ke papan tanda. Ngau kerbanti cukup dikena nyaga pejalai perengkap pengangkut bak endurnya. JKR Sarawak megak dekat semampai ngemata ke projek tu. Ngambil kau oleh tembok nitih ke spesifikasen ngau timpuh ti ditetap ke. Orang ti gawak berupis tanah ngau survei Sarawak atau ke JTS patut merti ke pengawak ngatur tanahnya ukai semua ti pengawak pengurusan aja dan jadi ke tanggung pengawak ke cukup besar dikena ngetan ke kedaulatan Sarawak. Bak penerang media ya, Direktur Upis Tanah Ngau Survei Sarawak, Dato' Awang Zamhari Awah Mahmud, mada ke tanah tu ianya aset strategik ke nyadi puguk pemansang dan titi ngau pengelantar menua tu Jemaah Ila. Nyalai genap ikut orang kegawak bak upis tu patut merti ke ungkup pengawak sida dan tentu ke pengurusan tanah di pejalai ke ngena integriti ngau cara ti profesional. Yang maksud ke penerian tu lebuah kebijakan bak program Level Up ngelatih ke servis siri 2 tahun 2026 di Miri. Program 2 harinya digolok 300 ikut orang hari Raban pelaksana upis tanah ngau survei Ari Selampur Sarawak. Seraban nembiak Ari Sarawak kelandik bertanda undang angkat ke nama Sarawak pengudah sida keboleh mayuh macam pemujur berpikir ke diatur di Kuala Lumpur, Shanghai ngau Taipei bedau lama ke udah. Penerang Ari Gerempung Seni Pemerintahan Kuching mada ke kontijennya udah boleh 26 itik mido mas, 15 itik mido pirak ngau 12 itik engkerajo, kelimpah hari 2 itik anugerah merit. Pemujo tu undang uliah sida tu ba the 5th World Dance Sport Federation Malaysia Open Dance Sport Championship di Kuala Lumpur, pekit tanda elit Asia di Shanghai, ngau pekit terbuka Taipei. Giovanna Goh Yi Zian, ke berumur 9 tahun. Nyadi nembiak ke pemandu mayuh boleh medal emas udah ia kengumpul 8 itik emas ngau 2 itik engkerajo. Tunaka kami nabur ke berita RYFM, berita tu ditusun Monica Gary ari bilik berita RTM Kuching. Lalu di salin Jonathan Giri, Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Jadi sekali itu kita terus ngegai WiFi Miri.

0: Are radio analog ngaga digital dunia penyiaran diato nyau majak canggih. Aku Vanessa Sarawak kumamiri ngakuman Sarawak 2026 mai kita ninga ke geng 2B ba YFM miri ba RTM klik TikTok FB miri FM YFM segala sejalan.
1: Ya, salam terbebas, selamat tengah hari. Terima kasih laban milih YFM Miri ke tengah hari itu. Dalam awak ngelah tengah hari begulai ngegeng 2B berengkah hari dia tu nyentuh anggap pukul 3 ngalih hari
2: iya.
1: Itu salam Borneo, salam hari utara Sarawak, hari Bandaraya Miri nabi ya.
2: Iya, betul.
1: Nama berita abi.
2: Oh, sempapai mana tu?
1: Kira
2: ke baru ya tu begulai baru tu bandar ne.
1: Iya, lama nak begulai penyawari barang
2: berkata. Iya.
1: Bisa lelengau bi nada.
2: Oh, nada i lelengau bi si komunye ke pulau. Kapak lelengau ni pulau.
1: Kalau lelengau ke belaban ba brand basa, ba brand basa ke kau deh.
2: Oh, kira ke nama tu tadi Sarito. Nada i brand basa tu Sarito ne. Leman cicat agi pemisi kau ya.
1: Kira ke nak kuai dulu mah belaban.
2: Iya.
1: Okay, lalu. Gaya hari di Bandaraya Miri panas ke tengah hari itu. Tentang saja pihak tua berkongsi dulu berita atau ke report gaya hari hanangkan ketua.
3: Report gaya hari ba YFM Miri.
1: Ya, report gaya hari ba YFM Miri dalam keadaan 24 jam ke dekat datai. Lemah itu hari di sedang dekat hujan lalu diumbak ke ngau report kudik nyadi ba sekedandur. Malam hujan ba sekedandur lalu... angin barat barat laut berpuput ngapeneras 10 hingga 20 km sejam ujung ke kanan tasik bergelombang 0.5 ngagai 1 meter peninggi. Jadi suhu tak ketika sepengangat di Bandaraya Miri 24 ngagai 35 darjah Celsius. Jadi begini aku report gaya hari ke diterima hari Met Malaysia ke tengah hari itu lalu tuan terus ke ngelah tengah hari dan bakal selama nadai berubah program.
2: Ya. Yeah.
1: Nangkan tu lagi kita bisa ngelatai ke Jakobsan 12 tengah-tengah hari. Nangkan kenya temuai minggu tu pemesai hari upis pengerai hari sepita miri bisa datai berulai dengan tuan abis ya. Tidak yeah. Ngenang nama tu tips ya, kita hai gayu tu dah.
2: Ya.
1: Petuah lubah tuah. Itu sekat nemu berkini ke tips atau ke petuah lubah tuah. Ngarap ke dengar ke randau kami 2B. Ngau temu hai lagi nabi ya.
2: Betul.
1: Ya. Kelebih lagi bala kabar-kabar tuah pelabur.

0: makan tengah hari tu ya.
1: Iya, betul.
0: Setengah jam ke penuh deh nak bakal selama kita bisa interaktif wai. Nyadi mayanya meri peluang bala peninga. Nyadi playlist manager tua nabi ya.
1: Iya, betul.
0: Retinya kira ke 70% lagu ke ditebah ba interaktif wai dan playlist ari bala peninga. Nyadi terus ke pengerino kita ngagai ujung program tu lagi begulai ngagai 2B.
1: YFM Biri
0: Ngelat Ngari
2: Ngelat Tengah Hari Begulai Ngau Geng 2B Bak YFM Miri
3: 95.7 FM 98.0 FM RTM Klik Ngau Bak FB Rasmi Miri FM
2: 12 Tengah Hari Ngagai Pukul 3 Leman Segulai Sejalan Asmerada Kimberly Winner Miss Petit

0: Gapnya bujang gap ya, nabi dari pengana nama roti Arab kau balap meninggal berdaya kita bisa boleh nerangka
1: ngaji tua apa pasal nanti penemu aku engkanya bujang roti kini
0: bujang roti
1: iya engka kini laban mana 2 minggu nak mulanya lagu yang bujang roti
0: punya terima kasih laban peninggal kita tahu ya oke semina kita iban aja
1: iya betul
0: berengkah hari dia tu tua nak kau boleh ngadu ke playlist kita ada kanyang nyerang kaum semua bangsa
1: semua ke
0: bisa di Sarawak yeah. Di tok ke Ninga ke YFM Miri ini apa ya
1: yeah, betul yeah.
0: Jadi mai aku di Selangau api lama aku dah bisa tumuh bala kaban telefon dini jalai tutup kena koran abi
1: ya betul
0: jalai tutup nama aku dah galawan tino malamnya pagi ngadu ke final tanya semi final SSJ dah jalai tutup lumba basika ko baru ko nemu nyati ngadunya kena nemu nama tak kenyadi dia miri dah
1: iya
0: kita ke pulai rimarudinya terus ke Selangau
1: Selangau ya
0: jadi ke tengah itu tu mai berita ngau lansak bekau ngau lumba Basika Kuala Baram KBCR 5.0 terus ngangkat ke Miri jadi palan dagang temuai lumba ngemain tikas antara bangsa lalu ngaunya nyungka ekonomi menua tu serta ngangkat ke pemanah rampak menua Sarawak.
1: Iya, jadi sapi menteri dagang temuai industri kreatif ngau seni pemilihan Sarawak nya Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengawak ngatur peketnya serius ngau pengawak perintah Sarawak tidak kena di sektor dagang temuai hanya di penyuka ekonomi hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 ianya PCDS 2030.
0: Ya, jadi yang masuk kerja kau nyala buah ngari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngasni Pemerintah Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamsah berjadi pengawal ngelepas ke peserta KBCR 5.0 Mbak Dewan Bandaraya Miri pagi hari Minggu tu tadi.
1: Iya, jadi kau ya kenyau ditumbuh 5 tahun ke udah KBCR ukai seminar pekit lomba basikal tang Siti Pelasar kena nyuka dagang temuai gaya hidup penggerai ngetan ke rampak menua ngaul-ngaul komuniti.
0: Ya, jadi edisi itu dipasuk 545 ikut penyerta dari 27 tim tinggari ke 8 buah benua serta mega penyerta dari 8 negeri di Malaysia ngaul 8 bagi benua di Sarawak. Penyawahan sepemanjai 108 km dengan jalai Brighton, jalai Bakam, jalai Tebing Tasik, Miri, Kuala Sibuti, Pantai Bungai, Mansak Pantai Bungai, Bekenu, Jalai Besai Pen Borneo, Ngau Megah Lambir, ngayan ke pemanah rampak menua Sarawak ngagai peserta antara bangsa.
1: Yeah.
0: Ya, dan sih mantik kita terubah ya Mansak takkan ujah menua orang. Tanya pada kalau daripada nang berupai ngasuh hati kita alit, ngasuh hati kita temegah. Napi abis na?
1: Iya yeah, betul. Jadi tu pun penguat sih cukup mana kalau bagi yang tidak perhati ke program tu nama tu gaya hidup pengerai. Jadi kira ke laban tidak kengau paket tu deh DJ Bana yang nak tahu alu ngau yang mesti ke bisik training atau ke praktis suah nanti bulan baru boleh ngau laban tu ukai panah yang pun kilometer
0: 108 kilometer
1: iya
0: yang nyerinya berita ke terubah mayu lagi berita ke bukai ke dekat di kunci kami dua sepamanya kita bergulai nyentuh lagi pukul 3 lama itu lagi lalu di Selangau bisik tuai raban bangsa tiko nanya nuan nabi
1: iya pihak
0: Pengulu Thomas Jawa nanti nak salah ingat ku nanya ke geng B nanya nama bangsa aku yang anakku
1: okay nama tu kadang-kadang orang
0: engkau
1: okay. Laban orang saruk ngau nama aku tu deh laban nama senem ku nyak Cina tang nyu nemu jaku iban ketuk tadi
0: engkau pengulu bisa ni ngau mana kedere mana nama bangsa nama ketengah
1: itu laban orang mayuh katanya jadi bangsa aku tu sebenarnya hari apa ku Cina tentang indai ku ke bisik kacukan Iban Cina megap pembisik ngau bisik campur tambi tambi tu kai tambi sempat tu bana adi Sri Lanka
0: ari Sri Lanka
1: tang nan munya ku bahasa sidak yadian
0: nah nan munya ku tambi ya
1: iya betul
0: jadi kira ke kumai dara Iban Cina kira penakan Iban Cina tambi mana be ya
1: iya betul jadi ganap ke udah temu me bangsa sebenarnya
0: iya tau lagu kena merindang habala peninggal kita di Selangau nyengkau bala sida ri SIDS ke mayu udah nyukuh mayu kemarin lagu dari Robani Tunai Transmission dari Iban Cina ngelatengari
1: YFM Biri.

0: Ya, begini aku cerita dalam lagu Darah Iban Cina. Ya, ya. Kena beri nampaklah peningah ke tengah hari itu. Terima kasih Mama Yuh, menada Yaakob Bukai oleh daripada Ketua Nabi ya.
1: Iya, betul.
0: Kau belanja kita makai ngai ganya di. Ngai di. Siko aja belanjanya ringan, gara bukai lagi Nabi ya.
1: Iya.
0: terima kasih nyajam jaku oleh bereng ngai bola kita ke empat pemayu hai okanya seminar dalam radio dalam RTM klik bawah yeah. Facebook Miri FM Nabi ya.
1: Ngau TikTok mega kena mayu sila ya ke menung menung tua ba wak ngelah tengah hari sarito mana.
0: Iya. Sekali lagi ngingat ke bola pening pukul 1 tu lagi temu hai kami dua Iris Pita Miri hanya puan atau ke Metron Parida Ingo dekat nerang ke bekawa ngau cara kita nama tu nyaga pengerai ngau petua lebah tua im nabi ya. Harap kepala kita nena ngampet ke diri ni ngah kerana kami tiga laban cukup berguna
1: tip, ya. Tip kita
0: ya. Tips ya cukup berguna. Nadai oleh nadai tentu oleh dia pelajar ke tahu kena oleh dia beli nabi ya.
1: Betul.
0: Ya, jadi sebenarnya tu macam aja kepesan ke bisa sudah dikirim ke bala peringah mana kita berperinan dulu lagu baru hari Ricky Anderson angka ketua Bungai Pinang tang sebenarnya yeah. Kita ni ngak pesan tau YFM
1: segulai sejalai
2: anang gua mindah ke Bukai dito ajami kita bugulai ngogeng dobi dini ageng bawa YFM miri mewai.

0: Bungai Pinang hari Ricky untuk Andrews kena berinang balap ni ngarap ke atau berinang mana be ya? Aw nak kak dia tahu bisa orang dah ngumbain wanya dah Bungai Pinang be.
1: Bisa tapi nak tak pada.
0: Kira lah pulang ah now. Jadi tu habrang kah ngah pesan kah bisa diterima ke tengah hari tu. Jadi pesan keterubah tu ngata sulit lalu dituju ngai kabar Melayan di Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Sengan, Seni Buang, Sungai Durian, Sungai Awup, Kampung Sentosa Salim, Setapang Uya, Pasai Siung, Nangga Tada, Nangga Ngungun, Kenawit, Sungai Poi, Pakan, Julau, Entabai, Serikai, Sungai Asan, Bawang Asan, Sungai Semah Bintanggur, Rantau Panjai, Sebedil, Salim, Stabau, Naman, Sungai Iran, Sung Kapit, Ngau Kabar Melayan di Kuching, Seriaman, Bintulu, Miri, serta Kabar Melayan ke Ngelalani yang Joseph Suti, tau ke ex Cigu Suti, anak Bujing, ke bisik ni ke pesan tu. Jadi pesan tu minta kita datai, Ngau Nguan Ulit, ni yang ex Cigu Suti, kena 8/8/2026, lalu ngetah sulit niang dekat diatur kena hari Minggu 9/8/2026 berengkari pukul 6:30 pagi lalu ditangkan ke ngau pengawak muai entabalu. Jadi Kabar Melayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah lot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalan Sentosa Salim Sibu Penderang Kesilia tau telefon naga lumur 012-372-5895 012-372-5895.
1: Ya, jadi pesan ke sekali tu pesan ngetas ulit niang kume anak musang nyanyi niang kume anak busang. Lalu pesan tu dituju ke ngagai semua kemelayan madah ke penguat ngetas ulit niang indai sidak ya nyanyi kume anak busang dekat datur kena 8/8 nyanyi hari 6 lalu nguan ulit kena 9/8 pagi ngetas ulit lalu muan terbalu. Jadi penguat tu dekat diatur di rumah awal Tegaluang Ulun Taih di Pakan. Jadi penerang ti sili tau terus bertanya ngagai senu berkusung 13-568-5442 tau ke berenduh berkusung 12-845-8658.
0: Ya, pesan ketiga tu pesan rabat datari mata anak Teganu, mata anak Teganu, madah kinaya Yun anak Agus, Yun anak Agus tau ke bini ni yang Teganu tau ke inai Sanin udah nadai kena 6/8/2026 nyinyak sarito pukul 6 pagi tadi. Jadi ini yang dekat di Intu bak kampung Kedumpai Tengah Ulu Sebuyau ni yang dekat di Anjung kena 8/8 nyinyak hari 6 pesan tu dituju ke ngagai bala Kabar Melayan bak kampung Sengkalan Semunjan, kampung Keniung Semunjan, kampung Munggok Semunjan, kampung Sepawah Semunjan, kampung Kepayang Semunjan, kampung Mentu Semunjan, kampung Segak Semunjan, kampung Sungai Indai Semunjan, kampung Tubak Semunjan, ngau Kabar Melayan di Pelilih Menua Sebuyau Kuching serta kenglalan yang Iwan anak Agus. Jadi penerang kesiliak kita tahu telefon dengan anak yang punya mata anak Teganu kena lumur 010-5879-110 010-5879-110.
1: Iya, jadi pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit datai hari tuai rumah David anak Manggit hari ulu sungai Naman Sibu. Jadi pesan ke madah pengawak ngetas ulit ni yang ex tuai rumah Manggit anak burung tau ke Apai Teresa. Jadi pengawak ngetas ulit dekat diatur kena hari 6 nyanya 8/8 nyanya pengawak nguan ulit lalu ngetas ulit kena pagi hari Minggu nyanya 9/8/2026. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur berumah atau rumah David anak Manggit berbukit burung ulu sungai Naman Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua Kabar Melayan di Naman Sibu, Durin, Maung, Berjayat Kenawit, Pemegat di Sepasir Kenawit, Bawan Kenawit, Bauh Burauya, Sungai Pak Sibu, Julau, Nangamaga Muka, Bukit Keladan Selangau, serta kaban belayan kenalan dirintai ke dito ke ngelalan yang ekstra rumah manggit anak burung tak ke apai Teresa. Nyedi petenang ti silit tak bertelipun ngagai David anak manggit bakusung 13-580-5645 tau ke bat sintan anak David bakusung 11-251-810-214.
0: Ya, sebelum tu nampak pesan kujung kakek tu Merina Bala Peningah, lagu baru hari urai tu bi ya. Dia lah tanah. Kita berperinan dulu, ngelak tengah hari
1: The Wife and Biri.

0: Ya, nampung baru pesan ke bisik di cuma kami bawa awak ngelat ngari ke dikiru adi YFM Iban ngagai YFM Miri. Jadi pesan ke si Tito, pesan ngetas ulit dituju ngagai kememelayan di Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Sengan, pemegat di Senibung, Sungai Durian, Sungai Aum, Kampung Sentosa, Salim, Setapang Oya, Pasai Siung, Nanga Tada, Nanga Ngungun, pemegat di Kenawit, Sungai Poi, Pakan, Julau, Entabai, Sarikai, Sungai Asan, Bawang Asan, Sungai Semah di Bintangur, Rantau Panjai, Sebedil, pemegat di Salim, Stabau, Naman, Sungai Iran Suang di Kapit, serta Kamar Belayan di Kuching, Sri Aman, Bintulu, Miri, serta Kamar Belayan Tik Lalan yang Joseph Suti atau ke ex Cikgu Suti Anak Bujing. Jadi pesan tu diminta kita datai anguan ulit niang ex Cikgu Suti kena 8 hari bulan 8 2006. Lalu ngetas ulit kena hari Minggu ianya 9 hari bulan 8 2006 berengkah pukul 6.30 pagi lalu ditangkan ke pengawal Muai Antar Balu. Jadi pesan pengawal tu dekat diatur di lot 248 di Kampung Usaha Jaya Baru, Jalai Sentosa Salim di Sibu. Jadi penerang ti silia tau bertelepon ngagai lumbur kusung 12-372-5895.
1: Ya, pesan ke Siti tu pesan rabat di tujuh ngagai kabang belayan di rumah badan Nanga Talung, rumah tinggau Lubuk Pantau, rumah ngindang Rantau Kemayang Manis, rumah Juni Nanga Stameng, rumah David Hujan Nanga Spaya, rumah Guyu Nanga Ukum, rumah Simon Tutung Ulu, rumah Sambau Nanga Mengkak, rumah Birai Nanga Mengiliang, rumah Brown Nanga Stapang, rumah Bunan Sekunyit, rumah Anthony Kacuang, rumah Lingga Lepuh Mawang, rumah Tila Lepuh Mawang Ulu, rumah Nanang di Engkranji, rumah Jawa Kapu Ulu, rumah Julius Kapu Ilek, rumah Entebang Sebandi Ulu, ngau rumah Sangguang Sebandi Ilek, rumah Nunung Jela Lambir Miri, rumah Tan Kampung Enggari, rumah Miau Ketibas Suang, rumah Ruyeng tau ke rumah Cuat Sungai Keruh, rumah Meluda Ibur, ngau rumah Sain Menyebat, ngau skim penempatan semula pasal 1 ngau 2. Jadi pesan tu madah ke pemati nyawa anak badak, nyawa anak badak kena 5 hari bulan 8, lalu dekat dintu barumah Endawi Nanga Jelak Lubuk Antu, niang dekat dintu Bebala Mayuh kena malam hari 5 inya pergilah 7 hari bulan 8 2026, lalu lekat dekat dikubur ke pagi 8 hari bulan 8 2026 inya pagi hari 6. Jadi pesan tu datang dari tukang anak nyegang penerang kesilik atau telefon lagi yang nak lumur 013-48-31-435 tau ke ngagai ngali anak nyegang ianya lumur 011-25-18-2406.
0: Pesan ke sekali tu pesan rabat tak ke pesan berat data Davidson Kiba anak janting dari rumah Edward Anding Kensurai Layar Betuang madah ke menantu ya ianya Pilimun anak Wat, ianya Pilimun anak Wat udah nadai kena 4 hari bulan 8 2006 tu tadi. Lalu dekat itu Bebala Mayuh berumah Edward Anding Kensurai Layar Betuang kena malam hari 4 inya sarito 6 hari bulan 8 2006. Lalu dekat dikubur berpenam Jalai Saka di Betuang kena pagi hari 5 inya 7 hari bulan 8. Jadi di, pesan tu dituju ngagai rumah panjai ke Semakai ianya Lubau Baru, Lubau Lama, Meribung Layar, Nanga Ajau, Sekatap, Engkeranji, Dabuk, Melayu Ilik, Rian Batang, rumah panjai Kenambah Nanga Jelau, Jelau Atas, Bebengai Kibak, serta tuai rumah Kibak anak Kanyan, tuai rumah James anak Ngali, tuai rumah Jong anak Kesa, tuai rumah Kujat anak Dundang, ngau semua sida ke di SPS Nanga Jagui Ngemah Kenawit. ngau Kabam Belayan, kenalah dirintai ke dito. Jadi pesan tu tadi diminta datai ngau ngesah penusah pematiniang pilimun anak wat. Ianya ni yang pilimun anak wat di rumah Edward Anding Gensurai Laya Betung kena arimpat ianya malam sarito lalu dikubur pendam Jalai Saka kena pagi hari 5 ianya 7 hari bulan 8 2026.
1: Yang jadi ya sebab tu nampak pesan ku cakap agak ya. Agak bangga awak kita ingat lagu Ari Heli Baru Kiro ngelah tengah hari
0: YFM Miri.

0: Ya, terus ke pesan ke dengar itu Siti itu pesan kata sulit ngau ngambil ente balu pesan atau data dari BB ana uncang nasau ke bamblayan ke ngelala lakia liau sui un tau ke alo tau ke apai supin udah nadai kena 28 bulan 7 2026 subak datai minta kita ke ngelala nia datai ngau pengamang ngata sulit lalu ngambil yang terbalu ni yang nanti dekat diatur kena 7/8/2026 pukul 8:30 pagi mbak peruan tanah baru rumah anak ni yang jadi pesan tu nuju semua ke bambelan ke ngelala serta sama pemakai ngangau ke sidak sampah datai ngagai pengawal ngetah sulit tu ngau muai yang terbalu jadi penerang ke siliak. Kita tahu telefon Naga David mengenal lumur 011-2514-1806.
1: Ya, pesan ke Siti tu, pesan berat mereka. Datai Ari Ranti, anak Sabai, rumah Siti Tisa Ulu. Pesan madah tu, pesan Naga Kemablayan, Ari Tanjung. Rembai tu rumah Kristina. Lidung, empat buah rumah. Rumah Acin, Langkang. Rumah Andrew, Langkang, Asal. Bala di Semayang. Berangan dua buah rumah Panjai, Kejemut, Tabut, Tembung, Buyung tiga buah rumah, Kubal enam buah rumah, Bala Dimpaku Undut, Pemegat di rumah Dain, rumah Francis Kaung, rumah Rominio Nangas Kerang, Bala di Tajur, Bala di Sebakak, Pemegat lipat tiga buah rumah Panjai, Baloi Sekrang, Bakar Sebaram, Bunuh Sekrang, Ngau Kebukai ke Ngelala, Niang, Jana, Anak Ucai, Tau ke Apai Sylvia, udah nadai kena 4 hari bulan 8 tu tadi. Jadi Niang tu udah nadai di General Hospital Miri. Lalu Niang tu dekat dintu babala mayuh malam hari 4, ingat seritup mega, kena 6/8/2006 lalu dikubur kena hari 5 inya pergila 7/8/2006 jadi penerang ti silia atau terus giga inya ranti anak Sabai di rumah Siti Tisa Ulu bekaul ngau pengawal atau inya niang jana anak Ujai dipinta datai ke rumah Siti Tisa Ulu.
0: Lalu pesan ke Siti itu pesan ngetah sulit ni yang ex-sergeant Balikau anak Go data area Stephen anak Balikau tak kapai Linton madah ke ngetah sulit ni yang apai sidainya ex-sergeant Balikau anak Go pengawal tu dekat diatur kena 8/8/2026 hari 6 8:30 pagi rumah Stephen Balikau tak kapai Linton Kampung Sawang. Jadi pesan tu di tujuh kami semua kawan belayan di Sungai Gad, Sungai Yuang, Sungai Sud, Sungai Mujuang, Entawau Balih, Batang Rajang, Sibu, Kenawit, Bintulu, Miri, Kucing, ngau semua kawan belayan ke ngelala ni ex Sejen Belikau Anak Gua, penerang ke Siliak, tau telefon nuju Madeline Belikau 016-2009-632. Tau ke Meriah Belikau 013-8473-400.
1: Ya, jadi itu pesan ke penudi itu, pesan ngetas ulit datai dari luka atau ke indai ni. Mandah ke ngetas ulit niang indaya nyinyak lidung anak alan tau ke indai luka tau ke indik ni. Kena malam 8 hari bulan 8 tu pukul 8 malam lalu ditangkan ke Muan Antabalu pukul 10 malam. Jadi kapan belayan Ari Sri Aman, Sekrang, Sarikai, Pakan, Sibu, Semarakan, Tatau, Pemega di Tabau, Tebas, Binai, Serak, Sekabai, Ensai Ulu, Ensai Buat Baru, Suai, Niah, Liam, Engau Miri. Jadi pesan tu dipinta kita ratai ngagai rumah Philip anak Bagung, Sungai Silas, Jalai Ulu, Sebawah Bintulu. Inya pengawal ngesah ke pengetas ulit. Inya niang lidong anak alan. Inya niang lidong anak alan. Tau ke indai luga. Tau ke ini ngi. Kena malam 8 hari bulan 8 2006, jam 8 malam, lalu ditangkan ke Muai Antabalu pukul 10 malam. Jadinya pesan berat ke bisik diterima kami berawang lah tengah hari hari YPM Mirito Abana.
0: Ya, jadi sudah tahu lagi kita terus nyingkang agak program temu hari minggu tu. Yeah. Injau Roselina Bilung kemari ngejam pergi sekolah sejalai
1: YPM Mirito.

0: Ya, terima kasih kita ke Meruan milih YFM Amerika tengah hari itu. Banyak keninga ke kami ba RTM Click ba radio ngam mega meda live ba Facebook Miria FM.
1: FM ngau di TikTok mega tu di Jebana.
0: Ya, jadi munyi kau dah disemaya kita ba pun program tu tadi temuai kami dua hanya Puan Farida Ingo hari Spita Miri udah begulai ngau kami dua hari Jabatan Perubatan Dalaman hari Hospital Miri ngelalu ke penata ini wanto Puan selamat tengah hari nama berita
2: selamat tengah hari saya mana ya
1: mana ne
0: ya topik pun mana ya
1: topik pun mana ne
0: kami dua tadi nyadi tuai serta gerai lalu pihak mega tips kena kita nyaga pengerai kira ke petua lebih tua ini ya, nah
1: apa ya, betul
0: nanti kita nak ninga rugi nanti kita rugi dan nasa kan nasa semua hidup nah ya
1: iya betul
0: jadi lah kenuan dulu nanya Puan Farida atau Brenda
1: iya oh jadi terima kasih
0: ngelak ke Puan Farida dulu ke engkau bisa jako dari nuan dulu berkelala ngebala peningat atau apa?
2: Okay. Terima kasih ya agai DJ kita bakal ketengah hari tu leban udah minta kami datai berkongsi mimit lah pasal penemu ke tajuk kita bakal nyadi tuai ngau pengerai tu nah.
1: Oh jadi terima kasih puan sekali lagi. Oh jadi ulih puan ngepun ke nama topik ke ti berguna amat ke boleh ngagai bala peningat kita ke bugun lain ngok kita sari tok puan.
2: Nanti kita nemu nak menua kita Malaysia tu makin benu mansang maju kurang jadi nanti di peda umur orang ke tuai tu makin mayu nak. Reti ya tadi tuai tu rakyat kita itu maksud tuai itu lebih berumur 60 tahun ke atas. Ngasai direk lah nanti baru umur 60.
1: Betul.
2: Lagi biak menyata deh. Pertama umur dah masuk 60. Kira tuai kita ya.
0: Anak ganti orang yang ngangau ke nyawa angka korang.
1: Nyungai ke orang yang ngangau angka.
2: Nanti lagi kangau orang angka. Anti agi biak nah.
0: Kamu udah ngangau. Baru pukul 5 merate.
1: Iya.
2: Kamu udah ngangau ini le ake.
0: Pokoknya udah pukul 6, pukul 7 ya.
2: Pukul 7 tuai udah ya.
1: Udah tuai.
2: Tang kebenar gitnya walaupun orang ada tuai tu ko orang mayo penyakit nah. Tapi sebenarnya nanti ke di pedak ngau mansang pemaju dunia dia tu ngau bakal kita Malaysia dia tu mayu tenyanya pemaya di baik perintah untuk kesihatan orang tuai so nang kelalu macam tu sate mereka kena dulu walaupun umur dah tuai pemayu penyakit datai bakau nak tapi berita mana hanya tadi segedap penyakitnya boleh diseliah kah bisa ke cara ya untuk mengurangkan risikonya bakal nak gaya penghidup sehat lah ku kita nya tadi.
0: Nak cara penghidup tiba pengerai makai tu tai ke pengerai mana puan ah. Nama singkang keterubah ngambil ke nyadi tuai serta gerai tu dah puan.
2: Selalu singkang ke tip mana untuk kita terus gerai lah walaupun dah umur 60 tahun kurang 70 tahun ni ke kata sesirinya macam takut ke meda umur sirinya nah tapi syukur pema kita sudah gerai nyu sampai 80 tahun kan ya nah
1: gayo mana ne
2: So nanti dia ke terubah ya ke dasuah kami orang bakal berjalan lah 30 minit dalam seminggunya 5 hari ngemai pengerai di rempo lepas ya senaman lah senaman ke kata ke lempung-lempung lah ukai ke berat-berat contohnya bakal tai chi regangan regangan tubuh lah kena nguat ke urat tulang serta ngurang ke risiko labuh hamenya tadi
1: iya
0: kak exercise merata tadi nah puan nah
1: tu kira ke uleh tidak ketua itu tadi uleh gak megak brisk walk ne
2: uleh brisk walk lagi mana labannya berjalan berlubah-lubah
1: betul jadi tu tadi puan kelimpah hari bersenam tu bahkan ni ke ngau pemakai jaga pemakai sidak ya.
2: Apabila umur dah tua itu kan mayo orang ada makai pun mimit kurang nyawa pun ada tu kan makai nak kalau ninggal mas lalu
1: selalu
2: orang ada nantu nak nyawa tu kan makai nak ti kita nemu dia tu kempen kesihatan lah ke orang nemu kita pasal konsep pingai makai berpengerai tu adalah satu pingainya tadi nanti uliah mayu ke agi ngambil sayur maksudnya separuh sayur suku-suku karbohidrat suku protein karbohidrat tu tadi bakal sida asik mi roti anti protein tu tadi bakal sida daging ikan ngau susu lah tikenya tapi bisa orang nak ulang ngiru tu so nah
1: iya
2: susu soya pun uliah kan jadi si teda agi walaupun yang ada pingai pengerainya nanti uliah kurang gak ngambil utai ke air kalau balap mana manis kurang lah boleh tapi kurang lah anang kelalu manis anang kelalu masin ngau anang kelalu balak berminyak nanti umur orang dah tuai remadah paling penting sekali cukup lah air irupnya
0: air aman
2: air aman
1: tu tadi puan laban nanuan bersebut ke mayuh kaget makai sayur nanti kena ke laban bisik kena bala tu tadi ya kak jaga pengerai tubuh tang yang nak entu minat makai sayur kini ngonya puan.
2: Ya kena nemu ku maksud nuannya faham ya si orang milih
1: milih
2: langsung memakai ngai makan sayur ni buahnya
1: tang yang ia mayuh makai buah bekeninya puan
2: uli ya nadai masalah buah pun nak cuma nanti uli buahnya paling mana lah buah jambu batu
1: buah jambu batu
2: lepas ia tinggi serat
0: serat
2: kita imbang ia tinggi serat and then ia tinggi vitamin gak buah jambu then buah jambu nanti dipedak dek mayuah kita orang rumah panjai nak.
1: Ya, ya, ya.
2: Laban nanti sayur bisi orang kak, bisi orang ngai. Tapi nanti sayur tiba orang kita macam
1: kurang ngasai ni.
2: Kurang ngasai. Bisi orang ada si sayurnya pahit. Boleh kak? Nanti buahnya paling mananya lah tadi jambu batu. Kurang kaget yang buah yang kelalu balak manisnya lah.
0: Ni jambu air mana dah puan?
2: Jambu air mana tapi ya lebih
0: alah laba jambu batu.
2: Laba jambu air tu ya mayo air tapi aku kurang serak. Mayo serak tadi jambu batu lah.
0: Lalu bekeni pas nanti orang ke berpakai ke ubat ke atau dah puan?
2: Yang pasal pakai ubat tu lebannya is atas arahan doktor nak anti uleh sida eka diberi orang makai ubatnya ana ngetau makai ubat anti doktor nama dah ngetau ana ngetau anti ia tertinggal pun ia uleh makainya udahnya sida ya apa namanya anti berperasa temu ngau doktor padahlah nama ubat dipakai sida tu uleh ana ngetau sekali
0: mesti
2: mesti dipakai selalu
1: ya bisik jadual yang pun makai ubat nah
2: jadual titih ka padahlah nama pada
1: doktor.
0: Jadi sebenarnya kita nampak ranau kujang kakek tu merinam bala peningah ke benda-benda ke radio tu puan kelebih agak ngagai bala misi-misi ke benda-benda ke radio pelabak aku puan ke ngatu ranau tu metron metron angka ya cukup cukup diet angka mada tu masyarakat mengkan slim lah
1: iya betul ini nemu boleh kongsi tip ke lagi nah bukan ni maintain slim tu tadi
0: kita berperinam dulu tang sebenarnya buat perintah lagu petua lubah tua ya Jessica Timah ngau ke depan gawang tang adinga ke dolok pesan dari Marina Jara.
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati 30.7% nembiak megak napi penanggul kelalu berat. Serawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napi pengeru

Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyeru tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Katimah ngau galebat gawang nampuang baru randau kita tiga tu bi.
1: Iya, aw jadi atau tadi puan jadi nama ke buah risiko labuah patut diperhati ke kelebihan nama tu tadi ke tupik ke dikunci puan serito ngagai bala peninggal.
2: Umur tuai tu kan majak tuai takut ke kita ngenangi nak. Adalah salah satu risikonya orang tuai tu. Senang kat labuh lah korang. Tapi ya nak biasanya nanti uliah orang tua ini tau labuh gak ya sama bakal ada mit ke bakal baru-baru berjalannya deh. Senang sih dah kat labuh nanti ulu ya umur udah tua nak tau labuh. Risiko paling tinggi is patah tulang lah kok kita. Nanti patah tulang umur tua gak kai
1: pedih ge ise
2: ne pedih ge ise ya ti uleh cara untuk ngurang kia ame kurang labuh to tadi deh bilik ruang bilik lah cukup terang lampu ya pedak penampai lantai nak licin lah lantai nak licin to maksudnya tadi nanti bisa air rangkai ke mai airnya mood kita lah akhirnya udahnya nanti uleh break kita lah orang ke umur tuai to tadi ngenak kasut ataupun selipar ngam ya kena licin nak terlalu tinggi sedang-sedalah ngambak kaki ya
0: kena nyeliah ke labuh atau ke terap menyentak dia
2: nanti uleh aku dah metuahnya selalu baik sida ya berperasa mata lah mata paling penting lah ngai kia menyukurakan umur tuai matanya rabun kurang
0: dia tahu punya rabun yang kena cuma mata tadi
1: kami dua
0: Nah genternya data 60 lebih anak. Nak terangge
1: nak terangge itu pun nak.
0: Lalu berkenai ke bawah pengerai runde yang tak komentar ada hapuan.
2: Pengerai runde yang tahu saranan kesehatan lah nanti uli terus berserakup lah. Terutama sekali kita ruang bilik kok kita lah nak. Nanti uli ruang bilik start dari ruang bilik dulu lah berserakup. Begulai ngau terutama sekali aki ini ataupun umur inai apa ya kenyu majak umur ni ke pemada masuk 60 tahun anda ngelak ke sidak ya atau ninggal ke kediri lah tapi dalam pada masanya apabila berserakupnya baiklah orang tua itu tadi begulai ngagai komuniti kia ambil sidak ya pun nak macam sunyi ditinggal kurang kediri dah
0: ya
2: nanti sida ambil masa sida ya tusah hati tinggal keriri-diri silo-ilo ngenang bala kanya nyu ngasuh sida ya nyu bala sakit gege lagi au ti uleh kita ke ruang bilik ya bala ane selalu lah ngemai sida ya berpersa ngigak dutua terutama sekali nanti sida ya kita medak sidanya nyu macam sebab kita medak ya rindu berjakuk nak tiba-tiba orang tua itu sunyi jak nak berjakuk
1: temenung
2: temenung aja nanti boleh baik ya bertemu dutua kak
1: jadi ya tu tadi puan nama persa pengerai ti disaran tu tadi
2: selalunya nanti boleh okay, hanya untuk orang tua sebenarnya kita kebiak tu okay, laban umur kita belak sama majak kia nah pengerai ti mana di persa kita nanti boleh ninting tahun nah persa tekanan darah cia paras gula cia paras kolesterol apa namanya kita persa fungsi bo pinggang leban tua pun nak nemu nak tua madah dirempu biak ngumai dirempu gerai jadi orang selalu madah apa mau mau tuai sakit kurang perlu persa nanti yang utai bukainya persa mata ga lalu ukai mata aja asus sidaknya berpersa kepening ataupun ngelek ninting maya daripada lah nomor merek sidaknya apa namanya tarikh temu janji untuk perasaannya
0: amanah maka kami doa itu tiap hari ini ngena tau deh nanti lagu pasang ingat-ingat atau ngasuh pendiang
1: pendiang nemu
0: bisa penanggu pengerai pendiang gak nah buana inan tu lansia pendiang lagi kan ngau kalau nak dengar kau tak kau aman kan ya jadi nyuna berasa ini datai bujuang randau kita tiga tu puan minta sebenarnya kita tiga bersarara minta nibar ke jaku pesan jaku lalau ngagai bala peningak ke kita tiga tu
2: Oh, terima kasih DJ. Tok pesan penudih lah sebelum kita nutup yaran nau kita tiga. Kita segi nak ulah lah nagang prosesnya dituai. Ni kurang ada bisik pemati kena umur biaya nemu dia tuai nak teng kita ulah milihnya dituai ngau gerai lah nyato tadi maksudnya gayu lah. So meruan regas makai ngau cukup makai ubat ngau betul lah nitih nama tadi pada dutul. Nanti ulih nagang direpo risiko labuh lah serta ngintu pengerai rundeng direpo udahnya ngagai bala aneh ngagai orang kebiak dia tau meh limpang ke direk meh begulai ngapai ngau inai ataupun ngau akik ngau ini leban pengerinok kawa dalam bilik sebilik ada tadi sitik cara ngintu pengerai rundeng menyata dia au ngau tok kumadah terima kasih lah ngarap ke semua diberi pengerai ngau mana
1: ya au. Jadi terima kasih puan nak kita gulai berawak program temuan minggu tu inya berkongsi ke topik kita sehari tu inya 5 tips meruan regas lebih lagi sidak ke bumua 60 ke atas ni petang ukai 9 orang tuai orang biak pun sama
2: ya
1: sama bela jaga diri lebih lagi dalam tubuh kita kita munyi ke puan tadi kita nak nemu bisi penyakit dalam kita yang ada salah kita ngecek berhospital ni ok terima kasih puan ngau tu tadi bisik kaban kita si Puan Rosnah tu tadi. Bisik jakuk menedi hari nuan kini puan ngagai balap diga kita. Okay. Terima kasih ngas duai dah niki ke konti kita sehari itu.
0: Terima kasih kira bersyukur mendah datai bau umurnya orang ke orang ke biaknya berdau tentu ke datai bau tika
1: semuanya.
0: Jadi cukup bersyukur sudah datai bak peringkat umur kelebih akhirnya datai 80-70 lebih bakanya ya. Jadi kena kita ninggal ke randau tu atau peminta ri bala indo-indo misi bak spita miri tu lagu ri rambles water okay. Hey kumang ke kira ke siti ri motivasi di rempum yang ngasai ke lirik kumang regas gega hari segi pengerai runde yang tadi kita berperindahan dulu udah tu nyingkang agai Sarawak Mansang.

0: Ya, lagu Hey Kumang dari Ramles Walter. Udah tahu lagi kita nyingkan agai program Sarawak Mansang. Jadi mai bala peningan mendiang ke jaku ke depan Premier Sarawak berkawa ngau langgur perintah tidak mengangkat kemiri jadi mini Shanghai China tapi ya.
1: Iya.
0: Jadi awak ke balakit bala peningan belah serap namu lah berkini ko jola hati Premier kita ningga ke Sarawak Mansang.
2: Nyingkang jauh ngermai Mansang Sarawak dia tu bak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi dinga ke Sarawak Mansang seminak bak YFM Miri.
3: Kita kata buatlah pelabuhan di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing muara barat. Maka kerjaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan Kubu dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Baram dan kita dapat membangunkan waterfront kita. Jadi sudah dalam kubur pun senang, tidak ada dengan kapal lagi. Jadi ini mencantikkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan kubur. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
2: YFM Miri.

0: Okey, nyade punya kau lagu Ari Karen Libau. Lagu Berserah Up Hati. Mai jam kita dia tu 35 minit lepas pukul 1 tengah hari. Terima kasih mayu-mayu ha kita ke sampai entap ninga ke ngelah tengah hari ngok kami Ari WiFi Miri Gang 2B nyade kaban kita ke tengah hari tu.
1: Iya.
0: Lalu pengawal berjalan ke sistem imigresen bersepadu nasional atau ke MyNIS dengan facility kod QR berkompleks ICQS Sungai Tujuh dikarap keulih menyampat ke pengawal merasa imigresen dengan mengurang ke penyekut pintu penama garis antara menua Sarawak Brunei. Kalau mansaknya no, dalam kandang 2-3 bulan tapi
1: sampai ya benar ke di Jerman. Jadi tu tadi berita tu mandah ke hari sampai Menteri Dagang temuai seni ngomain asal Malaysia kemegak kaban Parlimen Miri inya yang berhormat Chiu Chong Man mandah ke inisiatifnya berguna dikenan angkup penambah pemindah meraka garis antara menua Klebegi Mayang Ujo Minggu ngau musim pengerami ngau kemisi sekolah. Jadi kuya tiga lurung pendatai ngau tiga lurung pansut dekat disedia ke ungkup pengguna MyNIS ya atau ke MyNISE atang pengawal merasa menua lagi dekat dibuka jadi ke sukung antik sama antik semak bisik penanggul teknikal.
0: Ya, jadi Palan Servis Rakyat Parlimen Miri dekat terus matau pengawal berjalan ke sistemnya serta mengenatai ke timbal dari komuniti ngagai pihak di Bekawa. Jadi begini aku sebengkak berita mana ngagai orang ke suah pulai mansa sempadan ba Sungai Tujuh ICQS Sungai Tujuh atau ke mayuh balakaban kita ke diau di Miri tu gawa pulai ri ngagai Kuala Belait ngagai Seraya nah be ya
1: iya betul
0: laban ada bisik sistemnya tentu nak berbaris lama ya iya jadi tu mai bala peninga berperindang nangkan ke pesan tu udahnya lagi nuan bisik temuai ruai kita finalis SSJ ke 9
2: meri pengagati ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ari Masterpiece Lekang Ngautiun Depa Masterpiece.

0: ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Kita dia tu penuh mendiang ke geng 2P ba YFM Miri.
2: Lagu hari mawa tungkas semangat kena merina balakaban kita ke benuang dalam rantau jalan ngagai ngesah rumah panjai kanggo sampai lama yeah. Kodah ya mesta madang limbab ngabala raban ya selamat tengah hari enggak selamat mendiang ke wifi miri
3: segulai sejak lain wifi.

0: Kita bebas lah, nyagai semua bala peningan. Lebih lagi, nyagai bala ke dia ubah rumah panjai. Musim kemarau tu, apinya musuh ke nadai milih siapa. Bak statistik dalam tahun 2025, Sarawak udah ngerikut ke lebih 12 itik kes perusahaan hangus bak rumah panjai. Tik mai pengerugi berjuta-juta ringgit. Lalu lenyau rumah alain dua diau. Anda ngeliat ke reta terkira ngau sejarah kita yang jadi abu dalam sekali mata. Tentu ke tali karan tak ke waya kita maruan mana. Dia mega anda ninggal ke utai ke depan luak badapur. Sekali kita ilap, belamaya kita nesang. Padam ke api, sebedau api madam ke penghidup kita. Pesan sirup tu, hari aku pegawai boma tinggi dua, Henry anda juga. Hari upis pengarah api ngau-ngah perusahaan Malaysia. Begulai ngau YM Niri.
1: Ya, terima kasih lagi Mr. Henry juga hanya si kori pemesai kegawa ba upis bomba ngopi jalan atau ke ketua izon bomba ba lutung miri jadi ngatai ke pinjino ati megak ngagai bala rumah padang sida rumah panjangnya ke angus sampai lama kudah ba jalai 37 bintulu
2: Jalan rumah padang batu 37 Jalan Miri ngagai Bintulu tu tadi.
1: Ya. Ya. Jadi siko hari semi finalis SSJ hanya Fazil sama dia bar rumah panjangnya. Jadi ngarap ke sidak serumah kerja semangat nape penguji tu nah be ya.
2: Ya betul.
1: Lalu sebedau nuan gerandau temuai nuan naba awar wai kita itu lagi be ya. Jadi berita ke situ itu hanya pekian main badminton terbuka Westlake Miri 2026 terus ngegap ke penduduk Miri jadi palan dagan temuai lumba ngomain antara bangsa. Pihak ko penerang ke dipansa ke sapit menteri dan pihak lumba ngau pemansang urang dagang Sarawak Datuk Dr. Ripin Lamat madah ke penyerta 1,000 ikut bala pemain dari 12 buah menua nyata ngayan ke peketo majak di Kelala barengat antara bangsa kelimpah nyungka ekonomi menua tu.
2: Iya, jadi yang maksud ke jakutnya pengerami berjadi ke lomba badminton Westlake terbuka Miri 2006 bergelanggang badminton Kanseng di Senadian Miri tu ya. Jadi ko ya penambah penyerta anti dibanding ke ngau lebih 500 ikut pemain tahun yen kemarin. Mandang ke pemansang positif pemain badminton di zon utara Sarawak. Jadi penatai ex pemain nasional Malaysia ngau pemain antarabangsa megaknya di ke peket tu hanya di pelasar ke berguna dikena nyerukai serta ngenekap ke penau main badminton tu tadi.
1: Ya jadi ngarap ke peket tu oleh dikermai kage adu diari ngamik ke oleh mata mayu hage penyerta antarabangsa lalu ngaunya ngangkat ke miri nyari palan dagat muai lomba ngau main.
2: Iya, jadi paket tu berengkah 31 hari bulan 7 nyentuk kedua hari bulan 8 ngau 58 itik kategori di paket ka.
1: Ya, jadi ana pindah ke Bukai udah tahu lagi ya Indo Pusah merinang kita ngau lagu jago perangsang lalu ditangkan ke ngau nuan milih pagi hari Penny McLean segelas jalai.
2: YM Miri.

0: Kitai. Nintiang hari 4, berengkah hari pukul 2 ngalih hari, nyentuk ngagai pukul 2:30 ngalih hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Raban Biak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Ya, selamat tengah hari balap ringa sikit bakar benau bepun berjaku tu nyudah belatah dulu. Okey, jadi bepun program tadi kami dua DJ Bana bersebut ke temuai kita serito be program ruai kita ya siapa meh temuai kita serito. Minta ya kangau dulu nah uji ke nyawa nak patut una nak lala siapa finalis SJJ kita ke 9 tu. Ya.

0: Ya, nyak ya. Tempat cari dulu nyak ya cukup.
1: Nempat rimpu.
0: Okey. Ya, nang awak kira ke mujo minya mami.
1: Amin.
0: Kira ke impian ni dah tercapai lah.
1: Amin. Harap ke Tuhan uleh ninga sampai kitanya.
0: Betul. Betul ku aku.
1: Nak tahu bergulai sekali.
0: Kami doai mami sana tu. Okey, noto mari besar terima kasih dengan mami. Halah ya, sanggup hari bin dulu. Nurun ngagai Miri kena ada interview kita hari
1: on the spot.
0: On the spot. Kemari ya on live tadi. Jadi bisik si ku bos aku tu tadi komen lalu on eh
1: mami. Bayang sana sidak ya biasa aku. Ya ke tengah malam.
0: Tengah malam buta.
1: Jadi chat tidak ya. Makai tengah malam.
0: Okey mami, jadi tentu yang mayuh malam dengan kita lebih lagi peminat-peminat mami. Peminat mami ke kira ke gagati laban mami pun lagu aku ke lulung mujo masuk ba final SJJ ke 9. Jadi ulih mami nerang ke tentu yang orang bedak ber live kena penangguh ber nyawa tu tadi hago dia sakit dia mami. Jadi nerang ke nama ke buah top bisik penangguh laban tentu yang laban orang nak nyangkat lagu tu sebenarnya mami ulih mai tu sebenarnya.
1: Kacang. Okey, sebenarnya okey, berkatolah aku jujur kepada ya 5 hari deh sebenarnya sikit sing hirup aku. Udahnya tadi mendak tubuh aku tu nak nyamai. Kira ke tekahnya alu ngetu dulu kak 2 hari deh. Udahnya pagi site pagi asal aku tidak salah pagi 30 ah.
0: Pagi 30. Bad ini ba Selangau
1: dia. Ba Selangau dia. Okay. Hotel. Lain ku celam hangat deh.
0: Oh.
1: Celam hangat udahnya alu mode batu udahnya alu senda support ku deh. Batu
0: kering.
1: Kiung kemunyinya.
2: Kiung.
1: Bunyi kenyak deh. Lemu nan tak kening nyebutnya. Gatal tapi bukan bisik dah nadai. Kene nyebutnya.
0: Kalau kriang menya.
1: Kriang mak, batu kriang kurang. Nanti ya nanti ya kahak. Nada kahak nomor deh.
0: Tapi tang ya bakal tajam.
1: Tajam. Nggak tahu nyanyak aku beli ke aku ubat aku mendah kena nakai. Maka nak mula aku puji Tuhan lah ujian lah masanya.
0: Iya.
1: Angat isi aku. Kau angat isi aku. Mungkin sidak ya bala penyanyi bukai semua ketuk magang. Laki ke sepul. Anak gue mami ke. Aku negok nuan itu. Apu alu ngakai apa namanya ngakai lipapa beli apa nama cool fiber.
0: Cool fibernya.
1: Angat mai isik kumaya. Mak angat isik kumaya. Kesuah laban nyawa aku kesuah hangat.
0: Tapi maya nanti diperhati ke maya live-nya mami amat steady nuan.
1: Aku kuatkan iman aku.
0: Kuat steady nuan.
1: Kuatkan iman, kuatkan semangat aku mayanya. Aku semayang benar, aku semayang berbelakang tabe lah. Orang nak medak lah. Munyi aku. Ni buat orang. Ni buat orang. Ni buat nusi. Ni buat orang medak. Semina kita ingat orang atas je nak mur. Aku boleh. Benar aku semayang. Aku nyabak. Nyak mengeri dengan dasar. Nang gue nyabak dek.
0: Ancur makeup lagi.
1: Ancur makeup bagi aku geri loader. Sedih bah macam. Aku ngai kecewa mayanya deh. Singin aku. Nanti aku. Nak ngira laki aku kengagak lagunya, nak ngira balana aku. Bah, siapa tenupik si dak tuila deh.
0: Iya.
1: Nanti aku memalukan diri, aku nurun bertangga berprestis tinggi macam SCSJ itu bah. Kata aku dia dalam masa yang sama aku berpikir, udahnya tadi dalam masa yang sama aku semayang. Sekat nyawa aku uliah tapi nyak nak tu datai gak kenyaknya.
0: Iya, jadi tok tadi mami kira ke ulun manah ngagai balap ringa tok kira ke lagu keterubah atau ke lagu kebukai kalau dimasuk ke dalam SSJ subak.
1: Subak ukai SSJ LTI.
0: LTI ya.
1: LTI maya dewan maya miri di Jebanan. Di Jebanan Jimbat. Mayanya bekenyak maku mang mali bolanya lagi tu tanah. Mali bola ragu.
0: Balat ge.
1: Balat ge. Okey. Nak tu balat amat.
0: Lagu mayanya
1: pengrinduk betul cik laman.
0: Oh.

0: boleh ke dia tahu mami?
1: Benci ai.
0: Nama berkonti itu duduk mana huleh ke nya mami? Nya nama ke buahnya makanya.
1: Ica abau.
2: Ica abau aku.
0: Atang ente diperhatikan laban mayanya. Tini tia ke mami ulih mai lagunya tinggi sebenarnya laban kita selalu mendak mami udung aga show semua ni. Jadi malamnya laban aku pun siko ke mendak live SJ maya. Nama ke buah mami tu bakal kepedih amat mami ke mai lagu pat tingginya. Tingginya aja bisik penanggul mayanya.
1: Tapi bisik berundang aku wow. Bisik berundang utai site.
0: Utai site ica bau.
1: Ica bau. Okay. Takut ngai negatif negatif pun tak lah ngai nya deh. Ndak patut aku nak ulia.
0: Laban mami selalu ngagak
1: selalu kita show, selalu kita medak deh. Mami akan uliah kan.
0: Iya.
1: Tapi maya pertandingannya ica bau. Semangat.
0: Iya, tapi nanti berarti ke mami cukup steady nemu kontrol vokal mami bakal ke agi uliahnya sebenarnya tapi tang bertinggi tadi nyu bakal ke bisi utai
1: bisi utai
2: ke bisi utai aku
1: okay. Nada kita mikir
0: nak ke maka utai
1: ya, nada mikir kenyak tapi tiba-tiba macam kena sekat nemu macam melekung ku kini nyebutnya semina aku ajak main nemu
0: iya
1: no explain no comment amai ku
0: okay mami tu tadi so tanya tu tadi jadi lagu aku ke lulung tu tadi kira lagu ke dua mami masuk SJJ ya. Okey, jadi siapa ke tukang kebat tu tadi garik mami udahnya bekeni pejalai mami tu tadi nyedia ke diri ari segi garik vokal ngau mental ke di Selangor tu tadi mami.
1: Okey, pasal gariknya aku nya apa namanya nak ngadang aku ya kesiku adalah anak ambu aku ya nyak nama Marno Marno Lasung ya kenyah Iban
0: okay.
1: Ya ke sponsornya deh malamnya nyak
0: garik mami
1: garik au garik lode yang nusi deh garik mami iko ya Nano yang sponsor ke? Kenyat aku au terima kasih. Bukan calang-calang raga gariknya au. 500 lebihnya. Lemunan beli apa nama? apa temu, temu. Beli bertemu. Decoration oleh Gary Loder.
0: Jadi Gary
1: Gary Loder tok Nias kia. Jadi sidak ya sama macam bersatu padulah untuk sidak yang macam sidak ikak angkat ke mami baru deh lebah mami lama mai gak nama mami tu nyon ada hilang tanpa rita ku sida ya nak ngacau nya aku lawan mayuh penyanyi-penyanyi baru dia tu mayuh saingan ku aku tapi nya saingan sehat lah
0: iya betul
1: saingan sehat enggak nya deh lawan ngasai rimpu orang lama dalam industri music kita Iban petuk lah utai ke berprestij SCSJ tu memang okey lah munyo ku aku sida ya ngangkat ke artis-artis
0: ya
1: ke
0: betul.
1: Baru artis
0: ngau ke lama
1: ngau ke lama
0: jadi
1: nadai ke lama nadailah ke baru
0: iya ya betul segi betulnya mami laban amti baka aku lah laban aku siko rindu dengan lagu lama nyentuh ke dia tau ya sentiasa rindu dengan lagu lama laban hari dia kita belajar oh beketuk tidak orang lama main lagu cara lama ngau cara baru ke lain ke cara dari ni
1: tapi laban music suba lain daripada music dia tu
0: iya.
1: Dia tu AI
0: iya
1: tekan
0: betul aja lalu pansut
1: pansut betul pun
0: jadi tu mami atau tadi laban sari tu kita sigi berkaul ngau kita impu lagu mami ke masuk dalam SSJ tu tadi deh jadi ulih mami nerang ke bala peninga berapa lama udah mami berdalam industri music kita Iban bepun hari mami mansut ke lagu ngena keset tu okay. Lamanya udah
1: aku ampit ngena video tape
0: tape
1: recorder recordernya ya ke ya ke main gulung
0: gulung nak ya
1: okay piring hitam kau nak nampir recordernya
0: keset ya ke segi empatnya neh
1: okay aw ya ke kini kenyanya ke masuk password pihak
0: iya aw ya
1: agi ampit kau ampit setahun lebih
0: ya
1: udahnya 94 baru bisi keset udah ya 99 nyak baru BCD.
0: Jadi ya ke ya kenya tadi lagu nama ke coba lagu
1: lagu Sulung Ngasak Kati.
0: Sulung Ngasak Kati. Ulih mimit kini lagunya.
1: But

0: Nak pertama lagu.
1: Pertama lagu. Jadi ya ke nama kini kang aku tanya.
0: Record
1: video tape. Jadi video tape-nya setik lagu aja atau ke bapa setik lagu ke dalam setik video tape-nya tadi mami. Setik lagu aja.
0: Tak, semua.
1: Semua. Ha, semua. 10 lagu lah reti dalam.
0: Lagu.
1: Ngena
0: video tape dah. Maya aku 92 mayanya.
1: 92. Apa 92? Sampai password aku.
0: Nya dia tu berapa tahun dah? Nyu nak ingat ko.
1: Nya nanti ya 92.
0: 92. Tolak 92 2006.
1: Dia 2006.
2: 9 2.
1: Ah balap ingat ulah mengiranya.
0: Ngira berapa berapa?
1: 1992.
0: Aku meremah matematik tapi tiap berjual sepusir.
1: Sepusir.
0: Semua aku. 34 tahun kau mampu.
1: 34 tahun udah dalam industri muzik kita Iban.
0: Kau mampu.
1: Arinya mami, ari ari video tape-nya.
0: Oh melir. Sorry.
1: Ya, sikit bakal aja. Adi video tape nyentuk ke ngagai keset.
0: Keset.
1: Udah keset VCD. Ya, VCD mayanya aseku sikit laban maya ambil kaku laban maya beranjung aja gitu ke.
0: Nya suba.
1: Beranjung.
0: Suba ngena 3315 udah kelas lah. Almaya.
1: Iya, laban maya alu anjung gitu ke bekedai.
0: Bukan. Bau ku jemput mainnya game pun main ular.
1: Oh, kita bawa ke game ular, pusin-pusin.
0: Ya, gigap buat nyanyi hanya. Itu macam-macam game.
1: Macam-macam
0: asal bisa duit aja di-download.
1: Ya, betul. Jadi, balik-balik 34 tahun. Jadi, mami, bapa mayuh jauh berbeza muzik kita dia tu.
0: Ya, tapi aku udah tu ilah bulan 2027 bulan 7 nanti nak bulan 8 untuk birthday aku, aku akan apa namanya nyambut untuk ke 35 tahun.
1: Wow. Tapi
0: nak lembut ini lah.
1: Aku minta dulu.
0: Amai ya, aku kan nyambut. Aku kan nyambut untuk memperingatkan aku dalam industri muzik kita Dayak.
1: Iya, betul. Jadi mami cadangan tu tadi kan agak ya bakal dinner ke bekeni mami? Tau ke jemputan Kediri pun?
0: Jemputan biasanya saya ku lah banyak menggunakan mayuh.
1: Kira ngaga konsert ni mami ni. Wow.
0: Menggunakan mayuh sian ni anang deh.
1: Kira ke berjual tiket macam mana?
0: Orang sponsor.
1: Datuk.
0: Datuk.
1: YB.
0: Menteri. Sponsor. Siapa berani sponsor mami? Okay, aku appreciate that. I appreciate that.
1: Kira mami kan agak tahu konsert malam Winnie Albert. Wow. Yeah.
0: Bisik, okay, sebenarnya aku ajak lah. Bisik penyanyi bukan yang ambil kira akan minta minta nah, berkat sedaya, minta tolong sedaya. Yeah. One of the my favorite cousin Penny.
1: Yeah.
0: Penny Michael Chien kemek lagu
1: McLean. Michael Chien.
0: Salah McLean. McLean. Penny McLean Chien. Mek lagu Nuan Milih pergi. Nyalok. Lagu lo.
1: Okay, anak.
0: Cuma.
1: Kunci dulu. Kunci dulu. Tu sate sih dah tiga tu bulan sebenarnya.

Doktor bukainya malam meninggal. Okay, lagu kembaran aku tau. Nyanyi lagu dari William Bird. Nyanyi lagu Harap Api. Harap kepadam apinya, Rara. Hebat.

0: Ruai Kitai. Nintiang hari 4, rengkah hari pukul 2 ngalih hari, nyentuk ngagai pukul 2:30 ngalih hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Raban Biak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Ya, begulai baru kita buat program Ruai Kita. Kelebihan ngagai temuai kita serito inya Mami Winnie Albert siko finalis SCHJ ke-9. Ya.
2: Amat tu tenang.
1: Okey, jadi nyadi tu tadi Mami berkawal ngau lagu Aku Ukai Lulung tu tadi. Oleh Mami cerita ke siapa ke ngagak leka lagu tu tadi tiun semua ngau idea-idea tu tadi ari siapa tu tadi Mami.
2: Okey, Aku Ukai Lulung tu

0: sebenarnya ya bab penghidup mami pun deh. Laban mami, laban bala kawan semua dah jauh magang. Ya, aku nak nemu nama penyalah aku orang ke kengai bergoleng aku kenyak mah. Okey, okey, okey mandang ke? Okey mandang kita lagi. Lama kita bermiri aku ya. Aku tak bebin dulu. Kadang-kadang nanti aku pergi kucing lagi. Kaban-kaban lama aku cuba nyodah lain dia tu.
1: Berubah.
0: Berubah. Hello power. Okey. Nyo berubah dia tu komandah kan dek tapi nak ngawa aku just I pray for them laban aku memang takkan muai sidak ya memang aku takkan lupakan kawan-kawan lama geng-geng lama bergulai susah senang leh dia tu keadaan berubah memaksa kita laban baka aku suba jandes deh jandes nadai bedau belaki bukan bedau belaki lah jandes mayanya hidup kira ke mayuh lah kian kitu dia tu laban aku bisi laki bisi anak bisi ruang bilik kak kali ni kak gibun balana bala laki balan tua deh nyak maku aku tapi nyak berbeda lah dia tu lah berbeda.
1: Oh, jadi kira ke lagu tu bisa berkau
0: dalam hidup mami yes. Pun. And then ia ke ngagak lagu tu laki ya kumpu.
1: Laki nombu. Nah,
0: aku menceritakan deh, menceritakan gaya nya, ya tiba-tiba macam aku bukai luluang. Lama reti luluang ku aku ngono laki ku deh. Nah, luluang tu adalah perantaraan kumanggau selingkar matahari.
1: Ya.
0: Ya, baka nanti selingkar matahari ngau kumang tu yang bermunsuah.
1: Iya,
0: ia nyadi orang tengah-tengah. Ia yang akan membaik pulih.
1: Ah, luluang tu tadi.
0: Yes, luluang tu tadi deh. Nanti yang menjang boleh. Okay, and then, mula-mula lagunya, mula-mula lagunya. Nak ngai aku nerima ya laban kan uncle dek main gitar aja.
1: Iya.
0: Cukup jahit de bonuan. Lagunya mula-mula. Then tu dennya.
1: Ya.
0: Then digagak camitan. Dalam masa nak atas sebulan camitan kagak ya.
1: Yang ngagak demo.
0: Yang ngagak demo lagu
1: lagunya.
0: Lagu tu ngau music sekali. Sekali dengar aku musiknya. Wow,
1: amazing,
0: marvelous, marvelous, amazing. Amaya, aku macam jatuh cinta lah, nih, dengan music ya, dah.
1: Dengan music ya dah 100%
0: tembok. Ya 100%, okay 100%,
1: 80%.
0: Aku, okay pa, papa aku. Nama subak dengai deh. Laki aku ringan, meda kotonya deh, meda. Nadainya jahit sebenarnya. Biasalah gitar.
1: Demo
0: dulu nyak laban nyak lagunya adalah ori daripada laki ya kumpu. Nadai AI ya. Sorry ya.
1: Original.
0: Tak main AI, okay.
1: Oh jadi atuk tadi kira ke family empu diri sebilik empu nyak ne ke ngagak lekan lagu tadi. Ya ke musiknya tadi siapa tadi mami?
0: Musiknya sama agak
1: sama
0: music tap labannya ngena wave mix production jadi hari Jimmy Pelikat okey SSJ tu sidak ya kata tangan belakangku nano derit nano lah semesti Gary Lauder semestinya laba yang mua adik aku Stephanie Albert ya ke lagu Bujang Pasai lagi masa lagu ya Bujang Pasai dahnya tadi siapa lagi yang ke sidak ya Jimmy Palikat Wave Mix Production. Terima kasih ngau ngesidak ya laban nyade tulang belakang aku maya SSJ 9 tu kemarin deh Bas Ranau.
1: Seminggu kita dia ne.
0: 5 hari lah 5 hari.
1: 5 hari 4 malam.
0: Ya 5 hari ya meh 5 hari 4 malam.
1: Oh, mama ne.
0: Ba ya
1: sekumpulannya mayuh direnya.
0: Pagi malam tengah malam pulai. Dani pagi.
1: Dani pagi.
0: Dani pagi. Tapi untuk SSJ tu kami buat yang terbaik lah.
1: Okey, jadi tok tadi mami dah nemu udah lagu aku kai lulung tok udah masuk ba SSJ ke 9. Jadi
0: nak nyangka aku.
1: Nak nyangka.
0: Laban nyawa aku malam.
1: Aku sikit sangka mami.
0: Tapi manyuah manyuah aku ninga bala netizen memang sedak yang nyumpah aku lah. Memang sedak yang anu aku ba Facebook. Namanya nyawanya. Nama-nama malamnya nemu dia ngau final. Nya adalah rezeki aku. Aku pun nak ngadang aku boleh masuk ba final
1: SJJ. Ya betul. Tapi ba aku mami nuan sikit dah Adu ke mana jadi berpenemu tau ke bala peningah ke mendak tu. Tentu yang mami sikit masuk.
0: Laban aku dah buat yang terbaik. Yang terbaik lah. Dah buat yang terbaik. Nyak yeah. nyak jak uli aku dah. Lebih hari nyak ngaga aku dapat yeah. aku berjoget yang lebih.
1: Iya. Yeah. Oh tu tadi mami laban nanti mami nak kisah tu tadi. Mina nanya aja uli kini mami berkongsi ke cara atau ke konsep belagu ti dekat di baik maya malam kemuncak tu ila mami. Jadi tau ke kejutan hari mami maya bulan nanti nandai penangguh bulan 10 Asia je ke 9. Kejutan ti balap ringan anemu?
0: Kejutannya ya mestilah rahsia. Dini tahu ngai ke orang lagi nyuniti acara tu ah.
1: Iya.
0: Mahal gak mensia tu.
1: Copy paste.
0: Copy paste. Copy paste. No, ama ya cara bakal aku lagu-lagu lama ya kena kala menak lagu High Quote and Kongnya lagu Beyond.
1: Iya.
0: Nak kala lebih 20 tahun nak kala dimain orang. Sekali aku main lagunya orang semua copy paste.
1: Iya. Iya.
0: No merhati kan. Nama-nama lagu orang semua ukai gaku madah rempu badas tang kene nyebutnya ne keikhlasan aku untuk mengangkat lagu-lagu bakal sida lagu sida personal lagu sida macam-macam lah lagu yeah. orang ke penyanyi-penyanyi baru apa semua nada salah gaku untuk mengangkat ke kene ke nyebutnya
1: mengangkat industri kita
0: industri kita ne laban aku sentiasa macam cover kan yeah. lagu cover. Lalu milih lagu Iban, lagu Melayu, lagu Cina, lagu Jepun.
1: Okey mami, jadi tok tadi sebedau mami ada kemerinan kita setiap lagu lagi. Jadi nama pesan atau ke anti nyemak nanti semaklah rezeki berpanggai ber mami malamnya menjadi juara final
0: amin,
1: tadi
0: amin,
1: nama
0: amin.
1: Perkara kecubah dekat di gagak mami dulu.
0: Okey,
1: amin kita amin.
0: Amin amin amin amin puji Tuhan haleluya. Laban aku ras sembahyang tapi lama nak sembahyang ngasih. Kalau main dosa.
1: Kanto ini ko jako ngai madah ber hedio. Okey nak kacau.
0: Okey jadi aku kena nyebutnya. Aku berterima kasih lah ngagai especially RTM nadai DJ nadai kena kenyebutnya nadai penyiaran nadai ke artis laba kita itu kawal
1: yeah.
0: sama-sama ngempu pangan diri dan ngarap ke kawal kita itu nak putus
1: betul
0: utanya terpinta kita ini awas gap ya tapi kawal bergulai anak sekali putus
1: iya
0: nanti kita ukai kita ke orang yang lama nanti nak ngajar sidak ya ke biak berkeni nanti ukai kita sapa lagi nanti ukai dia tu kemayang lagi
1: ya.
0: Tapi ya laban utai tu kita ke mostly ukai gakung
1: legend
0: untuk legend kita itu orang lama ulih ngajar sida ya tu anu anang anang kasar
1: ya yeah.
0: cara lembut saran suruh atau bejaku nyak baru tanya kira ke macam kene
1: manis
0: engkayang. Ada engka ulala manis engkayang amat munya ko lala highlight okey udah nyak tadi nak kira ke nyak lah ti aku puji
1: rezeki.
0: Tuhan rezeki malamnya aku akan ngagak lagu-lagu yang manah lebih garinya.
1: Iya, kira janji tanya belinga.
0: Ya. Aku akan ngagak lagu manah. Nanti aku pincin ke jemaah hilak kita anak anu aku. Aku ulihnya di belakang tabir.
1: Iya.
0: Nada salah. Nada salah. Laban nah, ndak kini ndak selama lamanya nuan ulihnya di artis pihak ya. Nemu nuan tuai lah.
1: Iya.
0: Dia tu kita lagi biak. Hilak lu. Maka aku me kuliah lagi biak. Siapa kengai agak laku dia tu umur dah meningkat macam-macam lah jakut negatif orang nak ngasih rempu umur dah tuai agak kak belagu bah nama dini ni aku ngigak makai tuai ukai aku tu kerja perintah.
1: Okey, mami, hanya sekira ke Siti Lohan lah balap linga yeah. anang nyu kita nyu salah paham,
0: salah paham, salah tafsir kita laban aku pun manusia.
1: manusia. Okey, jadi itu mami sebedau anu melinang kita isti lagu Jakub Munudi nuan Ari nuan atau ke Jakub Lalau lebih ke sebagai artis ke baru atau ke artis ke legend tu tadi sama bela angkat berindustri kita
0: yeah, bantu mami. Sama labannya mekitai Iban ngidup ke Iban.
1: Iya.
0: Okay, Iban monoh Iban. Munyi jakok kami sedak rablis water. Sorry nyak bak Selangau. Oh nyak.
1: Iya.
0: Bak kata lagu apa nama warok? Nuan kaban aku makai kaban. Munyi kok warok nuli aku malamnya. Akai. Iya.
1: Okay. Best man. Okay, mami. Hanya dikira ke alu terus merinang kita sedih lagu ni, mami. Nama lagu kembali non serito mami.
0: Lagu nama na.
1: Nah, lagu nama aku ke lolong. Ni buah biar kenya.
0: Oh, dah, dah.
1: Sampai chorus ke pertama. Nanti ke terus.
0: Okay.
1: Lagu kak pesan dulu sebelum merinang sedih lagu mami.
0: Es pesan Maya. Pesan malam tu siapa kita kak ke ruai ruai 8689 okey bertemu dengan aku dia meet and greet hari tu di tu RTM di tu malam lagi kita bertemu 8689 meet and greet with Mami Winnie Albert. Okay,
1: kita berinang benung live nyanyi Mami Winnie Albert ngau lagu ke masuk SSJ ke 9 aku ukai lulu
0: aku ukai lulu.

0: Ready Brenda?
1: Ya.
0: Ah, kita malam tu Auza. Ya, nama SSJ mayanya. Kat nak ulmu bakat tu. Benci ai. Dia nemu ya ne. Ah, ada udang di sebalik mi. Ah.

0: Terima kasih Miru FM. Thank you. And thank you
1: Pemina FM. Bisik berita mana dia tu nuan boleh mending ke radio angga mulut TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur dia tu semua bisik dalam siti application RTM klik pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak ukai nakaknya aja RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM baka TV 1 TV 2 TV OK sukan RTM TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu ba Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM ba ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

ya, mulai baru kita berawak ngelah tengah hari pengelola program di YFM Miri. Terima kasih agak kita semua terus mulai kami setiap bergulai yang kami hari pukul 12 dan untuk ke pukul 3 atau lagi. Jadi kira ke aku dari Masiko laban DJ Banangau pertemuan kita tadi Winnie Elbat terus ke ngau program podcast khas hari Miri FM tu udah tu lagi ya. Jadi terima kasih kita sebuah laban udah mayuh komen hari Titi apa yang di Facebook rasmi Miri FM ngau megap di setiap radio ke bisik di meniang ke kami berjam ke dia tu. Terima kasih ya mayu-mayu balap dengar aku lebih lagi tu tadi bisik ke kumedak sidak ke di Titi tu tadi bisik nyu begau sidak dah lama tadi ni laban laban nama tu tadi laban kita live kena telefon kumpul jadi nama tu begau sih dah ebek komen dan tentu yang nak lipat tadi. Jadi terima kasih kita sebuat laban udah marah aku atang nak ngacau. Okey jadi ngarap ke kita terperindang laban kami di Wife Emiri ngemai temuai sikup finalis SCHJ ke 9 tip mujur masuk ke final SCHJ ke 9 ke dekat diatur nanti nandai penanggul dekat diatur bulan 10 tu ialah di sepawah tu. Ya, okay. Oh, jadi sebenarnya kami nguyang ngagai dekat baca pesan rindu hati ke bisik di tinggal atau ke diterima kami Titi ngau Facebook rasmi BFM. Jadi tu Siti berita marah ke program ianya program Miri International Bike Week 2026 di Sadang Ulian Negap Kendagang temuai di Miri. Jadi pengawal ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13 tidak diatur hari 28 ngagai 31 hari bulan 8 di Sadang Ulian Negap ke Miri jadi palandakang temuai lumba main serta gaya penghidup tip berpengerai hanya disapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemilihan Sarawak ianya Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengerami antarabangsa tu ukai semina ngempuruk ke komuniti bermotosikal di dalam ngau luar menua tang mengganyukung pengawak ngelaku ke Sarawak jadi palan dagang temuai di kerindu hanya di koya Miri ngembuan penglebih ari sukut pemanah rampak menua penyelai budaya ngau perengkah guna hospitality tuli mata mayuh agi temuai domestik ngau antarabangsa. Jadi yang ngarap ke MIBW atau ke Miri International Bike Week ke 13 tu terus menjadi pengawal ikonik tingangkat ke nama Miri berperingkat antarabangsa serta ngerapit ke kaul komiti bermotosikal ari mayuh menua serta mata penyerta dari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura ngau Indonesia. Jadi ngarap ke pemuatu mujur bengkah hari 28 ngagai 21 hari bulan 8 ianya ujung belantuk di Sadang oleh negap kemirih nyadi palan dagang temuai lumba main serta gaya penginup atik berpengerai. Jadi terus ke kami nguyang nagai Facebook rasmi Miri FM tu pesan mayu undah pesan di tinggal balap peringat kita hari pun pukul 12 tu tadi bisik sekadar udah minta lagu bisik sekadar udah tumu ngedatai ke pesan sidak ya tuju ngagai kabar layan atau ke di sebil atau ke bala-bala di luar Malaysia tu ya. Jadi pesan ke cuba tu hari Clarence Midan tu rumah Clarence Midan tu hari Pakan panas kami di Pakan serito minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson ambil aku nyadi ke ganti kena merindang nanti diri kaban Facebook Pemaga Dayan Dayana Irene di Limbang, Syasamana di Sibu, Damia Lina Lin di Miri ngau semua peningau YFM Miri ke ngalih hari tu. Ya, pesan dari Clarence Midan, terima kasih Clarence Midan. Laban sudah setia begulai kami berawak ngelah tengah hari nyentuk ke dia tu. Jadi pesan ke Siti Tok Ali Lina Bugis kau yang selamat berjalan ke pengawas Dewai berkonti DJB kau yang geng Robi Ari Kota Masai Johor minta Dewai nebah ke lagu Ari Jessica Timah Laki Sigat kena menang semua orang pengelala kami serumah di Nanga Ulin Pemaga Ulin B Ulin C Pemaga di Sungai Poi Kenawit Induk Kenawit Dawa Tenguling
ngau menantu ngau ucu aku di Sibu Jaya lalu nyo justru wai di Konti. Okey, nyadi tu pesan ari Lina Bugis tu tadi. Terima kasih Lina Bugis. Nyadi pesan ke Siti tu ari Nola Piling madah ke panas kami di Batu Nia. Minta nebah ke lagu ari Todi Bersumpah Masuk Neraka. Balat lagu tu ni. Jadi lagu tu dituju yang agai menyadik ya Nina Sita Anita Sapit Kandau. Ngau kabarnya nyanyi Seri Inti Berseloi Si Buti ngarap ke terberindang lagu ari Todi Bersumpah Masuk Neraka. Ne apo malat amai lagu peminta tu hari balap peringat kita. Okey, jadi sebenarnya nampun baru pesan ke bisik di cuma kami, kita terus merindang si lagu peminta ari Nora Biliang tu tadi, lagu ari Todi Bersumpah Masuk Neraka.

Ya, udah tolong kita terus merenang sitik lagu peminta mangga hari tu lagu peminta hari Jeffrey Jeff tu tadi hari lagu Anthony Usan diberi nama pengrino tu. Nyuna perasai jam sebari beda DJ ini mungan datai ke konti tadi. Okey, jadi terus program mulai kami berawak ngelah tengah di Wife and Miri. Kita bertemu maru berawak minggu baru. Bye-bye, mumpuk kami semua.

0: Jaku ti siru. Jaku ti siru uling lantang kati ti tusah. Uling angkat kesemangat ti lembi. Bijiman melebuh ti ngelabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansu dari mulut kita. Nada uli batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jambatan. Nada boleh diambil kita pulai baru. Nada boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau hutai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani. Mani serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati ti sino. Jaku ti positif oleh ngidup kesemangat, lalu merangsang tiap iku orang ti ningaya. Jaku aja ti disebut ngau siru, bakal teriti air hujan ti ngemasah ke rumput, ti ngaso utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka runding orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lamping hidup orang. Jaku disiru bagi anak, boleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuan pengarap pedirimpu dudi hari ilau. Anak berbanding kesidak dengan orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngepelan dia ke dirimpu. Nari bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timunyitu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, leman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tayang mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digiga penawar. Jaku ke kasar tak ngasuh hatin siban, lalu tak ngujung ke penengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tak kengemuan pengeringat ngai orang, kita enda boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.
1: Wai seberai.
2: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAIYFM.
3: Lentang ngalih hari YFM
4: 101.3 MHz Terus mulai program.
5: Lentang ngalih hari
6: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
2: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ali Masterpiece, Lekang Gautiun Depa Masterpiece.

di baik baby ke ngali hari tu beli ngadi pun wan siko nya siti lagu ke mujur nyingkang ngagai renggat final ACSJ ke 9 ya ke dekat diatur dalam bulan 10 ke dekat datai nya lain selamat ngali hari lalu ke semua blok ni ngak kita ke bisa mendiang ke YFM jam ke diatur barentak ngali hari kita ngali hari hari 4 sari tu 6 hari bulan 8 2026 lalu ke ngali hari tu barentak ngali hari kita gulai dengan aku melalui

Pribadi, hari pukul 3 ngali hari tu nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Lemah pengawak jam ke dia tu, bisa sekedar kita tanya tadi. Nyengkau dah tumu, mulai ke diri ke rumah, syip pagi, jam ke dia tu udah hebat rumah. Bisa sekedar kita ke office hour, yang tadi agik gawak, ya ke gawak syip lemah impan, nyengkau baru berengkah kini. Selamat berjalan ke pengawak, untuk bila kita ke bendung gereja pengawak jam ke dia tu, lalu kita ke barantu jalai, nyengkau bisa minda kini jam ke dia tu sama berjimat harap ke kita yang tadi likun datai buat palan ke dekat di lawak kita ungkup sarito. Jadi bukan selama buat rentak ngali hari kita rempat andur kita berkongsi ke berita tu pengawak ke bisa dipjalai ke buat menua kita ke lebih akhir ya. Dahnya lagi pukul 5 lemai kita dengar ke berita hari Kuala Lumpur, lalu 5.30 lemai kita dengar ke program Plaza Jurai 6.35 hanya tusun program diungkup ke buat rentak ngali hari kita ngali hari rempat 6/8/2026 ya. Jadi kita ke bising intu hari pengada sarito sarito 6/8 selamat hari pengada hari kami bawa FM ngarap ke kita nya seruran dan gerai umur ke bertambah mega ngasuh rundi yang kita ipan majak tuai ngarap ke semua pejalai pengawak ke dekat di kerja kita ipan sama mujur magang bertuah berlimpah kita harap ke semua utai ke di kingin nanti kita boleh dicapai kita magang ya. Jadi bak lagu kedua hadi ya pilih aku merendang ya balap ninga kita ibar rentak ngali hari kita sari tu Siti baru Siti lagu baru lagu ke di baik Ricky Anderson ke sekali tu ngau lagu Bungai Pinang.

0: Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hashtag Lili Aktif Dia Tu. Boleh dengar kita Intel hari luar
2: malam minggu peluang bertemu
1: pukul 4 lemai YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
3: Mayu orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke? Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.

0: Akai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana kita tak kaya.
2: Hashtag Lumpia Aktif.
3: But YFM.
4: YFM. Segulai Sejalai.

Baik, Serbia banyak ngali hari itu dia ke Tegal Sayau. Ya, Siti lagu dipilih aku merindang. Ya, kita kaki terus mendiang ke YFM. Mulai engkau kami ba rentak ngali hari kita ke Sarito. Jadi nanti berarti ke Gayari ba Bandaraya Kuching Sarito peninga panas. Jadi kadang-kadang buat kelemai lagi tak hujan. Jadi jam ke dia tu ke okay, panas. Nyalai kita ke nyangka bisi jalai ke pengawak ba luar rumah kini. Bayu macam utai ke di kerja kita lebih hakik kita ke nang kebun bumai ya udah tentu mah ngelaban panas ngelaban hujan mah kita sering kerja pengawak nyalai ya ke panas begitu peninga nanti ulih mayuh ke ngiro payamat nanti ya kelalu panas atau ngetu ngenduah kita ke langkau nangi ke kita nya tadi nyau tabin nangi ke kita nya tadi nyau sakit tak dapat nak ulih ke kita kerja nyalai sama nyaga pengerai drempu atau japan pengawaknya tadi nak tahu tak gak diterus ke kita laban nanti ukai kita siapa lagi ngereja pengawaknya nyalai utai ke pemadu berguna pengerai kita mesti dijaga pengerai kita yang tadi mana udah tentu pengawak ke di pejalai ke kita pan mujur lancar megak di kerja kita ya jadi tu kenang berkawa ngau Sarawak Tourism Board atau ke STB ke Madak dia udah mujur nyapai target sedak ya nanam 10,000 pun kayu bak serata Sarawak tu jadi dia tumbuh hari timpuh 5 tahun jadi pengawaknya di perjalaikan dengan program Eco Green the Planet kena Sawup Sarawak Forestry Corporation jadi chairman STB Datuk Dinis Ngau madah ke pemujurnya aku ya ngayan ke komitmen semua orang lebuh ke negap ke pengawak ngintu serta nyaga rampak menua ngau pengawak dagang temuai di meruan bak menua kita di Sarawak di tau ya jadi targetnya ditembukkan dengan pengawak nanam kira 3,800 pun kayu bakau bak Taman Negara Kuala Rejang jadi amadah ke tajak target asal udah dijapai dulu agarinya tang STB dekat terus ke pengawak nanam pun kayu ngau target baru di kena ngerembai ke empas pengawak ngintu rampak menua ni Siti hari berita ke dikongsi ya ke aku ngau balap ninga kita ke bisip gulai ngau kita ke lemai tu ba rentak ngali hari jadi ba perkara bukai yang mereka berkongsi ke madah ke sebagi hari hasil nyua tiket ba Rainforest World Music Festival ngau Bonyo Jazz Festival tu kemari udah diberi kena berjalan ke program mulai ke pemanah rampak menua jadi tu tadi diperjalankan dengan inisiatif Eco Green Planet diperjalankan ke STB tadi ya jadinya cara ngayan ke komitmen sidak ya ke dekat tentu ke pemansang sektor dagang kemuai ulih mereka beri penguntung ngakai rampak menua ngau komuniti menua kita di Sarawak di tu ya jadi sebagai hari hasil nyual tiket festival yang megak udah dikena beli tampang pun kayu ke ditanam bak sekedar palan strategik bak serata Sarawak kena sawup SFC tau ke Sarawak Forestry Corporation hanya berita ke di perkongsi ke aku berentak ngali hari kita ke ngali hari tu bergulai ngau kami rimpat Sarito nya 6 hari bulan 8 2026 nyalai lagu kita ke sekali tu lagu ke di Baik Abang Kaya bisik undang selepak batu.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
1: Statistik mandang kepenusah bebadi ibak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi ibak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Kami, Merinang Kita, Nintiang Ari.

tidak cukup rancak. Aram, Minat, Lagu Dangdut.

lagu ke di baik Lily Steven ngali hari tu meninggal ngau lagu anang ngiga uli hanya Siti lagu ke di pinta anti indai bibi lemai tu benduan peribun ucok ku harap ke terperindang ngau lagu ke udah di tebah akunya tadi lalu harap ke bala peninggal kita ke buka muka lebih lagi ke bala kita kenang seruran dan nyukung kami tiap bengkah program ke di tabur ke kami nanti yang hari hapi muka lagu-lagu ke di tebah kami nanti yang hari harap ke tau merindang hati bala kita ke habis sebegulai ngau kami ba YFM ya jadi kenang penggawa bukai ke sama habis dekat diatur tu peninggal ianya program ke dikumai Sarawak ku sayang jadi program tu ke dekat diatur ujung minggu tu ilah ba kompleks sukan Serikai 7 ngagai 9 dari bulan 8 2026 nyalai kita ke diau semak ngau Serikai nya tadi nadai salah natai kedirik ngagai program ke bisa dekat diatur berengkah ni pergi lah peninga 7 ngagai 9 dari bulan 8 2026 ba kompleks sukan Serikai macam utai ke ulih di pedak kita lebih kita ke ngelawak program ke bisik diatur ya jadi buat program ke bukai lagi kita sama ngelansa buat jam kita ke gulai tu nyentuk ngagai pukul 6 lemai ya jadi lagi terus merindang balap ninga kita ke ngali hari tu tu Siti lagu ke di baik Jenarino Jeraki ke sekali tu ngau lagu tucum lelegum.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media Rama sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah di

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini bisi Nur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
2: Kami, Nuri Bang Kita, Nintiang Ali, bermacam lagu, Nur.

0: cakep lagunya. Isi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram, minat, lagu dandut.
1: Kasihmu

0: pengantar kami subak yang spraynya kerga subak muda rega RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok to bakal sanggol serumah mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek bakal baju serumahnya baik sedek naik bujangnya sedek getuai dek ngkan wal ni kebasana ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah kan ngau kami tu pinaya nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburea ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru, di nadai sida ia ke lama. YFM, segulai, sejalai.

Yang lagu retro kita ke lemai tu dengan Siti lagu ke di Bai Wilson Nuan Enda Aku Buai. Jadi ngau lagunya mai jam kita 11 minit lepas pukul 4 lemai. Jadi lagi gulai ngau kami bak rentak ngali hari kita. Jadi tu kenang Siti hari pekit ke bisa dekat diatur. Ianya pekit pengelandik berjaku untuk berebut ke Piala Cabaran Premier Sarawak 2026. Kala itu dekat diatur 13 ngagai 18 hari bulan 8 2026. Kalai pekit tu dekat diatur buat Dewan Jubli Universiti Teknologi Mara UITM Kota Semarahan. Lalu pekit tu ke terubah yang diatur dekat bisik 18 bengkah tim ke dekat Belaban. Lalu sidak ke ngau ngambil bagi tu ianya balan biak ripalan pelajar tinggi perintah ngau palan pelajar tinggi luar di Sarawak ditu. Jadi pengurus communication strategik Angkatan Zaman Bansang atau ke Azam Sarawak ianya Muhammad Asnal Hakim Junaidi madah ke pekiknya diatur kena ngangkat ke pengelandik berunding pemanah iring balan biak pihak megak ngau pengelandik balan biak tu tadi berjaku mansut ke pertemu diri ya. Jadi madah ke pekit tu nang diatur dalam jaku English. Lalu tiap itik tim dekat diasuh ngembuan habis nadaya 3 ikut kaban. Lalu Mansyah Mayum juga sama jadi perangsang datai mendak renggat ke penudi benar pekit tu ke dekat diatur yang 18 hari bulan 8 2026. Buat Dewan Jubli UITM Kota Semarahan ya, Siti hari pengawak tahu ke pekit ke bisa dekat diatur buat bulan 8 tu peningannya pekit pengelandik berjaku berebut ke Piala Cabaran Premier Sarawak 2026. Jadi pekit tu keterubah yang diatur jadi 18 bengkah tim dekat Belaban Maya Toila ya. Sama datai ngagai palan ke disebutnya tadi nanti kita ikat mendak renggat ke penudi pekit tu ianya 18 hari bulan 8 2026. Ya, jadi lagi kita ngelansak berpengawak ke Bukai atau ke aktiviti ke Bukai juga. Jadi kita lagi berperindang lemah itu untuk Siti lagu ke di Bai Linda Anang Salah Guna Kuasa.

0: kita.
1: Enti ba apai inai kita ke udah tuai tu deh. Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban enti kita berarti laban bisik sekedaknya tadi udah tuai ko kita deh. Nak boleh ngintu diri tok ke nyaga diri seduai ya ke Tegal sudah sakit kini ke Tegal nak dapat lagi tok ke Tegalnya nyangkanya udah babo ko kita deh.
2: amat ya. Nah ngamat mayuh nak nyadi bak ruang bilik tetap satu lalu lebih lagi apa inai sidak nyudah tuai lebih sira ketuai nyo tulai agi mentu dah ya, dah
1: bengal mapedi
2: nyo bengal lagi mentu dah lalu tatu agi megak keda ai nya dah ya nu udah sebut kita nyo babo dia ya. Nyo tatu agi mentu dah ya lalu enti kita nyo nitiah ke ulah sidak ya sidak tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dia
1: ya
2: so banget. Anang sekali bekenyak bala menjadi dalam Tuhan bala kita itu anak ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai naik kita bayak sidaknya nyau dah tulai lagi nyau bengal lagi nyau babo lagi kini nu nak mayu lagi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang.

0: terus ke ngagai sidak ya. Anang sekali ringat. Menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngematal kepala orang tua ya ben satu. Aku bisik dekumai kami ayah utak. Ianya menjadi inai aku yang nak meda tang yang nadai ruang bilia. Lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang senyak lalu debai aku bergulai dengan aku baku ciang itu. Lalu gagak aku bilia siti. So nama titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke. Lebuh tenyak titik nyadi bak ya lebuh ya kemi bayaknya bira ya. Ukainya nemu madah nak nemu bilia kau. Utai ketemu kita lebuh kita muka bilia nakak menyak dah. Mayuh macam pemau utai dia wangi utai dia ya. Tang aku berterima kasih amat-amat ngagai anak aku kelaki. Dupulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ini ya. Lalu anak ti disiplin anak tu amat-amat nolong. Lalu lebuh aku ti bertempuah ngutai tiban satu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi. Anak aku ngau ku ngangkat kaya. Lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak. Ya, tang laban pengerindu.
1: Ya.
0: Aku rindu ngagai ya. Tajak ya, ukai apa ya dah? Tak nampak pengerindu.
1: Ya, aman.
0: Anak aku cukup. Aku terima kasih yang gaya. Ngau ku ngangkat kaya. Nuci meresih bilik ya. Dek nemu pamaya udah. Udah birak macam mutai penuh biliknya.
1: Ya.
0: Aku ngambil mop semua ya. Anak aku nuci meresih. Ya. Pandai bergulai. Shampoo ya. Nama nak. Nanti aku medak. Tanya tadi anak ku medak tanya tadi kanal mulut nyumpah dah.
1: Ya.
0: Kanal mulut nganuk dah. Tang laban pengerinduknya tadi. Tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya, ngagai apa inai kita ngagai. Bahkan aku nyak tadi ngagai ayak kumpu.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Hai, aku Usip hari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

lagu menyadi hari Raban Masterpiece ke lemah itu Raban Masterpiece nya Siti Raban Megak ke udah mujur masuk ngagai renggat final anugerah carta siapa juara ke 9 ya. Jadi jam kita baru 38 minit lepas pukul 4 lemai. Jadi tu ngenang Siti hari pengawak ya ke bisa dikadiatur ujung minggu lah. Jadi sekedar hari jalai besai bak bandaraya Kuching tu dekat ditutup berengat-engat kena hari 6 gau hari minggu tu alai beri awak nungatur Sarawak Energy Marathon 2026. Jadi kepala polis Perilih Menua Kuching yang ACP Lexon agak cabuk madah ke jalainya ke dekat ditutup berengkah hari pukul 8 nyentuk ngagai 10 pagi hari 6 bak laman bangunan Sarawak Energy Jinggau Jalai Itmus. Jadi kena hari minggu jalai dekat ditutup berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ke pukul 8 pagi. Ia kemungkur sekedar jalai bakal jalai Merikan Saleh, jalai Pendin, jalai Pedungan, gau jalai Tun Abang Haji Openg. Sama dekat ditutup ianya Jalai 1, Jalai Tun Abdul Rahman Yaakob, Jalai Stadium, Jalai Wong Li Beng, gau Jalai Berbau. Jalai Mesir Mayuh dan dilalau ngujakuk ke ngasuh kita yang tadi merambu dulu pejalai kita guna jalai bukai serta nak ngengkah ke perengkap pengangkut bak TC jalai ke di Pansak Lombak Toilak ya. Kena nyeliah ke jalainya tadi ambil ke nak berdedat. Ya Siti hari info ke di kena tai ke aku ngkup bala kita ke bisip gulai ngau kami lemai tu ngenang yang berkaur ngau sekedar jalai ke bisik ditutup nyerumba Sarawak Energy Marathon 2026 hari 6 ngau hari minggu ke dekat datai ya. Jadi ngenang info gaya hari megak ia ke bisik diperkongsi ke Met Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kalai buat ke lemai tu di pelabak ke bisik hujan bak sekedar nur di Kapit di Miri ngau di Limbang. Lalu hari di pelabak ke mana di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, di Sibu, di Mukah, Pihak Megak, Ngau, di Bintulu. Lalu buat ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergila dia di pelabak ke hujan megak bak sekedar dua di Kapit, Miri, Ngau, Limbang. Lalu hari di pelabak ke mana malam tu nyentuk ngagai tumu pagi pergila di Kuching, di Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Ngau, di Bintulu. Dulu. Nyalainya ku info gaya hari ya ke bisa dikongsi ke Siti Hawa binti Ismail hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi 10 minit lagi 20 minit lagi kebenarnya untuk kita yang tadi ke meliang ke berita hari Kuala Lumpur. Jadi sebenarnya lagi terus merindang bala peningat kita. Lagu ke sekali tu Siti lagu ke di baik Nick Robinson. Angau lagu tadai nadai ngasuh pedih sepala lagu kena merindang kita ke agi terus segulai ngau kami ba rentak ngali hari.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tina ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Aku meruan saya ukenua.

0: lagu-lagu Pupu Bansa, Nintiang Hari 2, pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9-12.
1: Rentak ngalih hari.

0: Ngalih Ari.
1: Pagi Rewind.
2: Cerita kita bagi itu pasal sup terjun.
1: Tahu pendengar kita mesti kanjuang sup terjun bersia ca. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Sup terjun janik ngau terjun. Wow. Nama sup ya.
2: Pemau teh. Panjang ni namanya ca.
1: Biasa ya nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya nama ca. Di kala dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam macam namanya. Nama resepi tadi tu jenis lain ca. Acara melai tadi.
2: Mesti kapsi janik.
1: Mesti kapsi janik. Entah ini nama dah ke janik bahasa nama. Nama janik tu ya moyo cak janik kampung, janik Cina, janik sambas, tak ke janik dalam puat. Mau jadi lepo janik tian nak. Terbahaya tetak janik.
2: Okey.
1: Ha udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
2: Pemaltai dini gak bawang mesai lengan.
1: Bawang borak mesai lengan. Ini gak ya dia. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya majak nyamai gitu tu di sumai ya.
2: Oh, kemilih tu dah. Ke janiknya gaya terjun bakali ke dar tuang
1: ja. Oh, ya mesti ke ikut tanya ke tuang ja. Udahnya iri ke air lalu tepuk ke magang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu ja. Nanti kompulsori. Nanti bisa lu buat masin bab tayes, sirap kemimit kena nguliah ke bau rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto nanti kepala lala.
2: Udahnya?
1: Ujung-ujung empat.
2: Simple.
1: Simple lah resepi tu ja.
2: Aku ngumpai tadi namanya resepi itu bisa kena panan jal ja.
1: Oh, nadai. Optional.
2: Optional.
1: Tempat
2: anjal kah?
1: Itu si tempat anjalnya.
2: Tongkah apa tebiang anunya?
1: Tebiangnya lambung ke jani hanya di atas cak ke baru ah. Makai ya pelupuk ya mimet ya air tanya cak nyamai ya saya. Ya tidak nentu ke kualiti daging.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: YFM Segulai Sejalai.

0: tak gitu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Hai, aku Irene Nyambong. Kita Datuk Benuh mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai.

0: Ia megak medah ke perintah dan kenerus ke pemansang bab nuaf sisir dipulai ke penguntung semua rupa bangsa kalai 66% dari projek pemansang dipercalai ke bak gandang menua pesisir. Ia megak medah ke perintah menua Sarawak udah ngagih ke duit 3 juta ringgit dalam tahunnya dikena numbuh ke pemansang setengah du katur penyawa. Udahnya, Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu madah ke rakyat berterima kasih ngagai Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Mahmud, tudah berjalan ke politik pemansang ti mujur nempak menua Sarawak, jadi menua ti mansang serta nyerombak menua-menua bukai ti menua ngemansang Kediri.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu, ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Rentak ngali hari.
3: Ngali hari.
4: Ya, jadi lagi bergulai dengan kami buat rentak ngali hari kita ke sari tu peninggal. Jadi tu aku dekat mic kita berandau. Mendiang kerandau aku bergulai dengan bergari kami di Sri Kai. Jam ke dia tu program Sarawak Ku Sayang. Nama utai ke dekat di Lansak Seduaya Lemai tu. Jadi kita terus ngangau ke Menti ngau Margareta ke Lemai tu. Selamat Lemai ke Seduai. Ini tu, eh?
5: Selamat Lemai.
4: Oh, seretai ni. Nama Rita Seduai di Lemai tu, eh?
5: Mana hawai udah muda orang serikai lalu regas terus lalu uci mata tu tanya
4: nama bisa utai ke mana di kayam dia apa ya?
5: Bisa ini dengar orang
4: ini kayak hari dia ada tu dah
5: sari tu lemai tu kelemai tu untuk kelemai tu mana nama tu melatih hari kumpul hari kapi hari pagi tadi sangkai basibu nyentuk ke serikai
6: mana nyangkung harap ke nyangkung menyentuk ke penghujung program kita di tu deh melatih
5: nanti hari nabi ya
4: berengkah hari pergi lah nyana
5: ya berengkah hari pergi lah
4: ngasuh dua terus lansak program ke diatur pergi lah nyentuk ngagi hari minggu nih.
5: Okay, terima kasih Melati di Konti YFM di Kuching. Peninggal mayu sekali lagi yang bersama lemai. Lebih baik sehari itu kami sebuat benuang test line untuk menguji ke line kita.
6: Line kita.
5: Kemudian ke dekat dikena dalam kandang bapari untuk ke dekat atai. Tapi ya?
6: Pergi lah lusa, tulat.
5: Betul. Ngamik ke peninggal mayu pula nemu kalau itu bagi tunggak ke tengah kita. Mau kita itu ketiga ya.
6: Palan ketiga.
5: Sampai mau ada yang kamu teh, anak kamu muteh dekat kamu ada.
4: Lagi bisik nanti.
5: Mudah. Lama sitik dah di muka.
6: Sitik dah, gay. Zone tengah kita Sarawak tu deh melatih. Ukerti nyuam biasa.
4: Benar.
6: Aku sayang tang.
5: Benar.
6: Benar mupu. Bakal kebakayuahnya. Mereka sampai kau.
5: Untuk reti yang nu ketiga yang kau oleh tarik ke sepuat. Ya, mau. Tang saja pia sikit pengerindu pengeransian hati. Medan nyong kegawak berketuk. Kenapa ya?
4: Lepas ni Siti ni cara megak kena kita yang tadi. Kati korang ada ni muai tusuk rundi yang kita kegawak bupis je. Ne.
6: Temu kena tusuk rundi yang tu dia tau. Tanya melatih. Kita berluar tu
5: nengok. Kena buat tusuk rundi yang.
4: Iya ke mukai lebuah kena gawak ne.
6: Lebuah kena gawak.
5: Nah, nemu tusuk rundi yang namanya agak baik. Yang kita panggil. Unity ya. Tusuk rundi yang. Okey, melatih dengan megak peninggal mayuh. Kalai bagi Sarawak Ku Sayang. Kali ketiga di bagi menua kita Serikai kalai palan kita hanya ba stadium terbuka di Serikai. Panai ya mau tadi dari bawah kita melatih terus ngam tujuh ya
6: lalu tujuh
5: lalu ngena jadi pengawal kita bakal selama mega bakal bendundu ke bukai dekat pelabuh hari lima pergilah nepi ya enam hari minggu macam program ke bisa dekat dia tu. Jangka aku nak ya jauh bandundu ke bukai ni mah.
6: Nak tentu jauh. Kalau bermua kita di tu ngambil ke bala peninggal kita di luar di nemu. Kita ke di Serikai ngau semak menua kita di Serikai di tu. Studio mini kita RTM. Mua depan mua pintu Sarawak Pavilion.
5: Depannya sekali-kali. Tu aman
6: mumpu amat. Lalu ba Sarawak Pavilionnya na ya baka bandur ke bukai mega nanti. Ngau peninggal kita ne melati dia bisik pengawak pemandang hari rabat agensi ke bisik de baik.
5: Betul.
6: Dia tentu ya bala peninggal kita ke dekat nemu servis ke bisik di berjalan ke perintah atau datai kia ngambil ke ulang atur mayu macam tak patut dia adu ke kita dia nyemak bedau dia adu dia pan.

0: Kuliah ke kita nemu nama tai ke dokumen ke patut dia baik kita datai bau pes je mahela
1: jadi namanya bari ke terubah awak ke kita berkunci ngau peningan mayuh ne berkunci ngau ngelansa tu ne ma ngau megap latih pe megap peningan mayuh kalai bakan no ke bukai meka dia Sarawak kitchen meka ngau megap palan berjua dekat balabuh dibuka munyi koma tadi pameran kuantor perkhidmatan no bertanya ngau mega i praduan serat tu bisi ama utan hari ate ko to manga maga melati nemu sedoa
2: nama nama dai
1: saya ko sige gerai reino laban tau
0: gerai meda kunyitnya berapa peda ko 24 gerai men
1: 24 gerai
0: 20 lebih gerai men
1: lebih kurang bekenya me ante seberapa to kita ningana atau ke kita berarti ke bendono ke bukai dia ke
0: kereta
1: kereta bisi motosikal serak to lampai ang mau
0: lampai ang mau apa aku beratnya bae pula.
2: Oh, dah mendak sedua ada deh, sedua ada mendaknya.
0: Mendak bergambar.
2: Mendak bergambar. Mendak bergambar.
0: Kali tu belanak tu yang
1: asai ku
0: meh. Belanak baru tu yang lawak.
1: Lawak rasa ngempunya. Nyak meh ngagai kita ke namanya Engkira merambu kini dekat nurun tau ke mesti nurun ngagai SKS bagi menua kita serikai laban i peraduan munyi ko kami duai utama ya hadiah utama sige maunya meh dini dengira
2: tau tau kirim ke IC nanti.
0: Nak tahu, nak tahu. Lepas sahut tanya, Eva di tahu.
2: Nah, seduai ke, seduai nyawut ke kita?
0: Ngai ya di kita di.
1: Sekian uli ya.
0: Uli ya.
1: Oh. Laban, laban nanti nanti ke atur atau ke syarat ke orang ke ngau i peraduan, orang ke gawa lebih banyak SKS nak uli ngau nyalai nama kita tadi di register siapa kita gawa. Akhirnya nak uli ya, ni buah dah kini. Kami dua tu
0: gawa aja.
1: Kengagai orang ke boleh maunya lah.
2: Bergambar aja, kena.
0: Bergambar aja.
1: Bayam ya kini ini nombor rimpak maunya tinggi kini. Awaknya bas nentang i peraduan.
0: Aw. Kebenar ya, bisa lebih ukai semina ya ke bahari kepenudinya ke hadiah utama besar, bisa mega prize ke bukai, bah Sarawak pavilion dia sida nyabut ya ke bahari ke bukai.
1: Awaknya tadi lekang ingat ke ngagai sida ke ngau ngeregister bayi peraduan, anak ingat nanti kita udah ngeregister dalam pukul paginya, angka kita udah kang ngetu pulai nih pukul 4 datai baru kita. Laban mayu hamat case bekenya. Bekenya ke bakal kita bersibu sarinya mah?
0: Bekenya, bisa orang kena datai. Jadi di ente sebenarnya tu pukul 4
1: di tu pukul 4
0: pukul 4 ia nyabut.
1: Ia nyabut ni. Jadi ya sebenarnya pukul 4 kita tentu ke kita udah ngenatai kerimpu ni nemu kita bernasib bertuah boleh i peraduan
0: prayas ke bukai
1: ulu utai ke bukai lebuh bari ke terubah bisi mega konsert malam budaya Sarawak retia mayanya mega sidak yang mantai ke ajat main asal bangsa main macam bangsa bisi mega pangau pemerintah mai balatis ke dekat merindang orang bawa bagi mahu serikai.
0: Pelabak kunyak meh ngau ngelansak tu melati program kita bari ke Trubel pergi lah tentu ya kami hari
1: kunci baru
0: kunci baru.
1: Laban kita surat mai berita.
0: Iya.
1: Ngagai peningan mayuh. Kau pernah sikit kenyam kita ngacak-ngacak ke peningan ngamik ke datai.
0: Iya. Iya. Sikit amat. Lu kan ngegak sidak ke ngau catak kenyalah lah melati.
2: Iya.
0: Ni nampak tu orang serikai nak mau belagu.
2: Oh, pandai belagu orang dia pelabak kunyak. Bising 15 ikut baik sedua ini.
0: Ya,
1: kira kali kami itu aja memang lagu.
2: Ya,
1: okay. Kau perlu di anak ingat kita ke landia belagu, tahu belagu, datang ke kami buat konti RTM itu ambil ke kita terus live. Ia ke terus, ia ke layak, ke langsung.
0: Ia langsung, dia magai yang.
2: Ia kena nemu belagunya, so tanda.
1: Okay, Melati, terima kasih hanya lansa hari kami di stadium terbuka bagi menua kita di Serikai Bekawo Ngau Sarawakku sayang bagi menua Serikai 7 hingga 9 bulan 2026.
2: Terima kasih Menteri Ngamar hanya ke berita ke di kenatai ke sedua ya. Nenek ingat pergilah tau berengkah ngelawak program Sarawak Ku Sayang ke bisik diatur bah kompleks sukan dan Serikai berengkah pergilah nyentuk ngagai hari Minggu ke dekat datai ya. Jadi jam kita 5.25 minit lemai jadi dia tu terus mai kita mendiang ke program Plus Jurai 6.35.

0: pelasal ti betul, bakal kita ti ngenta ke rumah ti bisi piling. Okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering. Enti rumahnya nadai piling, lalu kita ngengkah ke rumahnya, lalu lebuah maya ribut, datai kabut, datai gelombang, datai nama penyadi ya dah. Runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya.
1: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Enak mana orang tuk diau ke diri. Aku dekat ngagak sikut penolong ke ia, nyadi tawing kaling ia. Nyak jakut kebisik ditulis dalam bab kudus bab pemungka 2 ayat ke-18. Bisik megak ditulis bajakut dalam 5 ayat 18 ke alai Kristus dekat ke orang tik jadi melaki bini hidup begulai lantang. Shalom semua, aku datang baru begulai ngau kita buat program Pelasa Jurai 635. Lalu aku bersampi ke semua kita bila udah muju buat pengawak tik di kerja sepemanyai minggu ke udah. Lalu ngarap ke semua kita terus boleh pemuju buat nama-nama pengawak ke di kerja kita. Baka selama Pastor Graeman Ujang enak lejuk bergulai ngau kitai berjurai ke topik ti dekat di pejurai ke kitai. Shalom Pastor, aku ngelalu ke penatain Nuan sekali lagi.
0: Shalom. Terima kasih Puan Penny.
3: Yang ngarap ke berita mana Pastor?
0: Manah, puji Tuhan, puji Tuhan.
3: Ya, puji Tuhan munyi ke aku, munyi ke suah disebut aku Pastor. Tua ulih bergulai ngau bala peninga kitai ke Tegal. Pemanah Tuhan tu tadi berpenghidup kitai.
0: Nang aman.
3: Tuhan tu tadi merik tua pengering, Tuhan tu tadi merik tua pengerai. Dia tua ulih ratai berandau ke sekedak topik ke udah di perambu kitai na.
0: Betul.
3: Pak minggu ke sekali tu bak Plaza Jurai 635 tua mansang jauh lagi senentang penghidup jadi melaki bini tau ke tikah ni teka atur kita orang Kristian. Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta nama kini prinsip ke patut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
0: Oh, terima kasih Puan Penny ya. Topik ti cukup badas nal, nama kebuahku nyebut cukup badas nal. Laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakut Tuhan. Mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan, dekat belah, dekat pecah. Lalu nyak kebuah ba lebuah kita diri ke rumah tangga, lebuah ku ngawian orang leka jakut tu menyitu, utai tu selalu disebut aku. Ianya seminak pemati aja ti ulih mecah, ulih melah kita, ulih bagi kita. Lalu jakut ti mesetu, ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri, ia mesti kekal belama-lamanya. So bak kita jakut tanya ditu tadi, ianya nama padah bob kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita. Leka jakut selalu terkena aku ianya bob Efesus 5 ayat ke-21 terus ngagi ayat ke-29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagi ayat ke-29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga, berjakut pasal berbasa ke pangan diri, berjakut pasal rindu ke pangan diri. Lalu baka Kristus ti rindu ke kita, lalu bekenyak megak kita rindu ke pangan diri. Nadai siku orang bergedik ke tubuh dirempu, ya mesti rindu ke pangan diri. Bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dekena kita niri, dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia. Pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling. Okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering. Enti rumahnya nadai piling, lalu kita ngengkah ke rumahnya, lalu lebuah maya ribut, datai kabut, datai gelombang, datai nama penyadi ya dah. Runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrusak datai borangnya. Nah ya, tangbak kitai lebuh kita berpegai berpelasal ke leka jakut Tuhan. Kita dekat medak rumah tangga tidiri ke kita nya disebut aku rumahku serga aku. Tok mah utekak kita.
3: Oh, rumahku serga aku dan pastor. Oh, sigi aman nanti kita dekat niri ke tok ke orang ke dekat begagak ke rumah tok ko kita deh. Mm-hmm. Nadai sidak ya tadi terus namanya ngagak langkah rumahnya deh pastor kan. Oh. Sidak mesti ka bisik piling dulu.
0: Betul.
3: Sudah sidak yang ngentak ke rumah.
0: Nah ngaman.
3: Ngamik ke rumahnya tadi tegap lah munyi kenuannya.
0: Oh,
3: ribut datai, gelombang bisik datai rumahnya boleh berdiri dia.
0: Betul, ngamana. Betul.
3: Nanti kita meda hari pengharap kita orang Kristen tu pastor. Aku minta nuan nerangkan nama kini penemu bab bub kudus senentang orang ke jadi melaki bini.
0: Prinsip terkena kita.
3: Mm-hmm.
0: So leka jakuk di tau berguna nal. Okay, berguna nal lebuah kita niri ke rumah tangga. Ya, atul nitiah ke jakuk Tuhan bak ruang biliak. Nyak ti paling mana? Atul kita bak ruang biliak dah. Nah, tanggungjawab lelaki bak ruang biliak tu berguna ada ya?
3: Ya.
0: Nama pengawal lelaki kita bak ruang biliak ada. Lelaki kita ia jadi pastor bak ruang biliak. Ia jadi ketua bak ruang biliak. Ia jadi juru latih bak ruang biliak. Nama arti leka jakuk ia ketua ada. Ketua ianya leka jakuk bertanggungjawab. Utai ti jadi bak ruang biliak ya. Lalu nama utai tersebut ku jadi pastor dah. Pastor bini ngau anak yang nyadi ke domba ya artinya ia dekat ngelinuang nyaga rabaniannya ari ke diterkam dicerai berai kena ke orang okay, oleh jelu kampung.
3: Mm-mm.
0: Ya oleh pengerusak lalu sitik dah ia nyak tanggungjawab bini bak ruang bilia mega nyadi ke penolong erti jakutnya dekat medak utai badas utai ke disebut oleh laki ya. Lalu tanggungjawab balana dah. Ianya sidak yang mesti ninga, mesti ngasih ke apa inai. Lalu jakut Tuhan madah nyak ti ngasuh umur sidak yang panyai. Lalu semua utai kerja sidak ya dekat mujual. Tu nyadi ke prinsip baku nah ya. Prinsip ti udah ditetapkah Tuhan utai ti badas dekatnya di lebuah kita berpegai baknya.
3: Mm-mm. Oh, jadi pastor, berkeni ke tikah tu patut diregister ngena cara sah kini ngamik ke dipersetuju ke Kristus kata bisik kini.
0: Oh. Okey, munyi ku aku tadi te, ya lebuh maya kita kawin dinga tu bala peninga anang kawin cowboy. Ya, reti te ku aku tu anang kawin tak seminak ngudah ke aja. Lebuh ka kawin tu kita mesti nyedia ke derempu. Ya, laban nama ke buah laban kawin tu utai ti berguna bak kita ti Arab simina sekali ajak seumur hidup kita lalu simina siko ajak megurang ti pegai kita lebuh maya orang kawin pastor selalu nyebut simina pemati ajak ti oleh melah oleh mecah ya nama kebuah dah awak ke kawinannya kekal lalu kekal belamaya pun ngau badas lalu datai ke ngagai garis penamat ngau badas nama garis penamat tadi semina pemati ti uliah ningkil nangal mecah melah ke penghidup sedoya ti udah didiri ke Tuhan kawin ti bakato mana amat diregister ngau cara sah laban lebuah kita ngeregisternya nyak dikelala oleh perintah kena kita nangam kawal kita melaki bini begulai udah nyak dibaik kita kawin bak muah Allah Ta'ala disaksi ke dikawin oleh pastor, disaksi ke apa inai ngau orang mayuah tu tersebut aku kawin ti ditanggam ngau pengerindu Allah Ta'ala ti ngempuang seduaya begulai tu mah kawin ti nangi berindiak bak Jesus Kristus ti nyadi ke batu pemun tu mah kawin ti diberkat Allah Ta'ala ingat anang kawin koboi anang seminak ngudah ke aja.
3: Mm-mm. Oh, ya nyadi inti kita berarti kena tadi pastor munyi ke disebut nuan kelimpah kita ke kawin aba gereja dia aba undang-undang menua kita mega bisi register ko kita
0: betul
3: eh? Undang-undang sivil ante orangnya tadi kawin sivil lalu mm-hmm. bisi meganya tadi register tika sidak ya aba pengulu mega nyadi utainya yeah. diiktiraf kita, menua kita deh.
0: Nangaman, nangaman.
3: Hanya di balap ringannya tadi amunyi sekedar hari sahut pas agreement ke buku lainu kita, bak program kita ke minggu tu, bak topik di pejurai ke kita, tika nitih ke atu kita orang Kristian. Lalu sebedau kami dua yang nampung, randau ke sarito, aku mai kita.

0: kita lagi berulai dengan kami buat program Pelasa Jurai. Pelasa alain dua kita berjurai ke mayu macam topik di pedak kita hari sukut penghidup atau ke sukut pengharap orang Kristian. Kita datuk benung hidup bak dunia ti mayu ngapa mau pastor. Lalu mayu orang nadai ngemuan kualiti kepatut ngambil ke beligai pengerindu kuaku tu tadi ruang bilik ti didiri kenyak tadi tegap serta muju. Jadi nanti bak penemu aku siti ari prinsip kepatut nentu ke pemuju ti katuk ianya tadi nuan udah nyebut pasal tang aku dekat nuan namanya nerang kenyak ngau silik lagi.
1: Boleh.
0: Nama kini tangkup pengawak laki kenyak di tuai bilik ngau nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong laki ya.
1: Amat tu mana nak okay? Ku nampu ngau nak ngedalam lagi au. No, tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilia cukup balat berguna. Nama kebuahku ngemerat ku tai tu laban ia nentu ke pemujual datai ba ruang bilia. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliaknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai dikumai orang nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik mesti satu dinga tu bala peninga. Sidak mesti bisik julua. Pemuju ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Julua tu dikumai aku bisik-bisik. Ya, bis artinya pandangan tik jauh,
0: tinjau
1: tik jauh. Lalu jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Nama arti leka jakuk Tuhan dekat mati dah. Arti leka jakuk dekat mati itu, artinya nak natai ke penghidup, ia nak natai ke berkat, ia nak natai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. Utai tersebut ya teman satu, ngaki orang teman satu. Nanti utai nyadi lah. Oh. Ya, no, tu tersebut aku tadi nyadi, teh kena siap ya tadi. Dah.
0: Reda aku Melayu.
1: Betul, betul. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ya bisik julu ati. Laban lebuah ya bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ya nyak. Mujul dudiari lah future ya ya bak masa depan. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ya okay seminak ketua ya jak ti bisi-bisi peranan ya megak ti jadi pastor bak ruang bilia. Nama pengawak pastor tadi pengawak pastor ngajal lah okay ngajal ruang bilianya mic yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang bilianya enti nadai Allah Ta'ala bak ruang bilianya enti nadai Roh Kudus bak ruang bilianya nama uti kena bisik bak ruang bilianya Roh Kudik Roh Ngeransi Roh Nyumpah Roh begedik ngopengan diri megak bisik tang kita dekat medak roh pengerindu roh pemayak datai ngagai ruang biliknya laki nuan jadi pastor ruang bilik au lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila lebus doa udah diberi Allah Ta'ala anak lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan so bini dah nama peranan nebak ruang bilik bini nyadi ke pemantu laki tadi nyadi ke penolong yang dekat medak julu ati ya tadi dikumai ku visi utainya nyadi ianya pengaperanan yang ti nyadi pastor ruang bilik ianya lantang senang anang sekali laki ianya leka bini yang mesti mantu madah ngegaya ngai kaya lagi nyau teruna runa ni tiah kebakiah ya lagi nin lepak de luar de DNK agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya. Tu utai kebetul. Tu utai ke mana? Siti dak teka sebut aku pasal laki megak Puan Penny. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, jadi jurulatih. Nama kebuah aku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang yang berdaun ngala bertumbuh ya. Lalu pengeranan apa itu tadi anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari Aku kerja tu, aku kerjanya. Nada hari ngemata kana, nada hari ngemetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngemetul kana nuan. Lebuh nuan ngemetul kaya, anak ngemetul kaya ngau pengeringan. Kemetul kaya ngau pengerindu. Jakob tu selalu dikena aku. Tegas. Bapegai bak Jakob Tuhan. Tang dalam penegas nuannya. Ya mesti diiring ngau pengerindu. Kebuah nuan dekat ngemetual kanak nuan. Laban nuan rindu kesidak ya. Laban nuan dekat medak. Anak nuan bisik masa depan. Ulah tik mana. Pelajal tik mana. Lalu dekat mujulnya di mensia tik mana.
0: Nyak tadi tangguh pengawal laki ke nyadi tuai bilik. Kelimpah bisik ngembuan tinjau ke jauh abak ruang bilik ya. Laki tu tadi megak nyadi coach abak ruang bilik ya. Nyadi coach ngagai anak-anak ya. Jadi bini tu tadi jadi ke penolong ngagai laki ya. Jadi pastor kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bisik tu tadi bini ke lebih lagi ari laki ko kita abak ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni ketok pastor bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal. Betukal ku aku tu.
0: Betukal peranan.
1: Peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
0: Oh.
1: Lalu nyak ti sumai ku tunsan. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketu nang amat bisik megak laki ke pengelemi nda ya. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantu laki ya. Ngemetul ulih ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Okay. Ngalah kata ya, okay. Tengingat ketanggungjawab ya, ukai ngami alih tanggungjawab ya. Tang lebuah ya kituan ngingat ketanggungjawab ya, dia ya ngami tempat diri empu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu, okay. Anang bini lebih-lebih lah.
0: Anang ngami peranan laki.
1: Betul, kita. Betul. Tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin jadi ketuai baruang bilik ya.
0: Retinya tadi pasal nanti laki kita itu tadi bisik penglemi kita nyukuang ya deh ngambil kaya kering.
1: Betul kita. Betul. Nang amat siapa nanti penglemi ini ya.
0: Oh, ya.
1: So tiap ikut mensiam gak bisik penglemi. Tang dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu. Dipegolai ke Tuhan awak kelebas ikut lemik ya terkering oleh ngangkat oleh ngering oleh ya ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang menyikut leka jakuk orang okey anang tak komplain aja au dan kita mesti mantuk pangan diri ya
0: ya laban nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngo bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah daripada aku
1: betul oh betul oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah okay lak bini nyak nyoba berpangkat lagi tinggi lagi lalu pihak mega ya mesti nemu peranan dari empu dalam ruang bilik mega okay ruang bilik nyak alai nak milih yang berpangkat atau kena lebih pangkat nyak status tidak pada dunia tembak ruang bilik lebuh ya bepegai beperanan ya jadi ketuai beruang bilik jadi pastor beruang bilik jadi jurulatih beruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya medah oh laki tau ya nyak laki ti amat ketuai ya ti jadi keruang bilik ketuai bak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat bak dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasti. Nang betul.
0: Okey jadinya tadi bala peningat aku ngarap ke penerangnya tadi oleh nyawab kita lubuh kita itu tadi namanya berhidup berumah tangga ngau pasangan kita. Jadi kelimpah nemu ari tangguh pengawak diri tu pasti nanti kita berarti ke mega orang ke udah jadi melaki bini berpuluh-puluh tahun kini ke dipedak kita sidak tu tadi bisik penyabal serta megak ulih ngampun ke pangan diri enti bisik penyalah dah. Jadi utai tu ke jadi kunci penegap rumah tangga sedua ya komen wan pasal
1: oh nang amat ya okey bak aku ya, baka Allah Ta'ala ti ngampun kita, bakanya megak kita belajar ngampun pengan diri, ya. Tiap ikut kita bisik pengurang, bisik megak penimpang munyi koko tadi. Tang kita belajar anang ngakim pengan diri. Kita belajar merangsang, kita belajar nulung, kita belajar ngangkat serta nyungkak ke pengan diri. Anang ngemarwah, anang ngenyai, anang bejaku ke waisulu nuan. Laban ianya pengawak kita nya ukai niri negi ke pangan diri dan juluk kita dekat niri negi ke pangan diri. Nah ya, berpuluh tahun kita sudah bergulai ngau pangan diri, kita pasti faham pangan diri, ya. Kita pasti nemu penglemiknya, nemu pengurangnya, nemu mega nama ti utai kepatut disukuang kita menjadi dalam Tuhan dinga utai tu. Allah Ta'ala dekat ke laki ngau bini rindu pengandiri, ibuah ke pengandiri, ngamik berat, sabal mai pengandiri dalam sampi belama, tuk mah kunci rumah tangga ditegap serta kerja. Awak ke lebuah perkawinan nanti penuh ngau pengalaman tu, nempuh mayuh macam mutai, lebuah nuan sukses tau kemujul dalam semua utai tu. Dinga orang kebiak medak seduai, ya. Ya, nembedak penghidup seduai. Nakak mah penghidup seduai nyadi ke contoh, nyadi ke teladan ngagai orang kebiak. Nakak ke kutuk, nakak pemanah. Ya, nakak pemanah dipadah ke ngagai orang bukai. Pengalaman seduai itu dah berpuluh tahun bergulai, nyak nanda ke pemujual ngau berkat diberi Allah Ta'ala.
0: Ya.
1: Ya.
0: Nya tadi bala peninga ngarap ke semua utai ke diperkunsi ke pasal greman ba sawet tanya kami dua ya ba program Plaza Jurai 635 tu tadi boleh nyawup kita lubuh kita nya tadi berhidup atau ke ngidup ke diri ba ruang bilik kita lubuh kita tadi berhidup begulai ngau anak kita kini. Jadi pasal ngau tok mega aku minta nuan nyimpul kerana tua bekawa ngau topik tua ke Sarito.
1: Oh, terima kasih Puan Penny. Lalu bak topik tu ianya tikah nitiah ka atul Kristian cukup balat berguna, ya. Tikah kita ianya yati berpegai bak leka jakut Tuhan munyi koko tadi babop episodenya bab kelima cukup balat badas tu cukup balat manah kena kita nyadi kelalau nyadi ketengau kita nuju ngagai nama ngagai rumahku sergaku. Laban tik pia okay, rumahku sergaku, ya, rumahku nerakaku. Reti jakuknya mayuh teka terbai lagi, ya. Mayuh teka mayuh leka jakuk nyumpah datai tang sampai aku nadai leka jakuk nyumpah bak ruang bilik tini tiah ke Allah Ta'ala. Tuh disebut aku rumahku sergaku. So kena kita mujul, kena kita lantang ianya berpegai bak prinsip leka jakuk Tuhan. Ya, lebih kita berpegai bak prinsip leka jakuk Tuhan nyak ti ulih gerinti penghidup kita nyak mujul ukai penghidup nuan aja tang penghidup tang penghidup nuan ti apa inai megak nemu bekeni ke ngemai bala nak nangi ngasi ke Tuhan, bekeni ke mendidik atau kengajal balana nak memanja ke balana, ya. Lalu ngasuh anaknya nyadi anak ti nangi ngasi ke Tuhan tu tersebut nuan ngobini nuan nurun ke generasi ti nangi ke Tuhan, generasi ti ngasi ke Tuhan, generasi ti diberkat. Lalu jemahila lebuah ya babini belaki ya megak nurun ke anak ti nangi ngasi ke Tuhan baka nuan ngau laki nuan ngau bini nuan, ya.
0: Ya, nya tadi bunyi simpul kita ba topik kita ke sarito tikah nitih ka atur Kristian. Jadi bala peninga awak kita nyau dekat datai ba pengujung. Terima kasih sekali lagi ngagai bala kita ke mengkang begulai ngau kami ari pun program kita tadi ditabur ke ari bagi kami di YFM di Kuching. Lalu kita mega agi begulai ngau kami nyentuh ke jam ke dia tu. Sebenarnya tuan ngelengkak ke perahu tuan sarito aku minta nuan nutup kita ba sampai.
1: Okay. Tuhan Yesus, terima kasih ke program Plaza Jurai. Lalu sampai aku Tuhan Yesus, indah lebuah kami berjakup pasal topik ni tikah nitiah katul Kristian. Sampai aku awak ke semua bala peninga Diberkat ngau ajal tu Tuhan, diberkat ngau leka jakuk lalau, ngau leka jakuk tengau, lalu diberkat ngau leka jakuk ti cukup balat nyungka niri negi ke penghidup kami, awak ke rumah tangga kami disebut rumahku, surgaku. Lalu nyak ti ngasuh bala nak dekat diau jenuh bini ngau indah orang bukai mega ya dekat ngelala ruang biliknya, ruang bilik ti aman-aman bepegai ba Allah Ta'ala, Arab ke Allah Ta'ala, lalu sidak tau nyadi ke contoh, sidak ya tau nyadi ke teladan di peda orang bukai. Jesus, terima kasih ke program Plasal Jurai itu. Berkat program itu Tuhan, awak ke program itu amat-amat ngelawak, neguk, ngubah, mangut penghidup. Lebih lagi ba bangsa dan menua kami, ba community kami. Terima kasih Tuhan, tuk sampi aku, dalam nama apa ya nak, Ngoro Kudus kudap sampi. Amin.
0: Amin. Amin. Ya, bala peningan ngotoknya nakak program kita ke Sarito. Terima kasih udah milih kami di YFM jadi ke radio pemerintang kita. Bertemu baru kita ya, buat minggu baru. Tuhan berkat.

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
2: Okay, terima kasih YFM di Kuching. Dia tu kita mulai yang kami di Sadah Hari Limbang.
3: Limbang FM, pasti di hati.

0: Ninga meh sadari limbam, nintang aring pat, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
1: Ya, bertemu baru kita ke lemai tu peninggal semua. Sarito hari 46 hari bulan 8 2026 bergulai dengan aku baru di Jedum. Gagap pukul 9 malam baka selama berlabur dia tu. Jadi itu sun program kita di Sadari Limbang. Ianya pukul 6.15 tu lagi kita bisa hello Y Bin dulu. Udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai. Lalu pukul 7 lemai kita bisi program Jakut Sempama. Udahnya 7.30 lemai kita bisi berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Pukul 8 malam kita bisi program Nadai Kelama Nadai Ke Baru. Baru bekerja ketusun program kita di Sada Hari Limbang.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, bagi nyamai tadi pendingan semua duit lagu dia kena ngepun ke sadari limbang ke lemai tu lemai 46/8/2026 nak berasai kita udah 6 hari bak bulan tik 8/2026 jadi ngarap ke kita semampai sampai aku ngegai semua kita ke peningah semampai gerai lalu ngarap ke semua pengawal kita yang mujur nitiak ke culo hati kita. Jadi sebedau kita iba program Hello Y Bintulu. Jadi aku dekat merindang kita ngositi lagi lagu lagu ke sekali tu ke bisik di tebahku di YFM Limbang.

0: Ya, lagu Harry Nicholas Fredericks, Biar Me Aku Pergi. Jadi menyik aku hari pun program tu tadi kita bergulai dalam Hello Y Bin Tulu, bergulai dengan DJ Ruth atau ke DJ Perencik. Kita terus ke Bin Tulu ni dengan Hello Y Bin Tulu.
1: Selamat lemai. Hello Y Ari Bin Tulu lemai tu bergulai dengan aku DJ Perencik. Berita keterubah ianya Majlis Tilawah Al-Quran Renggat bagi Menua Bintulu tahun 2026. Ianya di majlis tu diatur dua malam, ianya demalam ngau malam tu malam penudi. Majlis Tilawah tu diatur bab Masjid At-Taqwa RPR Sebiu. Lalu malam tu pemutus tidak dimasuk pekit Tilawah Al-Quran Renggat bagi Menua Bintulu tu dekat di padah malam tu. Jadi yang berhormat Encik Iskandar bin Turki, Kaban Konsel Negeri N67 Jepak nyadi temuai ti di pebasa ti bisi di kangau datai ngakai majlis tu malam tu. Lalu kedua tu ianya pengerami Pesta Tumbina 2026. Pengerami tu dekat diatur berlabuh hari pagilak 7 hari bulan nyentuak ngakai hari Minggu 9 hari bulan. Mayuh bangsa pengawak dekat diatur nyerumak 3 hari Pesta Tumbina tu diatur ti nyengkaum pengawak mandang kebarang toka pameran, pengawak berjual hasil pengelandik jari ti nyengkaum hasil pengelandik jari ti digaga hari utai tumbuh. Bisi maka dekat diatur nyak pekit tanda kreatif, pekit nero, pekit nyurak pasu, Tumbina Nature Walk ngau Tumbina Night Walk, Jungle Trekking, pameran ari APMN ngau meka Regimen 510 Askar Wataniah ngau bisi meka dekat diatur enya main toka pengawa ungkup bala nembiak mit. Pesta Tumbina tu dekat berengkah hari pukul 9 pagi ngakai malam ianya temu urung pukul 10 malam. Lalu berita kepenuh itu ianya berkawal ngau siti program terdekat diatur minggu.

0: baru kena 13 hari bulan 8 tahun 2026, ianya program SC SIM on Industry Update. Program itu ialah diatur unit pengurusan imigresen dan buruh dari UPIS Premier Sarawak diatur ba City Hotel Ketebilang ba Bintulu. Lalu tujuh program tu diatur ianya merik penerang kasili aki ngagai pengaji berkaul ngau bekeni atur tau ke cara minta pengawak ngau meka minta tau ke bekeni nguliah ke permit ngena online ungkup pengerja pengawak hari menua bukai. Program tu kebenar diatur berserimbai ngau bulan inovasi perkhidmatan awam Sarawak di dekat disambut bulan 10 tu ila. Nyalai ngau berita ke penudi ngucung ke awak Hello Wai Ari Bintulu ke lemai tu.
1: Ya, begini minta dipertingan semua kita bergulai dengan DJ Rod Ampuang berkawal dengan berita ke BC di kena taikia ba Hello Wai Bintulu. Kita terus ninggal ke program Randau Pengerai.
2: Aku Ijah Nauso, jurutawat dari Klinik Kesehatan Ibu dan Anak Pelimbang. Lemai tu aku kak berkongsi dengan bala peningau pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik tau ke maya ngandung.
3: Bakal tajuk kita ke lemai tu, yang saya aku tungkus ngayuh lah. Hanya di tungkus ngayuh tu, tau ke dikumbai kita buah pinggang tu, yang siti ari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tungkus ngayuh lah, sepemasai genggam jari kita empuk lah.
4: Jadi untuk topik hari tu, aku lebih ke agi ngerang kawal ngau imunisasi anak miak-miak lah.
5: Aku Dan Keski anak Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran ari UPIS Pengerai bagi menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang ari 4 jam 6.15 lemai semina diu.

0: Jadi munyi kakori program pun program tu tadi kita terus bergulai ngau program randau pengerai ungkup kita ke minggu tu hari 4/6/2026 bergulai ngau Bob Searches. Ngam kah sebab dah?
1: Searches.
0: Nah. Jadi selamat lemai Bob.
1: Sama lemah yang kenal enggak DJ enggak gerai
0: mah. Sama gerai betul.
1: Enggak nyam mah.
0: Amin. Jadi nama berita lemah itu.
1: Jadi lemah itu berita mana lah.
0: Makam selamat ya.
1: Syukur mah nanti banding kita yang kau ba sepiak selatan Sarawak atau enggak bersebuan ngari.
0: Oh ne.
1: Enggak orang ngepost barang ngepost. Tebalat jerbu bersebuan.
0: Oh engkau dalam minggu tu engkau bisa program kita upes pengerai bisa kini ke bisa nemuai gay donor kebuka rumah panjai kini.
1: Dalam minggu tu.
0: Saya terbeleng kini.
1: Dalam minggu tu kira ke nadai memang bisa aktiviti aktiviti rutinnya.
0: Mau.
1: Enggak tahu nama tu bisa kerja-kerja ngenyer.
0: Awah. Jadi
1: apa baru dah pulai dari Lubai Tengah kemari.
0: Nama program dia?
1: Bisa ngecek bala nama bisa sakit kena penyakit kritik kemicir.
0: Oh, Lubai Tengah ya rumah kumpul.
1: Nah, jam bisa bisa bala.
0: Rumah kumpul. Gaya udah jemput. jadi awak ke tua tu tadi terus ngau topik kita ke lemai tu Bob. Nama kini topik ke dekat di bait kau. Tau ke di perkunsi ke bala pendengar ke lemai tu.
1: Jadi nama randau tua ke lemai tu ianya penyakit rabies lah. Ianya suah di dengar kelebih lagi ke bab menua kita tu Sarawak tu. Nang sigi bisi penyakit rabies ke Jawari bulan 7/2017 kelihat subah lah. Mula hari bulan 7/2017 untuk ke 1/6/2026 tu Sarawak bisa report ke penyampau 94 kes mensia tidak kena rampit rabies tu atau ke human rabies kami. Jadi kaumnya bisa 87 ikut dah berbadi lah. Jadi maya kubernya 1/2020 sarinya lima mesti report ke palan atau kendor bisi dirampit penyakit rabies lah rabies jelo bisi ditemu ba kampung Lipaki lah. Jadi udahnya bisi juga terreport dari Taman Sayang kau kampung baru Kuala Berawan dah sida sampel dari sida veterina.
0: Jadi ingat tadi belah buah kebenar okay hari tu ke di tempat tu kita start kira belah buah engau mansiap kini nyebutnya 1/12/2020 hanya
1: ya udah di nama bisi sampel ukoi diambil bisi dak ba libang tu lah
0: untuk dia tahu lah nya.
1: Oh.
0: Jadi ngambil ke peninggal tu nama tu tadi nama kini dikumai orang penyakit rabies tu.
1: Rabies tu penyakit di inti inti jaku Melayu anjing gila. Tau ke dikalih ke jaku iban penyakit ukoi gila. Tidak dekat lah terus semuanya lurus kulibang tu. Jadi penyakit tu ngerempit dari virus rabies yang ngerempit sistem saraf kita lah urat saraf kita ini untuk ke ngagai unta lah. Jadi jelo ti oleh mai penyakit tu ianya jelo ti darah hangat lah atau ke nanti jaku menua kamedan mamalia.
0: Belum kita lah
1: mamalia lah. Jadi ya jelunya contoh itu mamalia tip darah hangatnya cida ukui mayau cit atau ke jelu bukai lah. Jadi jelu tip darah celapnya bakal contoh reptilia ticak kala tinggal cicak
0: cicak
1: celap apa saya
0: cicak berdinding
1: enggak kena tinggang ni lebuah bak niang ke bak celap okay. Saya adanya jelu jenis darah celap lah bakal sida ticaknya kata pemaknya ular ngau jelu-jelu terbukailah ter darah celap termasuk ikan lah.
0: Jadi ke ya ke rabies tu tadi baik nama jelu ke berdarah
1: hangat.
0: Mamalia. Nama kebuah ya tu tadi di nama tu penyakit nama tu ukai gila laban mayu agak jelu-jelu kebukai mayau ciat ni tadi.
1: Ya nama nanti lawan nanti jaku orang putih ke ngau bahasa nama jaku jaku sida pun mad dog disease ke dan itu nanti
0: ukuai ukuainya tampak gila nama
1: ya kelai tampak gila
0: popular gila ukuai
1: Aku itu slogan lah sih.
0: Oh, aman-aman.
1: Mayau bisa ke? Serawak berserawak tu mesti ngeliput kena rempit laban di keramat atau ketuk mayau.
0: Bisa nah, tapi ya, tang ya nak baku kue.
1: Ukur lewat tempat game apa simptom terkali nya.
0: Jam 4 ge ngerekai lah rete ya nah.
1: Nak ge jampang ngerekai tapi kali tempat ge ukur.
0: Oh, pia. Nanti mayau lagi nah.
1: Bisi lubang memang mayau. Nan tu nya. Nanti bakal mendap video sebelah YouTube sebelah alamat internet ya, nama ya tempat ge ba ukur.
0: Ya ya ukur mayau ukur gila.
1: Au. Ya kenyam.
0: Au, begini ke rebis tau ngelekai tau ke nyangkit. Nyangkit kita ya, mensia aja atau jangkit ukui na?
1: Ya, yeah, jelu ke jelu.
0: Jelu na.
1: Jelu antara jelu, maka contoh ukui itu ngetup mayau tu, mayau nya kena, lainnya mayau yang ngetup mensia, ngeri mensia. Contoh kena, ya antara jelu ke jelu, jelu ke jelu ngeri jelu ke mensia lah. Ya ngerempit dari abitel ya, ya ke di kerama atau ke di ketup lah. Jelu te bisi igi penyakitnya lah. Jadi ya nama bisi ba liur jelu te dah kena jangkitnya. Yeah. Jadi jelunya ngetop tokong lemak kita. Tokai nyelat teliah kita, teliah te kira open wound lah nanti jaku mau kemudian. Ya. Dah nya ya boleh enggak ngerampet ari nyawa tokai hidung lah bukan contoh air liur termasuk tempat te nama masuk dalam hidung semua. Boleh agak ngerkai.
0: Jadi berapa tempoh jadi itu tadi ngeram tanda gigi penyakit atau dia pedak.
1: Jadi hari keterubah ya masuk ke tubuh kita, tamak dalam tubuh kita untuk ke bisi kelainya ya selalu lebih kurang dalam 3 ngagai 8 minggu lah. Bisi ke megak datai sebulan ke 3 bulan, bisi megak ke setahun. Jadi hari pansiak jabatan kesihatan bisi megak itu manggai 2 tahun lah. Lebih ini teh ke pengering tubuh siku-siku. Kelebih kaki di indoor abinya tadi. Kecontoh nanti bakal ngetop bak kaki. Ya lubah memang ngerekai banding yang ketop bak mua ke bak jari. Lebih semak lagi kuntak. Lebih nyerang kuntak. Okay.
0: Oh, jadi awak ke peningat tu nemu program tu tadi boleh didengar kita bak YFM Limbang, bak radio penulis boleh didengar bak tim klik. Lalu yang mega dipancar ke terus menyi kurang live. Udah dipanjat terus live lagi okay. Facebook Limbang FM pasti di hati ya. Oke okay. Jadi nya tadi berkawal engkau tanda atau kekelai rabies ni. Jadi batuk Bob ni nama kini perkara patut diadu ke orang ke kena gigit ukui itu tadi.
1: Jadi nanti beka orang yang dah kena ketup kerama atau ke liur ya, liur liur jelu kena batelih kita. Ngau langkah tangkas jampat kita betuci ke telihnya lah kena sabun ngai.
0: Tajak pemimit.
1: Tajak pemimit. Ibnya lebanyak bisi kategori berapa? Tiga kategori. Yeah. Cakaran tu gigitan jelu tu. Yang kategori satu ya liur ni tiak ba kulit ti nak naik telih lah. Hanya ya kategori satu, kategori dua telih ya rajai tapi nadai tampak berdarah dan ya kategori tiga ya itu berdarahnya. Jadi tajak pun ya kena liur nitiak aja. Kena liur maksudnya berkulit tenadainya. Kita yang ngau tangkas nyuci telihnya ngau sabun dan ya alir ke air selama 15 minit lah. Kena kita muai bekau air liur ngau sekali kumannya lah. Udahnya udah kita nyuci telihnya jam 4 kita ke hospital atau ke klinik atau ke dini-dini alai fasiliti di dampingan kita lah. Dan ya anam kena ke krim atau ke nama-nama ubat atau ke sakang ke atau ke daun anam kah
0: batalihnya nanti udah temunya segi gigit ukui nah tak ikutnya sakang tak buka ya
1: gak ikut bisa mah lama siku-siku bisa lah yang
0: penemuan nah nemu mah kita
1: nanya pesan kami lah kerja gue klinik tanya titih ke nanti dah ke kliniknya titih ke jaku sida bala dutur atau ke risa atau ke siapa-siapa tu bisa dia madah ke nanti kita perlu ngambil vaksin laban kategori 2 nanti Sarawak kategori 2 ngau kategori 3 nya kerajai aja nak berdarah telih itu telih berdarah nya perlu ngambil vaksin lah vaksin anti rabies tu berorep lah ya laban kita dekat diatur nama kena beri, diberi vaksin Virorapnya lepas bisi yang pu tempoh ya. Bukan contoh hari keterubahnya atau ke kengau day zero dan hari ketiga ngau hari ketujuh perlu ngambil vaksin injectionnya. Jadi tidak dekat nanya pasal jelu jelu tengetok kita nya danya nanti bakal ukurnya kalau vaksin kena danya kalau ngetok orang bukai kena lepas bisi utai tanya sidak lah. Tanya Pak Limbang tu bisi dua jenis vaksin te diberi danya vaksin Virorap bakal pada akunya bisi hari hari terubah hari tiga ngau hari ketujuhnya ngambil vaksinnya danya RIG lah rabies immunoglobulin nya dekat diberi sekali je lah. Banyak nanti nunda ke nama appointment atau ke follow up ke seterusnya. Nya berpanggai ba doktor meda gaya doktor meda kita lah bagi tu bos sikut-sikut nak sebaka. Ngai ke bisi orangnya kencing manis ke nama.
0: Oh, nya lain ngai ke nya nah.
1: Lain ngai ke telih nak suman.
0: Ramai.
1: Jadi lain lain gator ke buka bisi ubat lain ngai beri sudah. Tapi bakal telih ngai suman. Jadi nama niteh ke atur te dah diberi sila doktornya lah nanti bisa diberi appointmentnya datai aja.
0: Jadi awak ke tua tu tadi nama tu belalak dulu na tua tu tadi engkau bisa mansa-mansa ke lagu tu lagu gagai ukwe nama lagu tu gagai ukwe lagu lagu lama hari nombor Julian kau Jimmy Agustin kita ingat berperindah dulu kau lagu ke disebut ke berdua tadi.

Aku Dan Keski anak steward Dawi, siku penolong pegawai kesihatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dengan ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang hari 4 jam 6.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Hanya tadi kita dah dengar ke sitik lagu lagu lama nak buat gagal koi. Lama lah dengar lagunya tu. Kalau dengar lagunya lah.
1: Baru ya.
0: Betul dia setucum dia dengar tu.
1: Ya, gerang lirik.
0: Baka ke topik tu, kira ke bisik kawal punya, bisik kayat ngau topik tu aneh, gagal ukoi. Bisik mimir-mimir lah.
1: Bisik minas.
0: Oh, jadi awak ke tua tu tadi terus ngau topik tu ke lemai tu. Inya, nama kini cara nagang hari kena penyakit rabies tu, Bob.
1: Jadi, kena nagang ke hari penyakit rabies tu, ngau baka ngai ke kenanya, meh raja mengkul masai, lekap boba pinang. Nanti oleh nang sembak ngau jelu mah. Jelu ke liar mah, te nak temu sapa ampu semua. Nanti oleh nang nguji-nguji.
0: Nang nguji ni.
1: Nang nguji-nguji.
0: Tajapan ukui uras piak kini.
1: Ukui uras piak kah. Tau, muda juga. Bukan lirik-lirik, bukan dia itu mah. Le kremak juga. Oh. Juga boleh mai relevan juga apa mamalia dah. Yeah, jadi nama nanti ya anang-anang lampian mah lebang ke kita nak mu jelo dah. Kena kurang risiko lebang ti nadai kena ketop nadai kena kremak nadai kena liver jelo. Jadi nadai meri biasa.
0: Yeah.
1: Jadi kedua anang meri nama ukoi atau kemayau atau ke mana-mana jelo liar. Mari makai lah ngai ke sida datang utu.
0: Mai.
1: Nyetong sampah nanti ulah tutup perat ngambil ke sida anda apa ngeroga ngerinsai. Ngerinsai ke sampah. Sampah kita ya laban jam utanya tutu lagi. Nyo nyo sarang dia. Udahnya nama jadi orang ti tanggung jawab mah. Nanti bisik kita nginang jelu. Laban nama salah satu ya antara itu digagak perintah Menua Sarawak lah dengan sida veterina atau majlis daerah hanya sida bisa beri vaksin anti rabies lah vaksin kena nama ngasoh untuk kena nyelah ke rabies tu ba jelu lah hanya vaksinnya nanti ulah ukoi kita dan juang beri vaksin
0: ada bayarnya bang
1: lah ada nanti nama ukoi nak bayar nanti mayau balimbang tu nak pasti tapi nanti berkucing cuba nguji nanya bak sida veterina kucing lah nanti sida mesti beri free atau nanya ngai sida lah dan nanya laban ke sida veterina mesti datang yang rumah panjai mesti ngagai kampung-kampung kan jadi kita tahu nanya lah nanti sida mesti mansak ke atau ke kita mesti ke pasar tahu nganjuang ya lah tapi tanya dulu sida ngai ke mesti setuak ke nama vaksin sida laban sida sida pun laban ke serup jalai jadi nama nanti bisa kena ketop atau ke kena keramak atau ke bisa abi terlihat kita kena air liur jelo ngau jang uguai mah kita nuci ya kena sabun ngau air flush selama 15 minit lah lebannya antara tulih gagak kita ya kena nyelah gitu
0: sebedau kita ke klinik
1: ah sebedau klinik udahnya ke klinik mah nanti udah bertuci kena
0: jadi ke sekali itu dalam kita hanya tadi itu nak tanya ke hari luar tu dalam kita ke ngadu nama tu talk Jacob bar radio tu tadi sebedau nama tu nama kini nama tu orang mencium maya tu tadi ngambil bisi kesedaran ke sudah bisi penyedar sudah ya tadi sebedau engkau mudah kita engkau bisi maya kita ke Gunduro atau ke rumah rumah panjai kami selalu nengah ambil ke bandar maka tua malam tu selalu dengar orang upis pengerai madah ketuk penyakit tu bisa sudah ya bekerja ke ni
1: nanti itu bisa nginang jelu selalu di, selalu dipesan ke nanti penyakit rabies tu ni si selalu selalu dipesan ke selalu lepas sudah veterina rumah ke rumah jadi bekas kami bekas contoh bekas dia tu berandau kena ambil ke balap peninggal boleh meninggal udahnya nama tu kanggo kami promosi deh promosi ya, kesihatan promosi, ya. Kita mempromosikan nama ke pengawak ngau nama info
0: mereka okay, beri penyedaran beri kesedaran lah
1: beri kesedaran lah ngambil sidan mu buka contoh nanti buka kita nadai biarpun kita nadai nginang jelu nadai nama ngasu jelu apa semua nadai nya berkait ngau jelu tapi kita mungkin mungkin lah nak minta mah mungkin bisa terjadi siapa bala buka kena keramak ke ketop ke atau ke gedri impu kena sebelah pasar apa semua boleh ngambil info buka contoh pesanku nang sigi nekan ke nuci telih ya, kena sabun ngau air selama 20 minit lah kena moyenya. Danya pesan ke klinik teruslah danya. Nyak mah info tanya nanti berkait ngau rebis tu.
0: Bisa gak temu aku nanti sema ya bakal ya empu nginau kue atau ke mayau lah mayau mek kemandiang. Kerama mayau empu nya kue ora bukai mayau empu. Bisa ya tadi nda beci ya no nda dengar awak ke kene kenya ba ba nemu nuan bob.
1: Laman nanti nunda ke nanti bisa maca statement hari Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak hari Facebook ya. Pemayuh terbebadi nyo 87 iko telah berbadi ya sidak laban ke nadai nganjong diri berubat.
0: Kaya penyukui ukui inan rempo.
1: Ya, jalur lepas kita nak mu. Ya. Jalur ke contoh jalur buka chat ke contoh chat oleh tamak masuk rumah kita ya, netop netop silanya jalur kita. Lepas kita nak mu tanya. Nah, udah. Lepas apa jalur tu nanu jaku tu bukan sanu malam kena ketop chat ku contoh nanti ke jalur kita boleh jaku
0: tak bisi risiko tajapan mayau dari
1: contoh kue kita tajapan di kandang kita dalam kawasan rumah kita nah, kita nanmu sebenarnya semawa terbalik lepas semawa semawa pun nama berdarah hangat ya mamalia nyam kita nak nak nanmu kini kini gaya pendiau tiba kanu jaku nemu mana
0: awak. Jadi ke penudi itu pelabak kubab ni. Nama kini kakak kedia tu nama pengawal upis kita di Limbang tu upis menggerai kita di Limbang dalam dagang ngau nama tu ngambil ke penyakit tu tadi dah ngelekai.
1: Jadi nama itu pengawal degarak kami dari upis menggerai tu nasi belum cekah berjalan ke promosi pada aku tadi atau ke kita ngaji kami ngajar meri info ngagai balam ayu lah cara nyilah penyakit tadi lah ya kami bisa boleh ngau veterina kepada aku tadi ngau sida majelis bisa ngagak program ti sarinya bulan tengah bulan yang tadi bisa ngagak program nama vaksin kena sida ukoi lah vaksin free nya lah itu diberi sida veterina jadi nama pesan ku ngagai balam ayu lah baka itu nando baru lah nya tuci telih kita ngau sabun ngau air alir ke kena air selama 15 minit tanya beguai ngambil rotan dah nya nanti kita nama bisi nginang ukoi lah kelebih lagi ukoi pastikan kita ada meri sida vaksin lepas kena nyiliah lah lepas kasih ukoi nya kasih ke kita ampuh udahnya beres tu kamsan ya nak baka penyakit bukai bukan contoh kemicit itu derandau ku sebelah bulan yang tadi ya kemicit do lebih lama 2 minggu ya nunjuk ke kliennya itu ya lebih ke boleh manggai ke berbulan bertahun baru ya nunjuk ke kliennya jadi nama ingat pesan tu nya nama cuci telihnya tadi kepada aku dan yang ambil berubat semua lebih virus tu boleh ngejong ke badi nanti nak ada ubat lepas mortality rate atau ke kadar kematian penyakit tu bas rawak aja ya lebih 92% berbadi siapa terkenanya mah jadi ya mah ingat ke pesan tu lah ya, nadai nadai kena ketup nadai kena liur apa semua nadai mah penyakit rebis.
0: Okay, terima kasih Bob ti udah datai ke konti YFM Limbang jadi ngarap ke penerang tadi udah boleh diperhati kita ukai semina punya kenuan tadi orang ke betupi kukui kita ke nadai betupi kukui maya open tau berjaga-jaga deh. Jadi harap ke maya bukai tua boleh bertemu baru ngau topik-topik ke bukai hari upis pengerai dia di Limbang deh. Jadi terima kasih ke Nuan Bob sekali lagi dia sudah ngelimpang ke diri ke konti YFM Limbang.
1: Okey, sama-sama.
2: Penyakit filariasis atau ke untut tu, penyakit kaki gajah, pemedis untut tu bepun dari cacing parasit di ngerampit dalam gamal ubung atau ke benang untuk pita ke dikagau filaria.
3: Ya, SK. Ngayan ke pembenda atau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya penagang virus COVID-19 untuk ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
4: Polisi berkawal dengan dos tujuh ketiga tu sudah dialus ke engkau berengkah di penjalai. Pengawal merik dos tambah ke dos penggala sudah di penjalai bak serta menua dengan cara berenggat. Terlebih ngemerat ke raban tibisi risiko bakal terabai menua, sidak ke bisi sakit kronik enggau megak orang tuai.
5: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting Rempat 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua limbang ngau saup ari RTM Limbang seminari YFM Limbang.

Ianya tadi peninggal semua Siti lagu lama Ray Ellis Sawis Mimpi Rawan Kenuan ngujung ke jam kita pukul 8.57 minit lemai. Sebedau aku ngeluar ke program jaku sempama aku dekat maca sekedar pesan berat ke bisik dianjung kita di YFM. Jadi pesan ke terubah ianya pesan ngintu 100 hari pemati datang dari ke Nidi ngari ke Sida Sebilian Sao Kabam Belayan deka ngintu 100 hari pemati ni yang apa ya amparan anak menggong kena 9/8/2026 menyari minggu pukul 10 pagi ba temiang baru tu rumah berica minta Kabam Belayan jauh tau ke semak belak datai ke rumah ya mayanya ilak. Jadi ke Siti tu peninggal semua pesan pesan datai atau ke pesan ngetas sulit ditujung ngagai Kabam Belayan di Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Sengan, Senibuang, Sungai Durian, Sungai Awap, Kampung Sentosa Salim, Setapang Uyak, Pasang Pasai Siung, Nanga Tada, Nanga Ngungun, Kenawit, Sungai Pui, Pakan, Julau, Entabai, Serikai, Sungai Asan, Bawang Asan, Sungai Semah, Bintango, Rantau Panjai, Sebedil, Salim, Setabau, Namam, Sungai Iran, Song Kapit, Kabam Belayan di Kuching, Seri Aman, Bintulu, Miri, serta Kabam Belayan Ting Lalaniang Joseph Suti atau ke ex Cikgu Suti anak bujang ke bisik ni dengan pesan tu. Jadi pesan tu minta kita datang gangguan ulit ni yang ex Cikgu Suti kena 8/8/2026 tu. Jadi lalu ngetah sulit kena hari Minggu 9/8/2026 berengkah pukul 6:30 pagi lalu ditangkan ke pengawal Muain Terbalu. Jadi Kabam Belayan ke dipesan tadi dipinta datang ke Gelot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Penerang ke Siliak berkawal ke pesan tu kita tak call ngagai lumur 012-372-5895. Jadi ke Siti terpesan ngetas ulit niang kumek anak busang ditujuh ngagai Kabam Belayan madah ke pengawang atau sulit niang kumek anak busang deka adik-adik ke bakal ke disebut kurito. Jadi hari bulannya 8/8/2026 hari 6 ngibun ulit malam. Jadi 9/8/2026 pagi berketas ulit muain terbalu niang. Jadi pengawal tu deka diatur bak rumah awar tekaluang ulu entayah pakan. Jadi penerang ke Siliak kita tahu bertanya bak lumur ngagai senu 013-568-5442 atau ke endoh 012-845-8658. Jadi nak kata dulu pesan berat ke bis sempat dibaca aku ke sekali itu. Kita terus berperindang dengan lagu ke sekali itu. Udahnya lagi kita terus ningat ke program Jaku Sempamau.

0: Nyako sempama tu ne. Ni mana ke tu pula pak ko? Mana nyako sempama tu? Nak murid aku. Berarti nak murid aku dikena madah kurang lebih kita pula yang mendidikan tau kena upai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke flo. Andai menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemata agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Oh, bisik. Ingat, dinga meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.
0: Ni ke Jakob Sempama tu ne. Ni mana ke tu pula pak ko? Mana Jakob Sempama tu? Nak murid aku. Berarti nak murid aku dikena madah kurang lebih kita pula yang mendidikan tau kena upai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke flo. Andai menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Bisik. Ingat, dinga meh program jaku sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, ba program Jaku Sempama kita ungkup ke minggu tu. Ianya Jaku Sempama kita ke terubah di perkunsi aku peningah. Ianya Manjung Pala Uong. Ha, arti Sempama tu bandiang ngagai orang maya kenurun ngiga kerja ke Tasik. Enggak mandiang ngagai orang ke Keliak ke Belelang jauh bagi gak Kutai. Jadi agi mandi yang agai orang ke bersekolah tinggi ngulih ke master degree. Dia kita ngerami sedaya laban meri selamat berjalai tang lebuah maya pulai sedaya nadai utai uliah. Pulai buntak ke orangnya, ke orang. Jadi nya dikum, ke dikumbai orang Manjung Pala Uong laban utai dirami lalu tang dirami dulu tang udahnya nak mujur ngerugi dirimpu. Jalai ngena jakut sempama tu. Pama mak unggal makai besai setengah tu pengerami laban kena beri selamat belajar ngagai anak ya ke dipilih perintah belajar ngagai universiti. Nadai ganya salah tang anak guai Manjung Pala Uong laban kita nak nemu pemujur ya lah. Hanya tadi contoh ya. Contoh kena kita ngena jakut sempama tu. Jadi aku nyedia ke siti lagu. Sama bega baka reti tau ke jakut sempama kita ke sekali tu.

0: aku sempama tu ne. Ni, ni mana ke tu pula pak ko? Ah, mana nya aku sempama tu? Nak murid aku. Berarti nak murid aku dikena madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kena baik.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyumetek agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Oh, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, kita lagi program Jakun Sempama Batusun kedua. Jadi Jakun Sempama kita kedua ianya duduk salah berdiri salah. Ha, arti Jakun Sempama tu banding yang gagai kita kengerja pengawak. Kerja sitik salah lalu kerja sitik gak salah. Kia kena bantah lalu kian kena bantah gak pengawak kita ke di kerja kita yang tadi. Jadi semua serba salah nadai ke betul. Jadi jalan yang nak tahu ke contoh ayat nak aku nemu lagi pengawak ke di kerja so cikgu dia suruh ya nebas di kumbai ya tinggi ke tebas aku dia suruh nuci parit di kumbai nak ke bersih nak ke nak aku nemu lagi duduk salah berdiri salah nadai utai dikena di kerja sehari itu tadi nya tadi jaku sempama duit jaku sempama dipekunci aku ba jakut sempama kita ke sekali tu dan terus berperindang ngelagu ke udah ditusun aku bakal ke lemai tu.

Selamat lemai peningat, iaitu kami nabur ke berita lemai 6 hari bulan 8 tahun 2026. Sistem pengerai kerja patut dikelati ke senutuk dengan pemansang ekonomi baru. Infrastruktur telekomunikasi Sarawak patut mekuh ke teknologi komunikasi rebak baru. Sarawak ngadang ke semua klinik pengerai perintah di Manuatu dekat guna atur digital ngambil kebisik ngangkat ke pemanah sistem ngerja pengawal perubat. Nyatari batang berita lalu tu isi berita.

Sistem pengerai kerja patut dikelati kena nentu ke ekonomi oleh dikemasang kena cara tip meruan serta inklusif. Premier Sarawak, Datuk Pertigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng, mendaka kebuah oleh pihak Laban Sarawak Datuk dekat ngerumban pengawak tinggi mansang ke ekonomi baru, ketak benar meri ubah ngagai landscape kerja. Pengelantang pengerja pengawak megak ndak patut ditempayak, tang dur kawak kelbilikun serta meruan, nyak patut benar disediakan. Teks jaku yang dibaca Sapit Premier Datuk Amat Dr. Sim Kui Hian lebuh yang menjadi Kongres Asia ke-24 berkaul dengan pengerai kerja AKOH 2026 di Kuching. Kongres yang ngempuruk ke Raban Urang Ketebangkar, Raban Pemansia dengan pengari industri Aristrata Asia lebuh undur sidap danau ke Kuying dengan 7 bidang pengerai kerja. Sakofau dah diansak nyingkang nak tinjau Beyond 25 ngenak cara tip mekuh ke teknologi communication rebak baru. Premier Sarawak Datuk Pertigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke pemudah ke 25 tahun ngemansang ke infrastruktur telecommunication di Menua Tok, Sakofa patut bersedia napik pemansang teknologi di nyengkaum 5G, pemintar tiru serta innovation communication ke jemaah ilap. Ia mansuk kejaku untuk buat pengerami makan lemai ulang tahun ke-25 Sakofa di Kuching. Ngagai kedia tu, Sakofa udah niri ke 1,688 tiang telecommunication dengan fiber optik kelebih dari 11,000 km pemanjai di Selampur, Sarawak. Berbangnya Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak, Datuk Sri Julaihi Narawi mendaka kapasiti arus communication di Sarawak dekat di Kelati kagi ngenak program pemodenan rangkaian Sakofa ti nguna teknologi baru. Tok nyengkam optical transport network meminta tiru ngau sistem penghalaan rebak baru. Program tu boleh nyap nambah ke kapasiti rangkaian tu dari 1.6 terabyte sesekund ngagai 7.2 terabyte sesekund. Nyentuk ke bulan 7 tu tadi, 732 itik tabaknya sudah tembuk digagak modern kaki, lalu 367 tabak kebukainya benung diaduka. Sarawak ngadang semua klinik pengerai perintah di Menua Tok dekat guna atur digital, ngambil kebisik ngangkat ke pemanah sistem ngerja pengawak, nyengkaum bak menua pesisir ngau menua kejauh di ulu sungai. Sapit Premier Dato' Amat Profesor Dr. Sim Kui Hian madah nyentuk ke bulan 12 tu kemari, 175 hari 271 buah klinik perintah di Sarawak sudah berjalan ke pengawak ngenak sistem digital. Dato' Amat Profesor Dr. Sim kelalunya di Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawak berumah dengan perintah lokal, bisik benar pengharap ke inisiatif tu boleh nyaup ngerembai ke atur kengguna teknologi pemintar tiru AI ngau telemedicine. Datuk Amat Profesor Dr. Sim Mansud Kejako tu lebuh yang kejadi Antarabangsa Sains Bio Pengerai ke-51 IBSC 2026 di Kuching. 200 ikut dutur, pemeku industri dengan nembiak kaget belajar, besik ngangulu awamnya ke belabur diatur sarito, nyentuh ke pegila. Kita datu menemudian ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

140 ikut pengajar Sri Dek sudah diberi latih serta diterima nyari raban penyarap ikas pemansang Nembiak Mit. Enggaunya pengawak ti nyarap ikas pemansang Nembiak Mit tu boleh terus diatur bak sekolah Sri Dek di Selampur, Sarawak. Menteri Pemansang Induk Nembiak Mit dengan Pengelantang Komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah, madah nakak ke dia tu, 1,503 ikut Nembiak Mit hari 92 buah sekolah Sri Dek, bisi sudah disarap ikas pemansang. Raban keterubah tu nyerangkum 484 ikut Nembiak Mit, kalai 55 ikut Arisi Datuk, sudah dipilih masuk program intervention. Datuk Sri Fatimah bansut ke Jakarta tu bak gempuruk pengarang berita di Kuching. Projek makmal pemansir agro sebuyau dekat nyop negap kagi pengap pemansir industri nyur di Sarawak. Projek temegak dekat lebih mekuh ke pengap mansir serta ngemansang ke pengawak nanam nyur ngenak teknologi moden. Residen bagi menua semerahan Muhammad Irwan Bahari Bujang, bisik benar pengarap ketua ulih nulung negap ke sektor bertanam di sebuyau lalu tau nguntung ke orang kediau bak kandang menuanya. Pengawak tinumbuh ke makmal tu mekat senutuk bendar, ngau niat di dekat ngagak kandang menuanya, nyadi palan pengeluaran nyur ke dudi arira. Ia mansut ke Jakarta lebih ke nemuai ngagak tabak projeknya di Sebuyau. Pengrami nasi tanah ke projek mamal pemansi agro Sebuyau di sadang dekat di penyadi Premier Sarawak entak lama lagi. Bidang pelajar ngulatih teknikal ngau vocational TVET, dia tu udah majak nerima sambut di mana Ari Bala Nembiak Induk. Tu udah diperhati Karim Pemayuh Nembiak Induk Kengrisa Ririk ngambil bidangnya, ke udah nambah hari 7 ngau 8% sebelah tu, ngagai 12% ke sesi ngambil Nembiak baru dalam bulan 7 tertadik. Direktur Palan Teknologi Tinggi EdTech, Upis Pengerja Pengawak Kota Semerahan Muhammad Yasir Aziz, padah ke penyambut di majak nambahnya, endang bepun hari pengawak ke promotion tip mucur narit Bala Nembiak Induk ngambil bidang TVET. Ya maksud ke Jakarta di Kuching, udah tembuk pengawak ngerikut program Kupa Kupi ti dikeluar ke section TV RTM Kuching. Siku deriba kereta MPV udah ditan ke laban di pelabak ke mabuk, lebuh ke deriba mai operasi mabuk ke diatur di Kuching demalam. Kepala Polis Pilih Menua Kuching, SCP Alexson yang cabuk, madah ke lelaki tu inyak rakyat menua tumpu ke umur 31 tahun, ditangkap bak jalan tutung urun pukul 11.55 minit malam. Pengawak meresangan ke tubuh lelaki tu ngembuat alkohol, ngelui hari ikas di dikemdar ke bak Seksyen 45A, bracket 1 Akta Pengangkut bak jalan alun 1987. Suspek megak udah ditan ngambil ke dipansir. Bak operasi ke sebakar, polis mekap sing luar ke 20 titik saman ke mayuh macam penyalah bak jalan alun. SCP Alexson madah ke operasi nerik kadat dekat semampai diatur, kena ngelaban penyalah deriba mayuh mabuk, kelimpah hari tinyaga penglikun semua orang tip bertengah ke jalan alun. Kuching dekat nyadi palandur ngatur seminar library perubat Asia atau ke AMLIS 2026, kena 8-9 dari bulan 9 tu ilak, bak Museum Budaya Borneo. Bendera media di Raban Library Perubat Menua Malaysia pada keseminar yang dekat ngempuruk keraban profesional dari Library Perubat, pakar penerang pasal perkara merai dengan Raban Pemansi dari Serata Asia. Program itu diatur kena negap kaki tanggung pengawal Library Perubat tinggi rembaikan akses ngagai penerang pasal perkara pengerai kelimpah aritik sama nyukung pengawal pemansi dalam dunia digital. AMLIS 2026 dekat digulu orang ada 9 bengkah menua di dekat mantai ke penemu sidak. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai tu, tuk batang berita di baca baru. Sistem pengerai kerja patut dikelatih ke senutuk dengan pemansang ekonomi baru. Infrastruktur telekomunikasi Sarawak patut mekuh ke teknologi komunikasi rebak baru. Sarawak ngadang ke semua klinik pengerai perintah di menua tu dekat guna atur digital ngambil ke bisik ngangkat ke pemanah sistem ngerja pengawak perubat. Nyaraka kami mai kita mendiang ke berita ke lemai tu hari YPM Iban RTM Kuching. Kala berita tadi ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Selamat malam, Mai Peninga. Jadi kita terus boleh sejalan dengan YFM Limbang, Bak Awak Sada Ari Limbang.
1: Terima kasih Rulana Gilbert sudah baca berita lemai ke ditabut terus dari YFM di Kuching. Dia tu kita mulai ngok kami di Sada Ari Limbang.

Bala ayak, bala ibu, ke benung bergempuru, bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh, duduk bentunga, bunyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami, bunyi mengerik, pasar melintang. Tak bunyi ke genih-genih, lebih-lebih, aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua, nyitih kesikan dunia. Jadi rakyat anak Sarawak, tanah air, menua kenyalah.

0: Hai, inilah Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.
4: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.
5: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.

Ya, bagi nyamin tadi peningan semua lagu kita rubah dikena mungkal lawa kita bawa program nada ke lama nada ke baru Nia Michael J, Jeman Laila. Jadi ngarap ke kita ke rindu ke program tu udah batisi radio kita udah batisi speaker kita di indoor kita oleh mendiang ke kami mendiang ke aku di sada hari limbang dia tu kita begulai bawa program apa nadai kelama nadai ke baru. Jadi kita terus ninga ke lagu-lagu lama nangkan ketuk peninga.

Lagu baru aja udah didengar kita tadi pendengar semua lagu Susi Lily Jai. Bukulah dengan band di Jasa. Siapa nama? Pian enggak sebenarnya tadi kita yang udah dengar ke lagu hari Jonathan Jubin Putus Pengharap. Ah, okey. Ya tadi duiti lagu ke baru udah di dengar kita mayu sekedar mayu sekedar pendengar tu tadi minta aku tebak ke lagu mayu sidak ya ke beda aku buat live Facebook kelimparnya itu aku po RJ Dom jaga kita ke BC minta minta aku tebak ke lagu kau nak boleh aku nebah ke kita lagu nanti sempat lagi au. Jadi kita terus ningat ke lagu-lagu lama kita ibarat program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru. Kita terus ningat ke sekali tu. Dia kena merindang kita ke sigat-sigat ke malam tu. Malam tu aja ne. Pergilah, aku dah nyangkuang.

Nya Siti, lagu ke bisi dipinta peninga kita ingin Pulau Kijang, Ari Setewa Tinggi. Lagu yang tadi udah nadai dalam playlist aku tadi. Laban sida yang minta maya tau, maya ku ke jakau tadi. Nya tadi tayap-tayap aku tadi di tau tadi bisa. Lalu tetebah aku. Jadi bisi mega peninga tu tadi mayu minta lagu-lagu lama. Terima kasih ya, kita ke nama tu. Bisi mendiang kaku ba awak sada hari Limbang ba segmen tau ke program nadai kelama nadai ke baru. Okey, jadi ngarap ke kita terus bergulai dengan aku hari pun untuk ke penghujung tu lagi. Kita terus ninga ke lagu ke sekali tu peninga semua, lagu ke bisi dipinta peninga di Tituak. Ianya lagu Ari Richmond Alan Mosidi.

0: nama non ngejet ke dari aku cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya cok.
2: Nama aja selalu ninga radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Ya, lagu hari Cecilia Rossetti, Nuan Nak Mutus Hati. Hujung kejam kita pun mutus pukul 8.33 minit lemai. Jadi ingatkan kita ke baru aja mulai ke diri hari dor kerja, ngarap ke berjimat di rantau jalan ya. Jadi mayu pala pendengar tu tadi mai aku ngasuh aku nebah lagu-lagu lama tu tadi. Nanti boleh aku layan-layan meh sampai pukul 9 tau. Okey, angka bisik pendengar kita ke malam tu sikut tadi minta aku tebak ke lagu lama hari Gibson Seagal. Lagu ingat ke aku tinggal di tu. Okey, 92 FM Limbang.

Hanya Siti, lagu ke bisi dipinta peninga kita, ianya lagu lama dari Roslina, Berjaga Meh Darah. Okey, sebenarnya aku terus ke program Nada Kelama Nada Kebaru. Pihak terima kasih agar kita ke agi mengkang bergulai aku ke lemah itu di Sadari Limbang. Jadi aku dekat Maca Siti Jaku atau ke berita ke dekat Nyadi atau ke program ke pengerami ke dekat Nyadi ianya berkawal ngau pengawak ke disebut Pesta Lumpur Berbuak ke dekat diatur 8/9/2026 pukul 8 pagi nyentuh agak pukul 5 lemai berkuasa Lumpur Berbuak Kampung Meritam Limbang. Jadi mayuh program ke bisi diatur nyerumbak pengeraminya. Jadi ngagai kita ke dia di Limbang tau sampal datai, ngagai kita ke di luar Limbang pun tau sampal datai nguluk pengerami ke dekat dia adu ke munyi ke disebut aku tadi. Kita terus ninga ke nak uleh mai aku ngemai kita ngemai kita peninga ninga ke lagu-lagu lama ngabis ke jam kita pukul 9 malam tu lagi leban benung rindu ke program Nada Kelama Nada Kebaru aku. Dekat nebah ke Siti lagu lama mega, lagu ke selalu ditebah ba YFM di Kuching. Lalu malam tu aku dekat nebah ke kita.

Ya, nak kata dulu kita bergulai di sadari Limbang baka selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat ningak utama 9 hari Kota Media Kuala Lumpur atau ke berita ditambah terus hari wife hari palan berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program pemerintah malam di wife family Kuching. Jadi ngonya aku mumpah dulu, selamat kita bertemu baru.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita sih dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID pun si ada tu susah kita ya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

lagu keterbaru Alexander Peter ngau lagu ya joget ensabi payet ya ngarap ke pengawak ke di gereja kita ungkap ya sorry tu ya 6.8 manis magang nadai ke payet ya tajak bisa payetnya wai okey ambilnya nyadi ke cubaan dalam penghidup kita. Okey, bersabar. Lebih kita ke napi penguji dalam hidup kita ni tiang hari. Ya, kadang-kadang utai ke nuntung kita nak. Anda sebabkan gak utai ke dipinta di niat kita. Nah, sejap yang harap ke pengawal kita ungkap ya sehari itu mujur magang di kerja. Hari 4 dah berasai pagilah nyau hari 5 7 hari bulan 8 ya, ya ok balik kita kaki ninga kami di Selampur menurut kita Sarawak Bumi Kenyalang terima kasih di Bandar Kuching ungkap ya lemah itu mana gairi kita terjap ya lagi aku berkongsi ke gairi kita ungkap ya di Selampur menurut kita Sarawak Bumi Kenyalang 3 jam di konti sudah di update status YFM Iban Facebook kami tahu tampil dia ya berguna dengan tudah pangan DJ MA tau ke tiu nyentuh ngagai pengujung

Program kita ini tengah malam tu lagi ya, hari lagu joget ensabi pahit. Kita nginjau lagu Ricky Anderson, ya ya, lagu Bungai Pinang. Kena merindang balik kita ke benua duga-duga baru air. Ningga program kami, terima kasih. Kedua lagi, Ben Peter, Jaku Bola.

0: statistik bandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi adulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Radio YFM. The 101.3.

Kembali kita ke Bermuka Radio. Ninga kami di selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih. 9.32 minit malam. Okey. Balik kita ketika berpinta ke lagu nada salah atau lawak ngagai Facebook kami. Okey. Post badia lagi aku maca. Sorry kita kagi bekali yang ba lubang ribunya tu ngagai tengah malam tu lagi. Ya gayari di menua kita malam tu engkau tumu pagi lagi. Malam tu engkau tumu pagi lagi. Ya besi hujan ba sekedar dur di Kapit Miringa Limbang ada hujan di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Mukah Ngau Bintulu Gaya Tasik di menua kita bergelombang kusung puan lima nyentuk ke satu meter peninggi angin berpupu dari selatan barat daya ngau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuh pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius nya ya. Okey, Gary dikeluar ke Upis Meteorologi Malaysia ungkap ya hari itu 6 hari bulan 8. Semua malam ngagai ate ngau keliang di Desa Ilmu Kebenun Nuci motosikal jam gede tu ya ninga program kita. Terima kasih ya. 101.3 FM di Kota Semarahan ngau Bandar Kuching. Rudy Peter nanya ngapa?

lagu rancang Rudy Vita nanya ngapa ya. Okey, menyuh kaban kita ke pelabaku ke terubah ya. Mansak ba ruai komen kami. Lebuh ke gawak lagi aku maca peminta bala kita neh. Okey, lagu Rudy Vita nanya ngapa. Nanya ngapa meh kita udah makai kepada wang jam kita 9.38 minit malam. Dah patut kepada makai neh. Okey, ngai kelepi tubuh tamak angin tu sah ke kita ya. Pukul 10 bakal selama andur kami nabur ke berita malam. Okey, udah nyak kita nyingkang ngagai jam kedua pemerindang malam kita. Okey, tau tampi dia tu komen tau ke peminta kita di FB kami YFME Bounce Raya kita ikagi bekaban bak lubang ributnya tu ngagai pengujung program tu lagi aku berengkah macaya bak jam kedua lagi ya. Anang Irawati lagu-lagu kena sempat ditebah malam tu bakal selamalah kira kutang gawak bak ribukannya aku tebah ke kita lagu ya. Bak jam ketiga kita mendingkan lagu-lagu romantika nya ya, romantika wine lagi bak jam ketiga sebab kita ngelengkak ke program urung ya pukul 12 tengah malam tu lagi neh. Okey, lagu ni Andrew Bonnie James ukai ngaji rangkang ngacuak mata sebelum mending ke berita kita mending ke lagu di sada Winnie Al bermegasi kemegah finalis kita ungke via ACSJ ke-9 tang malam tu ia dekat main lagu Bisik Ganti Nuan. Okey, udahnya mending ke lagu Iklim Aduhai Seribu Kali Sayang. Okey, udahnya mending ke berita malam hari kami di YFM.

0: Pergelaran Sejarah.
1: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

Jam kita dia ada pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, kami nak berkata berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 4-6 hari bulan 8 tahun 2026. Cara baru nanam padi bangsa perennial rice bisi potensial nyungka pemansut padi benua tu serta guna kandang endur tanah kerapak di negeri tu. Pemilihan Seronda Tu Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pemujur projek pemungkal di Kuala Baramiri mandang ke pengulih teknologinya ngangkat ke produktiviti. Cara tu megah oleh ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuh 50% enti dibanding engau cara bertanam konvensional. Teknologinya dikeman sangka dengan kerjasama antara Borneo Land Paddy Sdn Bhd engau Yunnan University Kalai Padi yang oleh mansut ke asil serta daibuh di tanam baru pengudah di Ketau. Perintah megah merambu dekat ngerembai ke pengawat nanam padi bangsa barunya ngagai beberapa kandang benua ke bisi potensial nyengkaum Limbang, Lawas, Gedung, Lingga, Daru, Ngau, Jemoreng. Ia mansut ke Jakutuk bak sebengkah pengawat ngetau projek perintis padi bangsa perennial rice di Kuala Baramiri. Integriti dalam industri berumah ukai seminat tanggung pengawal kontraktor ajak tanggaul semua raban ke berkaul. Tunjeng kaum pemesai perolehan, penyanding penemu, pemekal, penyelia projek, agensi pelaksanaan gau komiti kawal selia. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah pengawal ngelaban penyalah makai suap mesti fokus ngagai penegak sistem dikena ngurang ke ruang ngau peluang salah ulah. Kelimpah hari pengawal nerit katur, kuya upis Menteri Kerja Raya Komited Neguh ke Budaya Integriti dengan pengawal berjalan ke strategi nagang penyalah makai suap nasional 2024 nyentuk ke 2028. Strateginya nyingkaum ngerembai ke pengawal berjalan ke sistem pengatur anti makai suap negap ke unit integriti serta ngemerang ke atur no give polisi. Ia mansut ke Jakutuk lebuh berjadi ke Ari Integriti ngau penyulut industri pembinaan Sarawak ICON di Kuching. Projek ngangkat ke pemanah jalan bergembar hari simpang bau lunduk menuju ke pasar bau rengkat ke terubah ke guna ungkus belanja RM74 juta patut dikelengkas ke. Sapin Menteri Peringkat Pengangkut Sungai Ngau Tasik Sarawak Dato' Henry Harry Jinep madah kontraktor mesti menyampat lagi kerja kepada di kemujur laban projeknya nitiah ke perambu asal patut tembuk gagak bulan 6 tu tadi. Projek di laun tembunya ukai seminang ngacau perambu pemansang infrastruktur ajak tang begak meri penanggul ngagai peranak ke nganti pengawak ngemanah ke jalainya. Projek sepemanjai 3.65 kilometernya berengkah diperjalai ke dalam bulan 2 tahun 2024 mungkur pengawak ngangkat ke pemanah jalai hari siti lorong ngagai jalai alun bergembar. Ia mansut ke jakunya maya nemuai ngabas palan projeknya di bau. Program Transformation Menua Pesisir RTP basita dun cepat terus ngemerat ke pengawal ngangkat ke pemanah infrastruktur dikedan tentu ke pengelantang gau penglikun peranak menua dia. Kaban Kaunsel Negeri Adun Jepang Iskandar Turki madah sitiari projek besar tahun tu inya ngagak jematan ngau nyeruri jalai di rumah Richard Umkar serupai ngau agih belanja RM350,000 projek tiba jalai ke upis parit ngau entali airnya di pelabak ke tembuk gagak dalam tempoh 6 bulan lalu dekat ngemuntang ke pejalai nyengkam ungkut perengkah pengangkut terbesar. Ia mansut ke Jakutuk pengudah nemuai ngabas palan projeknya di Bintulu. Bak pemansang sebakar dia Iskandar madah ke projek ngagak Gebian ke boleh pemanjai 125 meter bak belakang Dewan Jepak
udah tembu di kemujurka. Berbagainya projek hub komuniti Jepang ditagak tembu gagal bulan 9 tu udah bekal raban kontraktor diansak lengkas nembu ke projeknya. Nanti ujung ke berita malam kita ni. Malam tu, malam hari 4/6/8 tahun 2026. Berita malam ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Pergelan sejarah.
1: Tuh, pagi rewind.
2: Ngandai bala nak berapa ke? Mata nakmu ngintu pemakai berkemah rumah. Ni buah ke menesinya? Anang temu kat bakai aja.
1: Betul-betul. Ya, Jakub mana dua merangsang
2: bala
1: ini Indo. Tentang aku, Siti, Jakub merangsang hari ini yang aku ikut semua. Nyesal aku dengar Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Semua ini nemu. Ini aku kalau ngajar aku, dek, ya. Mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila saya dek. Anjung aku, berbini dia menua ulu kian dek. Ya. Awak kena yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mendiang ke Jakub. Ya, dia menemukan aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya kena nesale. Ini ke dia buat menua lulu sungai.
2: Oh, baji.
1: Hanya kepada udahnya tadi antua bisa pila.
2: Ya. Ini baru anda empurau dia lula.
1: Hanya kepada mana aku dah. Ini yang aku kunci aku nemu semua. Aku ngai sekolah itu mana hanyong aku berbini game menua lulu.
3: Anana mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Lagu Desal Hari Sita Mai, jam kita 10.16 minit malam ya. Lagu ke dipinta DJ Hana kita di Limbang ya, ya. Terima kasih sini dengar ke program kita ya. Ngabala kita ke baru dah nampak ke komen kita di FB kami. Terima kasih menyemanyu. Okey, aku natai ke sekedar pesan dari bala peningat kita. Mary Nanta di Kapit Manah Gary MA minta lagu kena merindang di rimbu meh malam tu engkau kaban-kaban ke ngelala kaban-kaban ba grup WhatsApp ke kia kepada tindu nyaja jangan lupa untuk bahagia segi amai. Ok, Nora pilih kat sini apa minta lagu bersumpah masuk neraka haduh-haduh ke kita lagu ritodi kena merindang madi ya Nita Sapi Kandau engkau seri enti di Seloi Sebutidin ngarap ke tepi rindang capuk kirap bisin apa kita celap mimit malam tu di Sibu Jaya MA minta lagu Ramjana kali kapulai kena merindang kabar-kabar lama ba SMK Julau Subak ke kia enggak bala kaban ba Sungai Durian enggak sida ia sebilik di Sibu Jaya kemudian mending ke program kita. Terima kasih lengunan naif sinyapa megak selamat bertugas di konti malam tu MA ningan wan secara online. Terima kasih Roy Kuang benung gawak tu MA di Sri Aman ningan wan mana gari malam tu James Nguyen Adi Betung bisi bersebun mimit lemah itu tadi yang minta lagu lama kena berindang kabar-kabar grup WhatsApp St. Augustine.

Kena merindang semua pendengar kita ke malam tu ngarap ke terperindang. Okey, lagi aku nyapa baru balik kita baru ai komen kami Facebook YFM Iban, kita mendengarkan lagu Ari Maxwell Franklin Saran. Udah makai pulai. Balik kita ke baru dah makai ban dapur. Udah makai basu capak mangkuk kita sudut kita ya. Ada ngelak ke penuh basingki neh. Kedua lagi, kita mulai ke pengen mendengar lagu lama Retro, Arlina Kidang, Baik Beritaku Ngagaya.

Ya, kena merindang bala kita, kerindukan lagu-lagu lama kita. Bala Aki ini kita, auntie, uncle, lagi ningal program kami. Terima kasih ya. Di menua Thailand, Din Kelabaran berkuasa di menua Thailand berhingga hari 16 hari bulan 10 tilak sidaya bempuhak. Nur sidaya tahu merasa, tahu kenyerungkai isi dalam beg kita, tekan luggage kita, bak padang-padang bilun ya. Ini tiah ke penerang di Raban berkuasa perkara penerbang bilun mencamanyuh Thailand. Di menuanya ada ke prosesnya dekat dibijalai ke ditiah ke garis lalau ke udah ditetap ke kalai beg ke diperasa tekan luggage ke di perasanya sewina luggage ke udah di perasa ngena sinar X okey ke udah di scan di pelabar ke Zimundan utai tau ke produk kena di kemendar ke bagnya aja ke dekat di perasa tau ke diserungkai kalai sidak ya tau tak ibu ngangau tau ke ngigak orang ke bempu bag sidak ya bisi hak tau ke kuasa muka bagnya merasa isi dalam bagnya ngambil kendak ngerugak penglikun mensemanyuh ke sama depan bilun ya kalai atur ke bangsanya ukai sebenarnya udah dibijalai ke di benua Thailand udah enggak dibijalai ke di benua Singapura, Jepun, Korea Selatan, Amerika Syarikat engkau sekedap benua tunggak ke Eropah engkau Asia Barat kalai atur dan merasa takkan jerungkai isi dalam bagnya mega boleh ngurang ke risiko bilun ke delay terbaik tau ke lawan ya kita berbintang lagi di sada kelemayang band Nuan berulang dua lagi Ramjana Kali Kepulai.

Prem jana ngau lagu ya kaliah ke pula yang aku singgah baru ba FB YFM Iban OK JN Awi MB sampai juga di konti minta lagu kena merindang bala ba munggu ubah di seratu engkau semua kaban kengalameh selamat belalak dia jenuh ke kia ana ingat pagilah hari lima ah manyuh program mayang jam minggu ne. Terima kasih OK Jennifer MA pesan lelengah tu dituju ngagai mak abak menjadi edimiri di Johor engkau semua bala kengalameh angat kami di engkelili ke kia tenade hujan OK yang minta lagu Marina Jara kena merindang semua kaban kenglalang kau peningat kita ingat ke teperindang Boniface EP Mega minta lagu Bunga Pinang udah berlagu tadi Ricky Anderson kena merindang Rengga Sengga James Anyang apa lambai kepala pengajar SK Sungai Biar Daniel Jayan tuai rumah Igang di Selepin apa mu Solomon Pagang Franius Dennis Lani Nicholas Ambi kau semua kaban-kaban kenglalang eh ingat ke teperindang ke kia terima kasih Nuri entebah magasinya apa minta lagu Linda saya tinggai berserarak ke kia kena merindang Sulu yang di kampung ke kia ngarap ke terperindang ok ngarap ke Sulu hati ni sebanding ke program kita Anita Nawai magasinya apa selamat bertugas minta lagu Duna aku tetap sayang kena merindang di limpung kau semua peningat kita ngarap ke terperindang Duna bisa berlagu buat program kita romantik ke wai nangkan ketua lagi ni Maurice Jalim kasi nyapa minta lagu Tusah Berlaki Nguai kena merindang kabar-kabar dia kenglala kena merindang Johanna Love Rastina gage Black Rose ngau Tony James ngarok ke terperindang ke kia terima kasih Henry Orlando Niram ke di Sibu Angat MA malam terminta lagu lama Anderson ngalai kena merindang semua kabar-kabar FB ngau kaban bak grup WhatsApp ngarok ke Mujur Magandala pengawak berjumat pulai lagi ke kia terima kasih ya. Mami Abang si nyapa minta lagu Pebi Chloe Pobi Chloe ya amat sigat kena merindang semua peningkat kita ke malam tu ngagai Mary Bermartin Margaret Uncing Intan Bakit Tunga Encana Miss Charlotte Liu Richa Unup Ngau Nomga DJ Selamat bertugas James Anyau habisnya apa Selamat bertugas Terima kasih ya Nginjau Jeffrey Lawrence Setakat berhidup lagi Marina Jara Terkenang Kenuan Terkenang Kenuan

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Ya, gerak mendingan kita akan minta lagu Marina Jara Huda Terperindang ya. Okey, di Dungun Terengganu, Zikun biar pelancar ditemu lemah. Sudah itu tadi ya, Nurul mandi bak sungai Begulenggau 9 ikuti kaban ya kebuka bak sungai luh di Jongok Batu Dungun Terengganu lemah itu tadi. Kalai mangsa tu nya Ahmad Al-Hafiz Asri Ahmad berumur 19 tahun biar pelajar diploma pengurusan pelancongan Islam. Ia betul belajar bak kolej ketengah bak bandar Al-Muktafi Villa Shah AMBS ditemu pukul 5.20 minit lemah itu tadi. Nitya kebenaran dikendatai ke Komando Operasi Upis Bomba Enggau Penyelamat AMBS senyap pegawai atau kepemesai Bomba Kanan Satu Kamal Suhami Abdullah yang madah sidayan di Makangau berkawal engkau penuh sanyap pukul 4.42 minit lemah itu tadi ya. Mangsa ditemu lemah sudah bekau kaban itu tadi medak ya nerjun dirimpu dalam sungai udahnya ndak mujur ngayan ke dirimpu ya ngujung ke sidayah ngangau Raban Berkuasa. Ia tu ditemu bak lupak batu dalam ia penyawah 10 meter hari palam ke penudia. Ia ke dipedak nerjun ke diri ke dalam sungai Kalai Pansir Siliak Benung di Pejalai. Nyautai kenyadi di menua Dungun Terengganu. Kita ke dekat Nurun Memarin piknik ujung minggu tu ya. Ngarap ke Som Jimat bak palan-palan ke di lawak kita ni. Laban nundak ke jakun Melayunya malang tidak berbau. Stella Philip Kemayan Nuan netap ke janji. Kedua lagi, nebah lagu dipintap dengan kita. Lagu lama Ari Anderson Ngalai Berai Nganti. Udahnya kita nyingkang agai program Romantika Wine. Jam ketiga.

Statistik, bandang kepenusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi, arulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincil, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Lagunya DC Laguna.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram, minat, lagu dangdut.

0: Pergelaran Sejarah.
1: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

Ya, bila kita ke Bendung, nanggam pengrindu, bisi laki, bisi bini, bisi apa, bisi indah, bisi aki, bisi anak, bisi diri menyadi, ya. Okey, nada salah. Kita hanya bagi rempesan nintiang hari, ya, kat tindu, madah ke selama malam ngagai kaban-kaban kita, ya. Anak kita, ucuk kita, bini kita, laki kita, tau siung bak kuyuk, nah. Anak gue tindu, lagi ngau kami, berjam ketiga, romantika wai kita mendengar lagu-lagu ke berentak lundai, lagu-lagu cinta, lagu-lagu pengerindu, lagu-lagu ke tau kumpulitannya lagu juang. Engkau bila kita kesempai ninggal kami ninti hari ninti yang jam kau lagu keterbaya duna aku tetap sayau. Okey, sudah tu lagi nyapa baru sekedari peminta bila kita di FB kami suara kita ke Agi Berperindang lagi aku maca pesan bila kita ya kita Agi Berperindang lagu lama megak lagu di sada Roslin Abu Nawas ngal lagu ya ingat ke aku danya kita nginjau Stevie Wonder lagu ya I Just Call to Say I Love You. Okay, teruskan kami pemerintah malam YFM Segulai Sejalai.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah di

Okey, singgah baru bang FB. Kami nyapa khabar kita Alexis David Biju MA sempedugang sedi konti minta lagu Spoon. Gerimis mengundang kena merindang kabarnya Majori Albert, Sylvia Andrew Bada, Alice Spencer, Cecilia Malon, Abby Mary, Chindu Ambuyao, Dawa Tenggoling, Angela, Angelina Mieng, Lini and Liang, Cillian Lin Ka, Nyan Rajab, Mami Chan, Emilia Sam, Bulan Tengah Rindu, Katerina, Corina, Agnes David, enggak semua kaban kena lameh. Selamat terperindang. Terima kasih. Nita Sapit Kandau MAD Seloi Sibuti dengan Noan wakil minta lagu Anderson Ngalai. Udah berlagu tadi kena merindang kabarnya Suri Enti Maria B enggak menjadi Enora Piling Roket. Terperindang malam tu. Terima kasih Richa Unemega Adi Jalai Simpang Semunjan MA mana hari malam tu benung dengan Noan minta lagu Ika kena merindang dirimpu bala kaban FB enggak bala petunggal meh malam tu ngaroket. Terperindang benung dengan Noan. Terima kasih Lilian Anthony Sinyapa minta lagu Winnie Albert bisi ganti Nuan kena merindang semua peringkat kita ngarok kita perindang. Terima kasih Ronald Serinye MA selamat bertugas di konti yang minta lagu What Rock Kabon sampai mati kena merindang bala peningkat kita ke malam tu ngarok kita perindang. Juni Ben kasih nyapa. Terima kasih Brody Muyang di Engkelili malam tu mana gayari yang minta lagu Wilson Nuan Anda Aku Buai. Ay, bisa lagu Wilson tang lagu. Ah, betul. Lagu Nuan Anda Aku Buai. Udah ditusun aku ya. Lagi kita mendengar lagunya. Madeline Pang makasih nyapa minta lagu Angela Lata Jua. Kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Mengarok ke tepi rindang. Margaret Unci yang megang. Okay, minta lagu Ricky Ribot. Utai Manah Gagak Utara kena merindang and Desmond James Anyau Stamos Stevie Still Love Mamiya Bangga Nuamiga DJ selamat bertugas berjimat pulai lagi kegiatan. Terima kasih James.

Dalam senyap pagi time minta lagu, Andre Arif kena rindang Putra Borneo, Peter Tinggalku Jam Jepang Selagu Donny Lim, Roland Tuat Hukala James Tama Stevie C. Love Induk Kenawit Erin Jang Denal Alex Alberto Delonson Barau Dua Ngau semua peningkat kita malam tu ngerke tinduk jenak malam tu neh kekia terima kasih ya. Salesha Ganyan senyapa dipakan malam tu MA minta lagu Igu Anthony Meligai Pengeri Induh dan merindang peninga-peninga kita hingga kaban-kaban FB. Ngarap ke terperindang. Catherine Robin di Tebuan Kuching kami minta sebarang lagu dari Angela Lata Jua kena merindang Indai Rina di Skim Skrang bala kebakaban FB ngau semua pening kita ke malam tu ngarap ke terperindang. Nyai ya lagi nyapa baru ya terus mending ke lagu aku dah diperintai ke badi tu romantika wai kita lagu disada Vero Nika Natasha nyai ya simpa endak bertampung ke dua lagi nginjal lagu online Cinta Bandar Tasik Selatan.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berida kita.
2: Bergerak pagi.
1: Y 9:12.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak galih hari.
2: Sadar lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai. Nung.

Ulan Jintang Bandar Tasik Selatan. Okeynya baru bila kita di FB kami. Okey, kawan kita bulan tegari MA minta lagu Andrew Arif. Aku mampu hati kena merindah dirimu bila kawan FB engkau semua. Pendengar kita yang rakyat terperindang tindu jenak. Boleh mimpi mana malam tu kekia. Terima kasih. Okey, Alice Francis yang pemegat di Sepau. Jom dia tu dengan Nuan MA. Minta lagu Ita Medin Nuan di mata Nuan. Di hati kena merindah dirimu. Engkau semua kaban kenglalam. Terima kasih. D.E. Asan Mega. Ninga kita berlama meh MA. Ngenak 97.5 malam tu. Ngenak 2 gig bateri pukul 9 tadi ni dengan Nuan. Okey, sebab malam dan marusiah tahun dia tu terang di dinga ke kia. Terima kasih di Yason agar ke terus dinga kami ni tiang hari ni tiang jam Mardan Ashadi nyaya minat kemesan bala kita itu MA sepeda tinduk lagi tambit rat pintu kita nyaya. Okey, terima kasih Mardan. Sigi amai Rosliang mana Gary di bayan tasik malam tu MA benuan dengan Nuan. Terima kasih Flora Fiona Bunga nyaya. Okey MA selamat bertugas di konti minta lagu Florian Hart Kaul antara tua kena merindah dirimu. Semua peningat kita kepada tinduk malam tu meh kaban-kaban FB ngau kaban-kaban grup WhatsApp kekia Putra Borneo minta lagu kena merindah kaban dia James Pengiran Hukala James Zerni Lim Stamos Jemis Jelof Wali Masim Peter Tingkau Kujam Eric Jang Denal Di Yasan Zilahani Indo Kenawi Chasha Mandangga semua kaban kenglalam eh. Flora Delim Gap Sinyapa minta lagu Kaul antara tua kena merindang semua peningkat kita malam tu MA BBF Sadu Mega minta lagu May Franklin kunci hati kena merindang dirimpung gal semua peningkat kita ngarok ke terperindang. Okey, mendek lagu di sada Linda Hasrat Tinggai berserarak kedua lagi Wilson Nuan Enda Aku Buai.

Okey, nyapa baru bala kita ba FB kami ba Ronggat ke penudi tu aku macanya David Buah Mening MA minta lagu Stevenson kena berindang semua peningkat kita ke malam tu Syasha Amanda Mega. Okey, celap di Sibu malam tu MA sempat tebah ke lagu Jonas Johnny Aman dan PC Intan di Kembuan kena berindang semua peningkat kita engkau kawan-kawan FB. Pesannya jangan lupa untuk bahagia segiamai. Terima kasih Intan Bakit Mega Sini nyapa. Terima kasih ngagai Mak Charlotte Mami Abang aku dah mesan lagu ngagai ya tadi ke dia. Terima kasih Bungai Cempaka minta lagu kena emerindang kaban-kaban kena lameh lagu Madu dan Racun Berusi Cina kau kira wisin tak nak hilak aku menjaga nah. Jessica Ethan di bau yang minta lagu Veronica Natasha udah berlagu tadi kena merindang kaban-kaban kena lama ngau bala peninga peminat setia YFM Iban di Selampur nuak kita di itu ya agar ke semuanya tepe rindang magang ke kia. Terima kasih ya biah-biah selamat bertugas MA. Terima kasih ngau semua bala kita kenang ya udah nyapa kita kenyau hari pun program tadi hingga kami megak ke malam tu. Terima kasih manyu-manyu ya sekedar lagu kena sempat ditebahnya kira ke utang memangnya kita bertemu baru MA mutar ke lagu-lagu ke dipinta bala kita ya ya ke berenggau menjam ke dia tu. Selamat bertugas gawat-gawati ke lantang anang kalau manyah pikir neh. Okay, sambil-sambil berperindang ke kami nampung awak kita lagi 12:30 malam nyentuk ke 6 pagi tentu ya timang kerbak tawas tiga lagi lagu disedia ke ungkep ya malam tu yang lagu dipinta kita tadi Y Andre Arif Kumang Baatiku kedua lagi lagu Eric Clapton Wonderful Tonight dan ya nutup program kita Romantika Wangau lagu kedisada datang Anang Nitya Asayati. Okey, setiap mai malam tu kita ke belalang-belalang ke hati ke juga lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana ungkap ya malam tu 6 hari bulan 8 kita bertemu baru lusa hari 6 ngelah tengah hari tentu ya ronda minggu tu ngau carta kenyalang neh. Okey, terima kasih semua kita ke udah nganjur pesan kita ba FB kami ninga kami ninti hari ninti jam kita ke ninga kami secara online mega. Terima kasih ngena RTM Klik, MyTV atau ke channel Astro 871. Bagi sama pesan di JMA, jangan lupa untuk bahagia.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Ayah kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang bak belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, uliah mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Basdillah, YFM.

Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

culik tau kena miak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum pansi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai ko ya. Sikit ngai jawa telepon aku tok sinar ngan eh.
2: Oh, kalau lebih lagi nanti menung nanggam pengerindu.
1: Iya.
2: Nama senyum-senyum, tucu-tucum, kenari-kenari tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nah, ada ya tucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa katanya. Okay, nanggam perindu. Periwa, anda ada tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
2: Tidinggai di tanggar. Periwak tanggah deh.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Di bawah tingkatan bakul begitu dia boleh ada duit. Jadi dia nyawa burger e-hailing.
2: Alu beri ejalai sekali.
1: Beri ejalai sekali. Menyika jakut sempama anda meri orang yang ikan dan ajar orang yang nginti.
2: Nginti.
1: Dan nanti orang mengguna keduit kalanya ngainya di ke dah.
2: Aman. Kumbai ku anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 2.

dalam situ pis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan kerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pengendiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alumni kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Sam.
1: I say.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Tadi kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Dah tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: kita ke ngemuan gari lalu mayu baru mah.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang,
1: kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya,
1: bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segu.

0: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya namo dek. Kerbau, kerbau. Ada namo kerbau ku kuda dek. Mbak menua Limbang di to.
2: Limbang, YFM mulai dipendeng ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digunakan.

0: White Arena.
1: White Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. White FM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nang belaya. Jigu.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, ngintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribat ti endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan ada yang berdarat. Kurang kau.
2: Awak sekian mana tuan nyedia tu nyumayuh macam bergelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge mate sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita akan urun ne tuan.
1: Au leban munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganyan ne tuan.
1: Ya sama menyap darat ke kebun.
3: Nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang Maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti pada wisi duit kena Maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diri jauh kita nya, segi lembau kau nagi ya. Lepas ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, erik kami.
4: Sway, ngau, YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: Siti.
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau buat sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati buat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

0: Itu lebih bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skam banyak di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digunakan.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bar ngenggau semangat tentu ya. But YFM.

0: sudah sedia. Sudah sedia ke Kak Menu Sapa Juara Carta Kumiala Minggu tu? Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dulu
0: naik. Nah, jadi setelah ya. Lagu engkau.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mau ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pertanda jam kutuk bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orang yang dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: lagunya Misi Nagoro.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram minat lagu dangdut.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisik siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagoreng.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Shalom, selamat pagi. Bertemu baru kita kawaku Pederi Lawi hari Gereja Metodis Iban dalam program Sampai Pagi. Baca Bab Kudus diambil dari Injil Luk bagi 9 ayat 57 datai ke 5 datai ke 62. Bunyi tau ya ada baca. Lebuh sidak benuang di rantau jalai, siku orang bejaku ngagai Jesus, aku dekat nitiah kenuan ngagai sebaranu nuan bejalai. Jesus lalu bejaku ngagaya, munsang bisi lubang, lalu burung bisi sarang. Tang anak mensia, nadai nul alai ngalik ke diri. Ku ia bejaku ngagai siku tibukai, titiah kaku. Tang ku uranya bejaku, tuan, awak kaku pulai dulu, lalu ngubul ke bangkai apai aku. Tang ku Jesus bejaku ngagaya, awak ke orang kemati ngubul ke bala sidampu kemati, tang nuan pu nak tau nak berjalai, lalu nusui pasal perintah Allah Ta'ala. Sikok tibukai berjako, aku dekat nitiah kanuan Tuhan, tang awak ke aku merik selamat tinggal ngagai kami sebilia. Ko Jesus berjako ngagaya, orang ke belabuah ngeradu tanah lalu maliak ke belakang, nak tau nyadi enembiak perintah Allah Ta'ala. Tu jaku Tuhan menyadik ke dekerinu Tuhan lebuah kita dekat nitiah ke Jesus. Kadang-kadang mayuh macam mutai kenanggul kenekul penghidup kita. Ayat Bab Kudus kita baca tadi madah ke kita mayuh amat kedalih orang ti dekat nitiah ke Jesus. Kesatu orang ti keterubah dekat nitiah ke Jesus bejakuk munyito ayat 57 ku ya bejakuk ngau Jesus. Aku dekat nitiah kanuan di sebaranu nuan bejalai. Terang-terang orang tu madah ke diri amat dekat nitiah ke Jesus. Tentu mega orang tu udah nemu pengawak Jesus keluar biasa ulih ngagak kerja nyelai lalu nyuman ke mayuh macam penyakit. Jako orang tu tadi mega nunjuk ke respon tau ke komitmen ke cukup mana. Tang Jesus lebih hage nemu penuju ngerti kebenal ati orang tu. Nya alai Jesus nyawut ia munyito. Munsang bisi lubang, lalu burung bisi sarang. Tang anak mensia, nadai nul alai ngalik ke diri. Artinya orang tidekak nitih ke Jesus patut bersedia, merinsa bersedia ngesan regaya, ukai semina dekak ke pengelantang dunia ajak. Kedua ayat 59, ko Jesus bejaku ngurang ti kedua to, titih kaku. Tang ko orangnya nyaut, tuan, awak kaku pulai dulu, lalu ngubul kapai aku. Contoh kedua to, terang-terang madah ke diri bisik penanggul, bisik pemerat, nitih ke Jesus. Nya alai, sahut Jesus ngagaya, awak ke sidak ti mati, ngubul ke bangkai sidak ti mati. Injil Mark 8 ayat 34b ko Jesus enti orang dekat nitiah ke Jesus awak kesidak badu berunding ke dirimpu ngesan regang diri lalu nitiah ke Jesus. Retinya orang ti dekat nitiah ke Jesus ia nak tahu berat ke dirimpu. Ia patut muai, patut ngelekak serta ninggal ke penghidup ti lama. Tiap ikut kita patut ngemerat ke penghidup tinitih ke Jesusnya lebih lagi berguna hari utai bukai. Ketiga, ayat 61, urang ti ketiga bejako, aku dekat nitih kenuan Tuhan, tang awak kaku merik selamat tinggal, ngagai kami sebilia. Ayat tu nunjuk ke pemayuh dalih kita mensia kengumai diri dekat nitih ke Jesus. Kebenal, persediaan kita terdekat nitih ke Jesus patut penuh ngau kerelaan serta ketulusan. Ayat 62 ko Jesus bejaku ngauranya orang ke belabuh ngeradu tanah lalu maliak ke belakang nak tau nyadi nembiak perintah Allah Ta'ala. Aku mai kita sama-sama ngawati kejujur serta ikhlas nitih ke Tuhan. Penitih Jesus kebenal patut nemu dirimpu udah digagak, udah ditempa, diberkat, lalu diselamat ke Tuhan. Sebagai penitih Tuhan, kita nang maliak ke belakang.
Bub kudus kita baca kita itu tadi madah ka kita ngosilia pasal tiga iku orang keng muan perangai ngolatal belakang kena sebakal. Artinya siku-siku kita mensia digaga Allah Ta'ala dan bisik penglain ari pangan diri. Matthew 16 ayat 24 ku Jesus nanti orang dekat nitih kaku awak kaya nak pagi berunding ke dirimpu. Nesan regang ya lalu nitih kaku. Nesan regang nyak tanggungjawab orang tip nitih Jesus. Kerja meh pengawak ke udah diasuh Tuhan kerjaan titih ke Jesus ngau pengambil sati laban pengawaknya nadai pulai ke pengrugi. Sampai kita Allah Ta'ala pai kami ke pemadu berkuasa. Kami meri terima kasih ke nuan Tuhan. Lebih lagi jaku nuan pagi itu keseluruhan merangsang kami lalu ngeriang ke pengarap kami ngasuh kami nitih ke nuan. Ngau kami sari itu Tuhan, kami segi Arab serta percaya ke nuan nak ninggal ke tiap ikut kami. Laban kami nemu nuan Tuhan ke badas, Tuhan ke mentas lalu nang udah bersemaya dekat nyaup. Tiap iku orang ke sampi ngangau kenuan Tuhan. Terima kasih Tuhan tu mesampi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami udah sampi. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung, kuntuang mana melarimba. Tuk ke bulan tiga, jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang ke kayu serang mantap kayu ka demba kayu ga udah rebah dan tau reda kayu manyuh galumu reda oleh kita batang bisi malintang tahak ke oleh kita sungai genadai jalai gagak bakar subak nebang ga anang rindang ila umai mata gunung ganda angus jerak tahun suba umai ke kita angus nyamai kita gawa umai barang alai bukit tanah payak bukit gadulu mimit payak dudi gagak tuk kenaka ajaku dinga adi akak ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawa kita pagila
3: kami Nori Bangkita Mimpi Ngari bermacam lagu.

0: Ada? Di sini, lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram, minat, lagu dandut.

Okey, tungkat semangat dari Mawat ya. Mai jam kita pukul 6.25 minit pagi. Lagu dikenak ngepun ke awak pengerak pagi. Hari 5 ke Sarito. 7 hari bulan 8 2026. Selamat pagi kita ke Udah Tumu Milih YFM. Nyadi ke pemerindang kita ke pagi itu peninggal ya. Lebih lagi kita ke Udah Tumu Angkat Dani. Hanya dia ke diri ke dekat Nurun Gawak atau ke Bisik Mindah atau ke Bisik Pejalai ke Sarito yang mengharap ke semua pengawal ke dekat diatur kita hari 5 tu mucur di Pejalai. Okey, jadi pagi hari 5 tu kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi berkongsi ke tusun program penggerak pagi kita nang bakal selama pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan beratau ke pesan ke berbatang 7.30 pagi nonabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai 2 pagi wai kak nemu nama topik kita harap ke boleh medak ba Facebook ke YFM Iban. Hanya dinyak ke tusun tau ke rintai segmen penggerak pagi kita hari 5 ke Sarito ya. Jadi kita berperinang dulu ke pagi tu peninggal. Pedau mereka berkongsi ke berita-berita bukai ba jam ke terubah tu. Atau lagu hari ini utai orang.

0: punya lai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ku pis pengelikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawa hari jalan. Dekeran juga simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
2: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah didriba tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh driba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

Okey, hanya lagu dia kena merindang kita ke pagi tu peninggal. Kau dah temu mendiang ke YFM. Kau dah barang tu jalai mega ke pagi tu. Ya? Terima kasih mendiang ke YFM dalam perengkah pengangkut kita ke pagi tu. Jadi tu ngenang jalai alun. Tu bisi gerah hari polis diraja Malaysia PDRM Kuching. Ya? Madah ke pengawal. Nutup sekedar jalan alun di Bandaraya Kuching nyerombak Sarawak Energy Marathon 2026 ya. Kalai pengawal nutup sekedar jalan alun tu dekat diatur pergila 8/8/2026 nyentuk ke 9/8/2026 ya. Berengkah hari pukul 10 pagi. Okey, jadi sekedar hari jalan alun ke dekat ditutup tu ianya jalai bak mua bergunan Sarawak Energy tu dekat ditutup pergilak ya, berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 10 pagi 9/8. Lalu jalai bukai ke dekat ditutup ianya jalai Isthmus, jalai pelabuhan, jalai Merikan Saleh, jalai Pendin, jalai Pedungan, jalai Tunku Abdul Rahman, Lebuh Tempel, Lebuh Wayang, jalai Main Besar, jalai Tun Abang Haji Oping, jalai Satu, jalai Tun Abdul Rahman Yaakob, jalai Stadium, jalai Keshwarina, jalai Diplomatik, jalai Masya, pihak Mega jalai bukai ke dekat ditutup Mega hanya jalai Astana, jalai Hashim Jaafar, jalai Merdeka, jalai Kulas, jalai Muhibah, jalai Haji Mataim, jalai Haji Bahbul, jalai Makit, jalai Gambir, jalai Pel, jalai Abang Abdul Rahim, Lorong Sibur, jalai Kuang Ali Peng, ngau muka jalai Merpau ya. Okeynya sekedar hari jalai alun ke ditutup. Ngau muka jalai digaga jalai Ngelawang ya. Dikena meri awak endur ngatur Sarawak Energy Marathon 2026. Okey, jadi jalai itu dekat ditutup pelabuh hari pergila nyentuk ke 9 hari bulan tu ila ya. Kita harap ke sama berarti ke jago gerah tu. Angka bisi raban pengelikun ke nyaga jelalun rambau pengawak tu ke diatur. Jadi harap ke kita sama-sama nitih ke atur ke nang udah ditetap ya. Okeynya jago gerah hari PDRM ke pagi tu. Lekawal dengan utup sekedar jalan alun di Bandaraya Kuching. Okey, lagi terus merindang kita ke pagi tu peninggal. 7 pagi tu lagi macam pesan berat ngomong ke pesan ke berbatas.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: di rumah dia tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi itu ngenatai ke dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi itu ya. Jadi pesan ke terubah itu hari melia nak banyan. Pesan tu madah ke apa isida? Enya ex tua rumah banyan anak jambai, ex tua rumah banyan anak jambai. Tahu ke laki nawi anak uncan, udah anak dai ya. Lalu niang tu dekat di sungai Balamayu, ba rumah sidampu, enya ba rumah juga sungai Liu Maban. Lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi ya. Penerang ke siliak berkawal ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai indai saran abal umur 019-836-9379 tahu kenuju serta 014-205-6653. Jadi pesan tu nuju kaban belayan abal diji ya. Bawah ataupun balingian di muka sebetulang tasik lubuk subung lubuk antu tadung di Brunei bala kapan belayan ba jalai Selangau muka pihak muka kapan belayan ke bukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke ex tuai rumah banyan anak jambai, ex tuai rumah banyan anak jambai udah nadai ya. Lalu niang tau dekat di sungai Balamayu ba rumah sidampu, ianya ba rumah juga sungai Liu Maban. Lalu maya ngubur ke niang tau empai ditetap ke agi ya. Jadi pesan kedua tu ianya hari jus anak idang madah ke bini ya, Lili anak dulah ya, Lili anak dulah udah nandai mega. Lalu niang Lili anak dulah tu dekat di sungai Balamayu malam pergila 8/8/2026 ba rumah sidampu, ianya ba rumah brown kampung Puak Betuang. Lalu maya nguburnya pagi hari Minggu tau ilak. Jadi pesan tu nuju kapan belayan bak terusan setambak ilik ngau setambak ulu, setambak asal bengang nangaban ban ulu melaban semumu bebangai kapan belayan bak batu lintang layar nanga jauh lubau sekatap jaluh sungai langit jungkal saka meribuang layar tebalau penyelani akibat julau serudit pi suri tengah suri lalang suri baru belabak ngau muka kaban belayan ke buka yang kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngakai EB ya berumur ya 013-708-2965 tahu ke nuju abud 011-407-5390. Nya tadi pesan madah ke Lili anak dulah ya, Lili anak dulah tau ke Duyan udah nadai. Lalu niang tu dekat di sungai Balamayu malam pergilah ba rumah sidampu, inya ba rumah brown Puak Betuang ya. Lalu dekat di kubur ke pagi hari Minggu tu ilak. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari temenggung anak bunyau tau ke apai Grace madah ke pengawak ngeta seulit ngamuain terbalu keniang bini ya inya niang Reni anak Lina kalai malam pergilah nyak nguan ulit lalu ngeta sulit pagi hari Minggu tu ilak ya ba rumah sidampu ianya ba rumah juga atau ke ba rumah dungat sungai bulat serikai. Jadi penerang ke sili agi bekaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai temenggung anak bunya umpu ba umur 012-893-4126. Jadi pesannya tadi madah ke ngeta sulit lalu muain terbalu keniang Reni anak Lina ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilak ba rumah sidampu ianya ba rumah juga atau ke Barumah Dunggat Sungai Bulat Serikai. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu. Ianya Ari Roslin anak anggan madah ke ngeta sulit niang indaya. Ianya niang guni anak banyan ke dekat diatur malam pergilah nguan ulit ke niang tu. Lalu pagi hari Minggu 9/2008 ianya ngetas ulit ke niang ya. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Berandah atau ke ba rumah Kinta Ulu Sungai Naman. Jadi penerang ke Siri Agi ya, kita tahu bertelepon ngakai Lumur Roslin Kusung 14-359-5513 atau kenuju William Mason ya, Kusung 14-652-6634. Okey, lalu pesan ke Bukai itu peninggal. Ini pesan hari Kindi madah ke Ngintu 100 hari ke Niang apa ya? Ianya Niang Emparan anak menggung ke dekat diatur hari Minggu tu ilah 9/8/2026. Hanya di pengawalnya diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah Berica Temiang Paru. Jadi pengawalnya diatur pukul 10 pagi. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur ke anda boleh disebut itu magang madah ke Ngintu 100 hari ke Niang Emparan anak mengguang ke dekat diatur hari Minggu tu ialah 9/8/2026 pukul 10 pagi ya, ba rumah Sedampu ianya ba rumah Berica Temiang Paru. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan madah ke ngetas ulit ya niang Joseph Suti tahu ke ex Cikgu Suti anak bujang ke dekat diatur ianya malam pergilah 8/8/2026 nguan ulit ke niang. Lalu pagi hari Minggu 9/8/2026 ngetas ulit lalu muai terbalu. Jadi pengawaknya diatur apa rumah Sidampu ianya ba Lot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Jadi penerang ke Sili Akih kita tahu bertelepon ngagai Lumur Kusung 12-372-5895. Ya tadi pesan madah ke ngetas sulit niang ex Cikgu Suti tahu ke Joseph Suti ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ialah ianya 9/8/2026 ba rumah Sedampu ianya ba lot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Okey, penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai Lumur Kusung 12-372-5895. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Menyan Ulu Menyan Sungai Sengan Senibung Sungai Durian Sungai Awub Kampung Sentosa Salim Setapang Uya Pasai Siung Nangga Tada Nangga Ngungun Kenawit Sungai Pui Pakan Julaun Tabai di Serikai, Sungai Asan, Bawang Asan, Sungai Semah Bintangur, Rantau Panjai, Sebedil, Salim Setabau, Naman, Sungai Iran, Sung Kapit. Moga Kaban Belayan ke buka yang ke anda boleh disebut itu makan. Okey, hanya ke pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tahu ya. Berperindahan dulu peninggal hari Jonas Joni Aman. Dau nampuang macam pesan kebuka ipak kita.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
1: Awak pengerap pagi di YFM, Agi kena tai ke pesan bukai ke pagi tau ya. Jadi pesan ke sekali itu peningah, hari tuai rumah David anak manggin. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang ex tuai rumah manggit anak burung ke dekat diatur. Ianya malam pergilah nguan nuliat ke niang tau ya 8/8/2026 lalu tumu pagi hari minggu ngetas uliat ke niang tau ya. Jadi pengawak tu diatur pak rumah sedampu ianya pak rumah David Bukit Buruang Ulu Sungai Naman Sibu. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai David anak manggit empu bak umur 013-580-5645 tau kan uju Sintan anak David ya bak umur 012-518-0214. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Naman Sibu Durin Maung Berjahit Kenawit Sepasir Bawan Bawah Bura Uya Sungai Pak Sibu Julau Nangamaga Muka Bukit Keladan Selangau Ngemaga Kaban Belayan ke Bukai ke ndak boleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit niang ex tua rumah manggit anak burung atau ke niang apa Teresa ya ke dekat diatur tumu pagi hari minggu tidak 9/8/2026 ba rumah sedempu ianya ba rumah David Bukit Buruang Ulu Sungai Naman Sibu hanya pesan ke maka bisa diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Okey lalu nguyang ngagai pesan ke siti tau ianya pesan hari sabdikan Andrew Prayut madah ke Semiang 100 hari keniang pinia ianya niang sabdikan IC Anna Lawrence ke dekat diatur pergilah ya lemai pergilah 8/8/2026 pukul 7 lemai ba rumah sedempu ianya ba rumah TV temudu baru jalai hub on jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Batu Nia Dimiri PD Bintulu, Sungai Pelan, Kucing, Seri Aman, Nyelam, Keramut, Kelawah, Panggil, Gua, Selepung, di Belugu, Entulang, Temudu, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Unduh, Engau Mega Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke Sili Agi, kita tahu bertelepon ngagai Sabdikan Andrew Prayut Agung, bak lumur 017-675-0551, tahu kenuju menjadi niang tumpu, ianya 019-644 ya, 25 44. Yang tadi pesan madah ke Semiang 100 hari keniang sabdikan isi anak Lawrence tau ke anak niang Cikgu Lawrence Sabing ke dekat diatur pergilah 8/8/2026 pukul 7 lemai bak rumah sedempu ianya bak rumah TV temudu baru jalai hupon. Okey, lalu pesan ke siti tu hari tura nak dul madah ke ngeta sulit ngamuain terbalu keniang gelau anak unji ya tau ke apai gumis ke dekat diatur pergila 8/8/2026 hari 6 ya pukul 8 pagi jadi pengawaknya diatur apa rumah sedempu ianya apa enteban ulu jadi pesan tu nuju Kaban Belayan apa Pais Tanjung Sungai Sibau Pematuh Batu Lapan Rembai Nanga Kujuh Sengkabang Sungai Bulu di Selangau ngomka Kaban Belayan ke Bukai jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ngau muai terbalu keniang gelar warna unci ya tau ke pai kumis ke dekat diatur sari pigila 8/8/2026 pukul 8 pagi ya pa rumah sedampu ianya pa enteban ulu. Okey, lalu pesan ke buka itu peninggal. Jadi pesan ke Siti itu hari Ferry Mas anak Langguang, anak Lingguang ya. Madah ke Apai Sida, Lingguang anak Candai, Lingguang anak Candai udah nadai ya. Jadi niang Lingguang anak Candai itu dekat di itu Balamayu, Pak Riam Kang Funeral Pillar. Room C ya. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu berlipun ngagai anak ya Imas ya 019-780-6483. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan ba rumah Jos senang nansang pakan apa igaran ngau sidak sebilia ba Sungai Wong ba Inayasun ba ulu kelau pakan Hilary Jilan tau kating ba selalang serikai kaban belayan ba nanga marau pakan nyala ile nyala ulu dayu engau buka kaban belayan ke bukai ya. Jadi pesan tau tadi madah ke Lingguang anak Candai ya, Lingguang anak Candai udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu ba Riam Kang Funeral Pillar lalu penerang ke Siria ya. Kita tahu telefon ngakai umur anak ya ianya 019-780-6483. Jadi pesan ke buka itu ianya hari Kibin Jantan tau ke ngau muka Corina Jantan madah ke Pai Sida Joseph Chi Chiang Sin udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu lemai tu lagi Pak Rumah Sidampu. Okey, jadi niang tu dekat dikubur ke pagi pergila Pak Pendam Pucun Batu Nia. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Rumah Ali Jelai Tanggap Batu Nia Rumah Embau Sebemban Rawun Tau Kapai Daud Keladan Rumah Luba Rumah Keraman Jelai Kelawit Teluk Batu Lambir Miri Lutuang Bakung Ngau Kaban Belayan Ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelipun ngagai lumur 014-680-3613 atau ke lumur 016-361-4554. Hanya tadi muka pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Okey, berperindah ngau lagu hari Merlin ke pagi tu.

Okey, bersumpah masuk neraka Ari Marilyn ya. Jadi 7:30 pagi tu lagi mendiang ke berita pagi Ari YFM. Tu lagu Ari Gu Anthony Melikai Pengerinduk.

dekat rumah tu batang berita. Integriti nyadi pokok besai mata pemeranak pokok ke Sarawak. Sarawak guna teknologi padi perennial dikena nyungka hasil padi. Industri nupi manuak Bukit Saban bisik potensial nyadi pemekal besai. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambo membuat berita pagi YFM kena 7 hari bulan 8 2026. Udah tu lagi isi berita.

Integriti patutnya dipelasar ti dikemarat ke ungkup tiap bengkah projek pemansang di Sarawak. Dikena negap ke pengarap ati ngagai negeri tu ngambil mengkang nyadi palandur meranak ke pokok. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pemeranak pokok global kemayar itu ukai seminak berarti ke sukut infrastruktur fizikal ajak. Sida mega berarti ke pengurus proses penegak polisi ngau tikas integriti sesebengkah palan meranak ke pokok. Tok berguna amat Laban Sarawak berjalai ke mayuh bengkah projek strategik ahli strategi pemansang pasca COVID-19 2030. Ia mansud ke Jakutuk lebuh berjadi ke ahli integriti engkau penyulut industri pembinaan Sarawak 2026 bak palan convention CIDB Sarawak. Dulu agi arinya bak pengawak ti sebaka. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi madah integriti dalam industri pengawak berumah ukai seminak tanggung pengawak kontraktor ajak dan ngawal semua raban. Tu nyengkawam pemesai perolehan, penyanding penemu, pemekal, penyelia projek, agensi pelaksana ngau komiti kawal selia. Pengawak ngelaban penyalah makai suap patut fokus ngagai pengawak negap ke sistem dikena ngurang ke ruang ngau peluang salah ulah kelimpah ari pengawak nerit ke atur. Upis Menteri Kerja Raya komited negap ke budaya integriti ari pengawak berjalai ke strategi nagang penyalah makai suap nasional 2024 nyentuak ke 2028. Strateginya nyengkau mengerembai ke pengawak berjalai ke sistem pengatur anti makai suap negap ke unit integriti serta ngemeran ke atur no give policy. Berbak ngonya lebuh di randau media, Datuk Sri Alexander nerangka pengawak nentu ke baru garis antara sitak Kaunsel Negeri Dun Sarawak atur tip berguna amat dikenak negap ke pengaris Sarawak bak parlimen. Ia kemegak Sekretari Besar Gabungan Parti Sarawak GPS madah pengawak tu berguna amat dikena mulai ke baru penduduk ia nyak 1/3 dalam Dewan Rakyat ke diungkup ke ngagai Sarawak ngau Sabah. Inisiatif tu dekat nentu ke guna hari kedua-dua wilayah tu terus dijaga maya ngagak polisi ngau undang-undang bak renggat perintah besar. Ia megak ngarap ke proses netap ke baru garis antara menua tau diputar ke ngau lengkas ngambil ke 17 sitak dun ke ditambahnya ulih diperbut bak pengawak berpilih negeri Sarawak ti dekat latai. Bak sebengkah program bukai Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke cara baru bertanam ke padi bangsa Perennial Rice bisik potensial nyungka pemansut padi menua tu. Pemujur projek pemungkal di Kuala Beramiri madah ke teknologinya bisik penauk dalam mengangkat ke productivity. Cara tu megak bisik potensial ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuak 50% nanti dibanding ngau cara bertanam konvensional. Teknologinya dikemansang ke nengah kerjasama antara Borneo Land Paddy Sdn Bhd ngau Yunnan University kalai padi tau terus mansut ke hasil serta nda ibuh ditanam baru pengudah diketau. Perintah mega merambu dekat ngerembai ke pengawak nanam padi bangsa barunya ngagai sekedak kandang menua ke bisik potensial nyengkawam limbang, lawas, gedung, lingga, daro enggau jemoring. Ia maksud ke Jakutuk bak sebengkah pengawak ngetau projek perintis padi bangsa Perennial Rice di Kuala Beram, Miri. Industri nupik manuk bak Bukit Saban, ngembuan penauk nyadi pun penatai pemisik peranak menua tu serta nyadi pemekal besai manuk di Sarawak Jemahilak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah, raban orang bertupi patut ngayan ke komitmen ti tinggi laban sektornya ngembuan prospek ti manah serta ulih negap ke jamin pemakai negeri tu. Ia megak madah ke pemesai guna dalam menyedia ke kerungan manuak ti ingkeman nentu ke bekal pemakai jelu tupi cukup serta ngagak rumah ndur ngintu munuah manuak. Aturnya ngembuan tuju dikenak ngangkat ke productivity enggak kualiti industri. Pengawak numbuh ke Padang Bilun Stolport di Sepawah dikarap ke ulih muka akses market ke lebih luas ngagai raban orang ti ngemeran ke pengawak bertupi.
Yang maksud ke jakut tu, maya awam bergulai ngau 26 ikut raban penyerta nupi manua bak palan servis Bukit Saban. Dia tu kita benung mendiang ke berita pagi dari YFM. Bisik 301 ikut sidak keudah pincin polis di Raja Malaysia PDRM ngau veteran Raban Sedadu Malaysia ATM nerima pingat jasa pahlawan Sarawak PJPS di Kuching. Pengawak nyuak ke midul tanda bahasanya di penyadi. Tuai pemegai menua TYT Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. PJPS nyadi ke tanda terima kasih ngagai jasa Raban Pincin PDRM engkau veteran ATM ngetan ke pemai kedaulatan engkau penglantang menua. Rintai penerima ti kecerubah ianya Dato' Idris Buang kekalak mangkuk pengawaknya di kepala polis hari tahun 1973 nyentuk ke 1979 lalu ditangkan Panglima Sedadu Malaysia ke-21 Kedulu Subak Jeneral Tan Sri Dato' Sri Effendi Buang Besara. Sama bisik datang uluk pengeraminya bini tuai pemegai menua Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Projek mengangkat ke pemanah jalai bergembar. Ari simpang bau lunduk nuju ke pasar bau. Renggat ke terubah kenguna ungkus belanja RM74 juta. Ringgit. Patut digagak ngau jampat. Sapit Menteri Perengka Pengangkut Sungai Ngau Tasik Sarawak, Datuk Henry Harry Jinab, madah ke kontraktor ndak tahu ndak menyampat ke agi kerja ke bedau di Kemujur, labang projeknya nitiah ke perambu asal patut tembuk gagak bulan 6 tu tadi. Projek tilawan tembuknya ukas mina ngacau perambu pemansang infrastruktur tang mega merik penanggul ngagai peranak ke nganti pengawak ngemanah ke jalannya. Projek 3.65 kilometernya berengkah dipejalai ke dalam bulan 2 2024. Mungkur pengawak ngangkat ke pemanah jalai ari sitik lorong ngagai jalai alun bergembar. Ia mansut ke jakuknya maya nemuai ngabas palan projeknya di bau. Sektor agro ngembuan potensial besar jadi pengerandang penumbuh ekonomi menua pesisir kelebih lagi di Kapit. Potensialnya kelebih lagi buat pengawak ngasil ke madu kelulut ngau nanam liak. Sapit Menteri Bau Upis Premier Sarawak Datuk Jefferson Jamin Unyat madah ke pemujur peranak hari menua tu ngeluar ke dua bengkah produk bertanamnya mandang ke industri agro di Kapit ngembuan kapasiti ngerembai serta ulih nyungkak peratai pemisi ungkup komuniti. Ia mansut ke jakutu rambau nemuai ngabas ngagai Kapit Agro Farm. Maya penemuaya ia bisik mata proses ngulih ke madu kelulut ti udah ditumbuh ke kenyah 10 tahun ke udah serta pengawak bertanam ke liak bak kandang bak ladangnya. Datuk Jefferson megak bisik nyuak ke RM25,000 ngagai komiti pemansang enggau penglikun genturun tumpuk pendiau JKKK Biro Induk Kampung Melatai ngau RD Agro Farm. Agih belanjanya dikenak nyukung pemansang komuniti ngau orang dagang agro. Berita tik ke penudi. Kuching City FC nagak diri tahu tulih ke penduduk tiga pemadu nyulut buat Liga Super ungkup musim 2026-2027 di berengkah kena 21 hari bulan 8 tu ilak. Presiden Kelab Datuk Fazrudin Abdul Rahman madah ke target tu berplasar ke pengulih raban tim tip positif serta pengawak nyikap diri napik main musim baru. Berkawal ngau kejuaraan Club Asian tau ke Sopi Cup ia ngarap ke skuadnya ulih nyingkang ngagai main renggat semifinal. Berbanggonya ungkup main terubah sidak FC Champion League 2 Kuching City FC ndak ngeletak pengerap tinggi tang dekat ke raban pemain ngawak penelebak berpakit berenggat antarabangsa. Ia mansut ke jakut tu lebuh di kangau yang ditemuai buat program Kupa Kupi buat RTM Kuching. Kena ngujung ke berita pagi saat itu batang berita dibaca baru. Integritinya dipukul besai mata pemeranak pukul ke Sarawak.
Sarawak guna teknologi padi perennial dikenal nyungka hasil padi. Industri nupik manuak, Bukit Saban bisik potensial nyadi pemekal besar. Tunakah berita pagi hari YFM Saritu, beritanya tadi ditusun Monica Gary, lalu disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 7 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud bising letak batu pembun bak tengan Bandar Mutiara Tebedu. Pengeraminya diatur nyerumba atur ngagap projek jalalun kebulih 38 km pemanjai di bersambung ke kanan durnya Ngau Serian ngena ungkus 54.2 juta ringgit di datai hari perintah besai lalu dekat temu gagak bak penghujung tahun 1995. Bak pengeraminya Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud meletak batu pembun lalu merik nama ngagak kanan durnya di Bandar Mutiara kebulih 5 km penyawah hari palan pemerosak imigresen Tebedu tinggimbai sempadan Indonesia. Bandar Mutiara kebulih 40 hektar pemesainya dekat di Kemansang ke dalam 2 renggat. Renggat keterubah digagak ngena ungkus 11.7 juta ringgit nyengkawam ngagau pis pelilih menua Tebedu, rumah kedai, perengka kediguna ngau dur bermain ngelantang kati. Lalu renggat kedua nyengkaum ngagak balai raya, sekolah, rumah sembayang serta rumah perintah. Pemansang Bandar Mutiara dipelabak kedekat ngangkat ke pemanah kawal antara Malaysia ngau Indonesia.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Seleka jakuk sar itu ianya tengawah. T-E-N-G-A-U-H. Tengawah. Reti tengawah ianya tentalau. Tetalau tak kebunyi awah tau ke rawah kedidinga mantul baru tau ke gemar. Contoh ayat. Lebuah ditesat dalam kampung puang. Tudah duam tinguji ngangau kurang. Tak seminak ninga tengawah timbal nyawa dirimpu aja. Nyanaka seleka jakuk sar itu ianya tengawah.
3: Seleka jakuk sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari satu, ari tiga, engau ari lima.

0: awak pengerak pagi ke pagi tu Nancy. Sari tu nyak hari ke terubah program Sarawak ku sayang di pagi menua Serikai. Udah nganti kaban tua menti sigih ke dekat mai program atau ke berita hari Serikai ke pagi tu. Selamat pagi Nanti.
1: Selamat pagi Ti.
2: Ya, selamat pagi Sen. Selamat pagi Si. Selamat jalan ke pengawak.
1: Selamat berjalan ke pengawak megang-megang wan pagi tu tumu. Sama tumu ngau kami dua eh.
0: Maga sama Nanti.
2: Ya.
0: Okey, kini gaya hari kita semangat. Hari kita deh ke pagi tu.
2: Hari kami di Serikai itu saya sebagai si tengah mayu mana Ahmad di Serikai sampai udah mancal mata panah deh.
0: Udah mayu ah orang pada day nanti pagi tu.
2: Orang kegawaknya udah saya mengisi yang kau dah tu nak lama dah lagi no mupu orang alu kia jangka kau
0: amat ya pergilah rusak benar mayuah ke orang lapan ke ujung minggu ni
2: ya
0: okey jadi engkau nuan boleh ngelansak mimit meh tak ke bisa diatur bari ke terubah Sarawakku sayang di bagi menua Serikai Sarito au.
2: Okay, terima kasih saya mengambil isi di Konti YFM peninggal mayuah sekali lagi beri selamat pagi jadi peninggal kalau aku dia tu palan ke 6 nungatu Sarawakku sayang bagi menua kita di Serikai hanya bah stadium terbuka di bagi menua Serikai munyi ku saya mengisi tadi dia sari tu hari ke terubah no ngatu Sarawak ku sayang toka SKS bagi menua kami di bagi menua Serikai hari 5 7 hari bulan kalai pengawak tu nyentuh ke 9 hari bulan 8 2028 jadi peninggal lebih kurang maka bendundu ke Bukai sari tu hari ke terubah dia berlaku hari pukul 8 tu namanya no Sarawak Kitchen enggak megak utai ke Bukai udah megak dibuka buat no program tu dia tu udah nyak pameran buat no tu mereka ngau megak kuantor perkhidmatan ngau pengawak sidak ke dekat ngau i peraduan megak dekat pelabuh dia tu anak ni ingat kita kedatai baik i peraduan baik ke tinggi kita ngambil ke kita oleh ngeregister terimpu pihak mereka telefon kita no kita scan ngau i peraduan jadi peningan mayuh kalai pengawak bukai ke bisik dia tu pukul 2 lemai tu lagi bisik megak pertandingan straight soccer sudahnya bisik megak persembahan Serikai basket dengan megak pertandingan tu ya manduk unai sungai kini nak tahu kan lagi kita emang sangkin medak ya sudahnya pukul 3 bisik megak pengawak nyuak ke pingat perkhidmatan setia maka bisa dia tu laluan nan ingat pukul 4 lemai tu lagi dia nanti kita ngasai kita rempu bisa ngau ngeregister i peraduan sebelah pukul 4 kerap kita maka udah ngeratai kita rempu wow. I peraduannya ngai ke yang kanya nama kita kena kini bernasib kini sari tu pihak tadi lalu muak ke malam kita bisa konsert malam budaya Sarawak kita medak berkenik nak Serikai itu peninggal mayuah bahas tentang konsert malam budaya Sarawak bisik dah tu orang ingat datai malam lagi bisik mereka artis ke dekat Merinang malam lagi agai orang Serikai atau ke orang ke semak-semak bagi menua Serikai kelimpah ke bala artisnya bisik yang datai ke namanya persembahan warisan etnik lebih baik bakal tarian Melayu udahnya bisa mereka bergendang genang pampat tarian Melanau bisa mereka ajar Iban tarian Cina tarian Bidayuh mereka tarian orang Ulu ya sekedar hari program atau ke aktiviti ke bisa diatur pemanyai Sarito 7 hari bulan 8 2026 hari keterubah bak Sarawakku sayang berita bukai nangkan kenya tentu ya mega bisa pengari kami ke bukai atau ke kumpul mega dekat mai bak jam-jam gintil hari bukai program hari Sarawakku sayang tanah ni ingat ngagai bala di Serikai kita ke landi berlagu kama masal tu saya lama kami ngalah deh.
0: Aku ngalah nih. Abis
2: ya pergilah. Aku pergilah kita ba ATM bisik ba stadium ini dia deh. kita kelan ni belagu, nanya dari empu ngau cerita kenyalang kita live. Oh, ini kalle, bisa 30 ikut yang namanya.
0: Bisa nggak ngau ke siapa-siapa kak nanti?
2: Betul, ngau belagu ngau berjuga sama. Oh,
0: bisa puyen banyak.
2: Ya, kasih ke kita sebuah deh. Benar ngau kami ngata dari empu kita. Ada jauh-jauh aku rekapit
0: nah. Ah, nanti nada itu tuai di marapannya.
2: Saya lapan kami
0: dah mampu. Aku nemu lagu rinti.
2: Ada tai meh ngagai mini konti kami atim. Bamua tadi ne. Bamua depan pavilionnya sekali. Nyamai mat di gigok. Lama aja.
0: Ya, engka lama tu kita kalau ninga nyawa DJ Menti, DJ Mar, jadi kita tahu datai betungak mua ngau sida yang pu beranau berkelala, ya, bergambar menenti.
1: Ya.
2: Pak mau tay, ya, nyawa kami sebuat ne. Kalau DJ Mayu Megapan Bise, Adisi Boy FM, Sawa FM, kelimpari kita ke DJ Panes
0: M,
2: nama gak isi.
0: Ya.
2: Oke. Nya meh berita kulit tenatai kaku bari ke terubah Sarawakku sayang di bagi menua kita ke jadi serikai palan ke 6
0: dalam
2: kaisi
0: benar okay. Kita nanti hari kapit hari sibu nyentuk ke serikai
1: sudah ya jo
0: tiga nur
2: sudah ya jo ambun terus ramai sih
1: terima kasih ya.
0: Ya, salam jalan ke pengawal. Nah, kayaknya tadi Menti Sigi hari komplek sukan Serikai bersama dengan program Sarawakku Sayang Pak Ari Ketrubah Sarito di pagi menua Serikai.